0: kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk ikut memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Di Malang misalnya, ada tradisi barian yang biasanya dilakukan di kampung-kampung pada tanggal 16 Agustus malam atau sering disebut Malam 17-an.
2: Di malam kemerdekaan itu merasa bersyukur untuk mendoakan dilakukan di jalan atau di suatu makam sesepuh desa dengan tujuan memberi penghormatan, memberi doa para pahlawan yang telah gugur mendahulu kita semasa perjuangan.
1: Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebuah momen yang patut untuk dikenang, disyukuri, dan direnungkan. Karena sesungguhnya perjuangan belum selesai. Masih banyak cita-cita bangsa ini yang harus kita perjuangkan.

0: Pendengar, saat lagi kita akan ikuti silang upacara HUT RI ke-81 langsung dari halaman LPP RRI Malang bersama dengan Syamsuddin dan Hanum Oktavia.
1: 2026 dimulai. Inspektur upacara memasuki tempat upacara.
2: Siap.

0: Ya baik, mendengar dan saudara tanah air dimanapun Anda berada saat ini, saya Samsudin bersama dengan Hanum Oktavia Rosida berada di Jalan Candi Bangun nomor 58 Kota Malang, tepatnya di kantor LPP RRI Malang, di mana pada hari ini atau pagi hari ini dalam rangka memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, seluruh karyawati LPP RRI Malang menggelar upacara bendera memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Candi Bangun nomor 58. Dan upacara ini diikuti oleh seluruh karyawan karyawati LPP RRI dan juga
1: upacara bendera
0: seluruh peserta atau mahasiswa maupun pelajar yang datang di kantor dan mendengar nanti rangkaian upacara memperingati hari upacara bendera hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini diikuti langsung atau ini yang menjadi upacara, yakni kepala LPP RRI Malang Diana Rustawati, dan saat ini petugas pengibar bendera dari LPP RRI tengah melakukan pengibaran bendera merah putih. Anum, hari ini adalah upacara bendera memperingati hari kemerdekaan RI dengan tema yakni HUT RI ke-81 ini Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Seluruh karyawan karyawati saat ini tengah mengikuti detik-detik hari kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Ya, saudara pendengar Pro1 RRI Malang dimanapun Anda berada, peringatan kemerdekaan menjadi momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus merefleksikan perjalanan bangsa selama lebih dari 8 dekade. Dan saat ini karyawan-karyawati bersama siswa PKL baik mahasiswa maupun siswa ini juga turut mengikuti upacara bendera yang dilaksanakan pada hari Senin 17 Agustus 2026. Di mana pada pagi hari ini seluruh karyawan-karyawati menggunakan pakaian korpri dilengkapi dengan atribut daerah. Untuk laki-laki ada yang menggunakan blangkon, ada yang menggunakan udeng, sementara untuk karyawan perempuan menggunakan selendang khas Malangan sebagai upaya untuk melestarikan budaya daerah. Dan saat ini bendera merah putih sudah siap untuk dikibarkan, di mana petugas pengibar bendera berasal dari ASN LPP RRI Malang, yaitu Muhammad Yayang Subakti, kemudian Fadila Fauziana, dan juga Muhammad Alfian Nur. Saat ini para peserta upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI sudah siap untuk mengikuti prosesi pengibaran bendera yang sesaat lagi akan dikibarkan, dikumandangkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bendera telah dikibarkan. Bendera merah putih siap untuk mengudara. Langit yang terpanggung 58.

sekarang di para bendera merah putih yang dilakukan oleh pegawai TVRI Malang, yakni Muhammad Jayang Subeti, Fadila Fauziana, dan Muhammad Alfian Nur, tengah digibarkan dalam rangka memperingati detik-detik dan memperingati HUT ke-81 LPP RRI Malang yang dihelat pada pukul 7.00 tadi pagi hingga saat ini, dan diikuti oleh seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Malang. Para karyawan menggunakan seragam korpri dan juga dilengkapi dengan atribut dan menggunakan penutup kepala atau udeng atau penutup kepala khas tradisional. Dan mendengar nantinya juga setelah pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh petugas dari karyawan dan LPP RRI sudah dikibarkan, mereka kembali ke tempat masing-masing sebelum nantinya akan dilanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi dan juga beberapa rangkaian. Dan upacara Diana Rosawati tengah mendoakan, mengundang,

Thank you.

0: Selesai.
1: Selesai.
2: Pembacaan
1: teks Pancasila oleh inspektur upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila.
3: Pancasila.
1: Satu.
3: Satu.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Dua.
3: Dua.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Tiga.
3: Tiga.
1: Persatuan Indonesia.
3: Persatuan Indonesia.
1: Empat.
3: Empat.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
3: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
3: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Lima.
3: Lima.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pembacaan
1: teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Pembacaan doa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mohon izin
5: doa akan kami bacakan menurut keyakinan Islam yang lain, mohon mengikuti.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'mahu kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, beri yang penuh berkah dan kebahagiaan ini kami seluruh angkasawati lembaga penyiaran Radio Republik Indonesia Malang berkumpul, menundukkan kepala, mengajarkan puji dan syukur kehadiratmu atas nikmat kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia yang engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, kami kirimkan doa dan rasa hormat yang mendalam untuk para pahlawan bangsa, para pejuang kemerdekaan, serta para perintis radio yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan pemikirannya demi mengibarkan sang saka merah putih dan bergemanya suara Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Ampunilah dosa-dosa mereka, lapangkanlah kubur mereka, dan tempatkanlah mereka di tempat terbaik di sisimu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, sejalan dengan tema peringatan kemerdekaan tahun ini, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tuntunlah setiap langkah kami. Berikanlah kami kekuatan untuk menjaga kedaulatan bangsa di tengah persaingan global yang penuh tantangan. Tanamkanlah rasa keadilan dalam setiap jiwa aparatur kami, agar kami senantiasa melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan, jujur, berintegritas, dan amanah. Limpahkanlah keterampilan, daya cipta, dan keahlian kepada kami untuk mengelola potensi negeri ini menuju kestabilan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kuatkanlah tali persaudaraan, satuan, kesatuan di antara kami. Jauhkanlah negeri tercinta ini dari perpecahan, bencana, dan fitnah. Berikanlah petunjuk, kesehatan, kearifan kepada para pemimpin kami dalam membawa Indonesia ke arah kemajuan. Tumbuhkanlah dalam diri kami semangat gotong royong, budaya kerja yang akhlak, serta dedikasi tanpa pamrih untuk kemajuan instansi bangsa dan negara. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengabulkan doa, terimalah seluruh amal ibadah, kerja keras, dan pengabdian kami. Jadikanlah momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai awal baru terciptanya Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan bermartabat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
7: Bubarkan kembali ke kamp.
2: Bubarkan.
0: Penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Kepada Inspektur Upacara. Hormat.
0: Inspektur upacara berkenan meninggalkan tempat upacara.
8: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia telah usai dilaksanakan di halaman depan.
0: Upacara selesai, pasukan dibubarkan.
2: Tanpa penghormatan, bubar barisan, jalan.
8: Ya, ini kerabat kerja, penanggung jawab kepala yang
0: sudah. Ibu sebelum
8: keluar tim jalan konten media baru, Farida Yona, ketua tim TMB Litri Mas Hadi, Kasubag TU Anggara Putra, ketua tim LPU Nurdiana, koordinator PV Venta, dan reporter saya Hanum Oktavia bersama rekan saya Samsudin mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Selamat pagi.
9: Ya, pendengar, demikian tadi rangkaian upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 berlangsung dari halaman LPPR RI Malang. Seluruh rangkaian upacara tentunya berjalan dengan hikmat dan penuh semangat kebersamaan, menjadi momentum untuk terus memperkuat komitmen RRI dalam memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjaga suara Indonesia tetap hadir di tengah masyarakat. Laporan langsung tadi bersama dengan reporter Hanum Oktavia dan Syamsudin. Terima kasih untuk laporan dan informasi.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Sayyid Husin bin Salim Al-Mutahar atau dikenal sebagai Husin Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 5 Agustus tahun 1916. Di usianya 87 tahun, beliau meninggal dunia dan dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Inspirasi lagu ini muncul secara tiba-tiba pada saat beliau sedang berada di Yogyakarta. Saat itu beliau meminta bantuan dari Jenderal Hugeng Imam Santoso untuk mengambilkan kertas dan ballpoint, dan akhirnya jadilah sebuah lagu yang kemudian diberi judul Hari Merdeka.

sebuah lagu yang sangat fenomenal dan sangat akrab pada momen hari ulang tahun Republik Indonesia. Pesan yang tersirat dalam lagu ini adalah kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia untuk mencintai tanah air, mempertahankan kedaulatan negara, dan juga mensyukuri rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa atas kemerdekaan yang telah diperjuangkan bersama. Tentu saja, ini semua membutuhkan tekad yang mesti diwujudkan dalam bentuk tindakan yang nyata. Kita tetap setia dan tetap sedia mempertahankan dan membela negara kita, Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dan kita masih dalam suasana kemerdekaan. Hari ulang tahun ke-81 ya Republik Indonesia. Dan kemerdekaan ini bukan hanya soal upacara pendengar bendera merah putih atau seremonial setiap tanggal 17 Agustus, tetapi juga tentang bagaimana kita kemudian mengisi kemerdekaan dengan hal-hal sederhana seperti mungkin bekerja dengan baik, atau mungkin belajar saling menghargai satu sama lain ya, antar sesama warga negara, menjaga lingkungan, dan juga tentunya ikut membuat Indonesia jadi tempat yang lebih baik untuk keberlangsungan hidup kita. Dan jadi semangat kemerdekaan hari ini gak harus selalu dengan sesuatu yang besar ya. Dari hari hal-hal kecil yang kita lakukan juga dengan sungguh-sungguh, ini sebenarnya sudah bisa dikatakan sebagai satu bentuk mempertahankan kemerdekaan begitu. Dan pada pukul 9.25 nanti kami akan bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta. Nanti kami akan mengikuti silang upacara peringatan detik-detik Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dan untuk itu tetaplah bersama kami pendengar di program 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

Tadi itu lagu dari miliknya Gita Gutawa dengan Puja Indonesia. Ada bagian lirik yang menggambarkan bahwa Indonesia sebagai negeri yang kita cintai dengan segala keindahan dan keberagamannya. Dan mungkin itu juga yang bikin lagu ini rasanya pas banget untuk diputar di hari ini ya, tepatnya di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kita punya banyak sekali hal yang bisa kita banggakan dari negara kita Indonesia, tentunya bukan hanya alamnya, tetapi juga budayanya, kemudian keberagamannya. Dan di hari kemerdekaan ini, mari kita nikmati rasa bangga itu tanpa perlu berlebihan ya, dan cukup dengan terus menjaga apa yang kita punya dan ikut berbuat baik untuk Indonesia sesuai dengan peran kita masing-masing tentunya. Sekali lagi, selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 untuk kita semua.

0: Prosesi pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan dengan sangat sederhana. Selain bendera merah putih yang dibuat dari kain seadanya, tiang bendera yang digunakan juga terbuat dari batang bambu yang masih kasar, yang mana baru ditancapkan beberapa menit sebelum upacara proklamasi kemerdekaan dimulai. Dan yang terakhir, katrol tiang bendera terbuat dari gelas bekas makan sahur dari Bung Hatta.
1: Masyarakat Indonesia memanfaatkan janur atau daun kelapa muda untuk berbagai keperluan dan fungsi, mulai dari ritual tradisi, keagamaan, hingga sebagai elemen estetika dekoratif yang menghadirkan kreasi keindahan. Simbolisasi pemakaian janur kuning telah tercatat sejak berabad-abad yang lalu, terutama pada suku Jawa, Bali, dan Sunda. Lalu, apa sebenarnya makna filosofis dari janur kuning? Janur berasal dari bahasa Arab yang artinya cahaya surga, sementara masyarakat Jawa mengartikan janur sebagai sejatining nur yang berarti cahaya sejati, sehingga harapannya segala aktivitas yang dilakukan bisa berjalan dengan baik dan berakhir pada kebahagiaan. Sementara di Bali, rangkaian janur kuning disebut penjor sebagai penanda adanya upacara adat penduduk setempat. Penjor dibuat untuk mengungkapkan rasa syukur atas anugerah yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial, tradisi janur kuning harus tetap dilestarikan sebagai simbol budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Dengan mempertahankan tradisi janur kuning, kita dapat menghormati warisan budaya kita sendiri, memperkuat identitas bangsa, dan mengapresiasi kekayaan budaya yang dimiliki oleh Indonesia.
2: Hey, aku punya uang 50 ribu nih, tapi jawab dulu. Apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan Presiden. C. Makan sate.
3: A ya?
2: Yakin.
3: B. Atau C?
2: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
3: Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50, 150 ribu.
2: Iya juga ya.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Soekarno Karto Diwiryo. Mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarno, murid Tan Malaka. Mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RRI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kalbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarno. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu? 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Ikintai dan Cibakutai. Sebab sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka.
1: Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan berskala besar yang diawali dengan pengeboman udara ke gedung-gedung pemerintahan Surabaya dan kemudian mengerahkan sekitar 30 ribu infanteri, sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang. Pertempuran berdarah di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa tersebut telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban. Maka kemudian, tanggal 10 November dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia hingga sekarang.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sementara untuk arus lalu lintas, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mendukung kelancaran rangkaian kegiatan hari ini. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pasca pengantaran bendera pusaka merah putih serta teks proklamasi ke kawasan istana dari kawasan Monumen Nasional Monas menuju ke Istana Merdeka. Detik-detik proklamasi akan kita jelang sebelum pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita akan bergabung kembali nanti dengan rekan saya Sugandi Avandi, namun kita ikuti dulu informasi yang berikut ini.

Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa, ribuan tamu undangan saat ini mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka Jakarta. Kami akan memantau kondisi terkini di sana bersama rekan saya Sugandi Avandi. Gandhi.
2: Ya, pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Merdeka Jakarta dan sesaat lagi upacara peringatan detik-detik proklamasi akan segera dimulai yang ditandai dengan bunyi trompet yang kemudian dilanjutkan dengan ketibaan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, saat ini Istana Merdeka sudah dipadati oleh ribuan tamu undangan yang telah menempati kursi yang telah dipersiapkan oleh panitia. Masyarakat yang hadir di sini adalah mereka yang sudah mendapatkan undangan dengan cara mengisi secara online, dan mereka harus bersaing atau berebut dengan jutaan orang lainnya untuk mendapatkan undangan. Pemerintah sendiri telah menyiapkan sekitar 8.900 kuota untuk masyarakat agar bisa menyaksikan langsung peringatan HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut, selain tamu undangan, tiba juga atau hadir pula di Istana Merdeka adalah duta besar dari negara sahabat, kemudian pimpinan lembaga tinggi negara, dan juga perwakilan dari masyarakat lainnya. Berdasarkan pantauan, para tamu undangan nampak antusias menyambut pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka.

0: Para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan Istana Merdeka seperti sebuah miniatur Indonesia dengan berbagai suku dan juga budaya. Pendengar, para tamu undangan nanti juga akan disuguhkan dengan atraksi terjun payung, kemudian pagelaran kesenian, Plevas TNI Polri, dan juga aerobatik, kemudian Rafale, dan juga tadi penampilan dari pesawat tempur. Tadi sudah berlangsung atraksi penerjun payung dari Tentara Nasional Indonesia yang berlaga atau beraksi merah putih. Dan para penerjun payung ini mendarat dengan mulus di sekitar Monas yang langsung disambut dengan antusias oleh masyarakat yang sudah memadati sekitar Monas. Dia mendengar tentunya yang paling dinanti atau juga yang paling ditunggu adalah penampilan dari 76 anggota Paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Dan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Mendengar tahun ini para putra-putri terbaik Indonesia yang dipercaya menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdaulat. Dalam formasi utama Paskibraka, Celina Olvia Apriani Teo yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini Celina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu sebagai cadangan pembawa baki ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy yang merupakan paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Aryawira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim Paskibraka Indonesia Berdaulat, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan peringat 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam Paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota hingga ke provinsi. Kemudian dikukuhkan menjadi Paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Ristri Rustarto, selamat pagi. Selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
2: Siaran langsung, upacara, detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara, Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradipta Rahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradipta, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudi.
0: Iya, dan tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini. Dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 1940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara, terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka, betul, akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik. Bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera. Kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia. Kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah.
0: Ya.
1: Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Okay, ya, betul. Dan tapi ternyata gak mudah ini.
1: Nah, gak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang, masyarakat sipil, untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak
0: ya?
1: War tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman di istana depan ya.
1: Halaman istana.
0: Iya.
1: Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga matra dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut dan juga Korps Wanita Angkatan Udara, ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang bertepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka. Mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian, yeah, TNI Angkatan Darat, Laut dan juga Udara, serta Koat, Koal dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan momen mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu, ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi, yeah, mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut,
0: oh, Udara, iya,
1: kemudian Koat-Koal dan Koau memasuki halaman Istana Merdeka. Ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat, ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudi.
0: Iya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi.
1: Dekat dengan
0: masyarakat umum. Jadi, betul, di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini, ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan.
0: Kanan, ya?
1: Sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay. Karena, yeah, mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan,
0: ya,
1: yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya, ya.
1: Sudah.
0: Dan ini menarik, ya, Pak Revita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, membentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka.
0: Ya.
1: Karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, mm-hmm. di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera yeah. merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, yeah. bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya. Yeah.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara mm-hmm. sudah berada di titik lapangan tengah upacara, mm-hmm. artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara.
1: Betul.
0: Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran.
1: Yeah.
0: Akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, mm-hmm. sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara.
1: Betul. Ya.
0: Baru saja komandan upacara, meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Priyo Handoyo
0: ya.
1: Dandim 0733 dari Kota Semarang ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan.
1: Laporan. Ya. Bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Iya. Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan.
1: Mm-hmm.
0: Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai,
1: mm-hmm.
0: kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana.
1: Betul.
0: Dan barulah prosesi upacara ini akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun. Dan saat ini tampak
0: perwira upacara
1: sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Ya, tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat.
1: Betul.
0: Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih 1 bulan. Dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini, juga selalu berganti karena mereka lah nanti yang akan, atau Komandan Kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari Paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap dan kemudian paskibraka wanita itu juga tampak begitu tersenyum sumringah, semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hackboy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmatsyah Adiputra yang kini menjabat sebagai Komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan 17,
0: 8,
1: 8 dan juga
0: 45.
1: Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini Perwira Upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap dimulai.
0: Baik. Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi, yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari ini.

0: penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: 大哥，收着刀。
1: Baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabu Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infantri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
4: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
4: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga mengenakan kembang melati.
1: Oke.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam di Pradipta ya, dan
1: menjadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen ya. Indonesia merdeka.

0: 报告，小报告。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara, Presiden Prabowo Subianto, membacakan teks proklamasi. Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini seringkali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.
2: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
3: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta mulai.

0: Selesai.
1: Baik, pendengar, itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdasyakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azhim sultani. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagi-Mu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun Engkau selalu menghibur kami dengan janji-Mu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan dari-Mu, ya Allah, kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tentram kertar harja. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'anil qawmil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa
0: dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
1: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7, iya, Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini,
0: ya,
1: sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya.
1: Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik. Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari untuk mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
0: Ya. Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi dua untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17.
1: Betul.
0: Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh satu pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini, yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari inspektur upacara.
1: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh inspektur upacara kepada pembawa baki, itu inspektur upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih. Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang, atau langsung diserahkan kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
0: Ya. Dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
1: Sebetulnya kalau kami
0: ikuti
1: dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
0: Oke, dan inilah
1: momen
0: inspektur upacara
1: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat Sang Merah Putih oleh inspektur upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur. Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
0: Ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
1: Betul.
0: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun,
1: turun
0: sambil berjalan mundur.
1: Betul.
0: Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
1: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
0: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
1: Belum tuntas.
0: Sang merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmat Syah.
1: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan, karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera, ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
0: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembabaki, pengeret, pembentang, dan penarik, yang juga diapit oleh 4 pasukan Paspampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
1: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
0: Iya. Ahmad Raditya memberikan komando, sudah berada tepat, dan beliau adalah Komandan Pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17 dan formasi 8 sudah bergerak.
1: Betul.
0: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 Paskibraka sebagai pembentang, penarik, dan pengerek. Sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada 3 Paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
1: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
0: Ya, tapi mereka terlihat tenang sekali ya.
1: Sangat tenang.
0: Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
1: Merdeka Jakarta.
0: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengeret ataupun pembabaki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
1: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka, karena bendera tidak boleh salah.
0: Ya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
1: Berjalan dengan lancar dan juga
0: Harya dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian... Dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan, dan kita ikuti pengibaran bendera Sang Merah Putih berikut ini.
1: Ya. Hitungan ketiga, bendera akan langsung dikibarkan. Ya. Alhamdulillah, bendera berkibar.
3: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.

0: 报告，参加到。
1: Ya, baik pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik,
1: dengan sempurna. Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke formasi mereka yang bergabung dalam pasukan 8 atau pasukan intian, menjalankan amanah baik dari penerima sang merah putih hingga pengibaran sang merah putih yang akan kembali bergabung bersama dengan formasi pasukan 8.
1: Betul. Dan selain daripada itu juga, saat ini baik Nyoman Haryadanu Rendra,
2: ya,
1: kemudian selain itu juga Aryo Wira Zandiaka,
2: ya,
1: dan juga Ahmad Mubarok ini mulai bergerak menutup formasi yang ada di hadapan. Dan saat ini seluruh paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
2: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk Paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
1: Betul.
2: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018, langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
1: 1 menit.
2: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan, terutama paskibraka, kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya.
1: Gitu. Bahkan ketika mereka melangkah pun, angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur.
2: Iya.
1: Tidak boleh terlalu tinggi, tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara, tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
2: Iya. Dan biasanya, kali inilah, pengunjung masyarakat memberikan aplaus kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak mudah banget ini.
1: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan

0: kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada Inspektur Upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
1: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan Paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
0: Sayap kiri,
1: sayap kiri Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan, dengan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan, ratusan juta memperhatikan, melihat dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka pengen juga nih jadi paskibraka begitu kan.
0: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim Paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua-orang tua tim Paskibraka.
1: Dan daerahnya juga.
0: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalani upacara pada pagi hari ini.
1: Ya. Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
0: Oh, sangat lama.
1: Iya, lama sekali. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua, memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin lah, tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah memberikan aplaus kepada Paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi, dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
0: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Dan tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
1: Iya.
0: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar, serta sempurna.
1: Kalau kita perhatikan, Pradita, di waktu paskibraka bertugas, itu suasana hening.
0: Hening.
1: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
0: Betul.
1: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
0: Sangat-sangat tidak ada duanya, kalau boleh saya sampaikan, karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
1: Harus
0: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
1: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana paskibraka ini menjalankan tugasnya. Dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
0: Betul.
1: Iya.
0: Karena ini nggak ada duanya.
1: Nggak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
0: Betul.
1: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi Komandan Upacara akan menyampaikan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan

0: Selesai.
1: Terima kasih atas melaksanakan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
0: Lanjutkan.
2: Ada ya. Satu pesan
3: itu yang penting
2: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
3: Iya, komandan upacara
2: pagi hari ini. Semua harus menghadap kepada kepala negara setelah ya. Upacara selesai dilaksanakan.
3: Ya. Apa kira-kira itu?
2: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai.
3: Nah, nanti Pradipta pasti akan bisa mendapatkan informasi lebih cepat. Ya. Apa yang akan terjadi. Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan. Dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
2: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Ya. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja.
3: Ya,
2: karena ya. Setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
3: Iya. Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
2: Betul.
3: Yang mereka melakukan gladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
2: Betul.
3: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
2: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi dan komandan upacara pun kembali ke titik semula. Karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
4: Balik.
3: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ. Ya?
2: Tahapan yang panjang.
3: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
2: Kenapa harus pasang sangkur?
3: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup? Itulah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai.
2: Selesai.
3: Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat.
2: Betul.
3: Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
2: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Duta Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia, dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
3: Ya, dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
2: Betul. Ya. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan Gita Bahana.

0: Baik Pradipta dan juga pendengar Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.

0: 10 November 1945. Barisan Laskar Sabilillah dari Malang bergerak cepat menuju Surabaya. Tersebutlah nama Kiai Haji Maskur adalah pematik dan juga pembakar semangat Laskar Sabilillah yang berisi barisan para santri dan Laskar Pemuda. Kiai Maskur dengan gigih mengkomando barisan Laskar Sabilillah untuk ikut berjuang di perang Surabaya. Iskariman Aumud Sahidan, hidup mulia atau mati syahid. Pekik inilah yang kemudian membakar perjuangan rakyat Surabaya hingga kemudian berhasil mengalahkan serdadu sekutu yang ingin merampas dan merobek kemerdekaan kita. Di panggung perjuangan rakyat 10 November, Kiai Maskur mencatatkan pengabdiannya. Usianya boleh saja hanya sampai di angka 90, tapi perjuangannya akan tetap dikenal. Perjuangan seorang Bang Bungkuk dari Singosari, Kabupaten Malang.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lintas informasi pendengar, kita akan segera terhubung bersama dengan reporter Awang Sukmawan untuk menyampaikan laporan terkait dengan bagaimana jalannya upacara detik-detik proklamasi di Balai Kota Malang. Awang.
1: Ya, pendengar, baru saja usai dilaksanakan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-81 di halaman Balai Kota Malang. Dan upacara tidak hanya dihadiri oleh wali kota maupun wakil wali kota saat ini, namun juga ada beberapa wakil, maksud saya adalah mantan wali kota Malang sebelumnya, yakni Sutiaji, dan beberapa pejabat di lingkungan forum komunikasi pemerintah daerah atau Forkopinda yang ada di Kota Malang. Dan hari ini memang tidak dilaksanakan seperti tahun sebelumnya, yakni pembacaan naskah atau teks proklamasi di Balai Kota Malang oleh Inspektur Upacara yakni Wahyu Hidayat. Namun digabungkan langsung secara terpusat yakni melalui Zoom dari Istana Negara, di mana tadi tepat pukul 10 dibacakan teks proklamasi langsung dari Istana Negara dan diikuti dengan hikmat oleh peserta upacara yang ada di halaman Balai Kota Malang. Dan untuk peserta tadi juga tidak hanya dari pimpinan Forkopinda, namun juga ada dari pejabat DPRD Kota Malang, kemudian juga ada pejabat lainnya, dan salah satunya adalah Kepala Stasiun RRI Malang yang juga hadir, yakni Ibu Diana, dan juga ada beberapa tamu undangan lainnya. Dan perlu saya informasikan juga bahwa dalam sesi press release yang tadi juga disampaikan oleh Wali Kota bahwa kemerdekaan tidak hanya dikmarai sebagai hak untuk menikmati hasil perjuangan para pahlawan, tetapi juga sebagai tanggung jawab untuk menjaga, mengisi, dan mewariskannya kepada generasi mendatang. Dan pesan yang disampaikan oleh Inspektur Upacara dalam peringatan HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Balai Kota Malang Senin 17 Agustus itu, juga kemerdekaan yang dinikmati bangsa ini merupakan buah dari perjuangan panjang para pahlawan yang mengorbankan waktu, tenaga, harta benda, hingga jiwa dan raga. Dan selain di gedung upacara juga ada persembahan hiburan, yakni ada angklung dari persembahan dari ibu-ibu ASN dari Balai Kota Malang. Kemudian juga ada tambahan dari penampilan PBB kreasi dari Sekolah Rakyat SRMP 16. Dan yang tadi saya sempat sebut adalah penampilan angklung dari Lansia Kelurahan Klojen dan persembahan lagu-lagu daerah dari Bahana Suara Tugu Tirta. Sementara itu yang dapat saya laporkan terkait dengan pelaksanaan upacara HUT RI ke-81 di halaman Balai Kota Malang. Kembali ke Anda di studio.

RC Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenis Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
2: Well, I'm obviously extremely happy with it.
1: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
2: In general, I'm always...
1: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan dengan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuarai Community Shield. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lillis. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz, tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap tampil di Samdekti Padai Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Nah, ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya, ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
0: Pada Asian Games 2026, Voli Putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia, Putri Kusumawardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae-bin, di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif. Diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.
4: Menjelang pertempuran 10 November 1945, barisan Laskar Sabidillah dari Malang bergerak cepat menuju Surabaya. Tersebutlah nama Kiai Haji Maskur, adalah pematik dan juga pembakar semangat Laskar Sabidillah yang berisi barisan para santri dan Laskar Pemuda. Kiai Maskur dengan gigih mengkomando barisan Laskar Sabidillah untuk ikut berjuang di perang Surabaya. Iskariman Aumud Sahidan, hidup mulia atau mati syahid. Pekik inilah yang kemudian membakar perjuangan rakyat Surabaya hingga kemudian berhasil mengalahkan serdadu sekutu yang ingin merampas dan merobek kemerdekaan kita. Di panggung perjuangan rakyat 10 November, Kiai Maskur mencatatkan pengabdiannya. Usianya boleh saja hanya sampai di angka 90, tapi perjuangannya akan tetap dikenang. Perjuangan seorang Bang Bungkuk dari Singosari, Kabupaten Malang.

Selamat pagi menjelang siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Ruli Sprayoga masih menemani Anda di Hari Merdeka ini di hari Senin 17 Agustus 2026. Ya, untuk Anda yang telah menyelesaikan upacara, pasti sekarang sedang seru-seruan di lingkungan, ada yang bikin lomba-lomba, ataupun juga menghabiskan waktu bersama dengan keluarga aja, extend untuk liburnya. Ya, lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi menarik akan Ruli hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini, di Hari Merdeka ini. Jadi tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia.

Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Siapa sih yang gak kenal dengan buah kurma? Buah khas Timur Tengah ini memiliki banyak manfaat yang bisa menyembuhkan penyakit. Sebuah hadis sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang pada pagi hari memakan 7 buah kurma tidak akan terkena racun atau sihir pada hari itu. Nah, tahukah Anda pendengar bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan makan kurma dalam jumlah ganjil? Kenapa ya? Ternyata pendengar, mengkonsumsi buah kurma dalam jumlah ganjil seperti 1, 3, 5, dan 7 sesuai dengan sunnah Nabi, tubuh kita bisa mengubahnya menjadi karbohidrat sehingga menambah energi dalam tubuh dan mengembalikan stamina setelah seharian berpuasa. Bukan hanya itu saja pendengar, menurut penelitian medis, memakan kurma dalam bilangan genap yaitu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya akan menghasilkan gula dalam darah dan potasium tanpa memberikan banyak energi. Wah, jadi semakin yakin ya untuk mengkonsumsi buah kurma.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Lintas informasi, pendengar, reporter Hanum Octavia akan menyampaikan informasi terkait sambut hari ulang tahun Republik Indonesia, livery merah putih warnai kereta api Gajayana di Stasiun Malang. Hanum, silakan informasinya.
1: Ya, semangat kemerdekaan mewarnai layanan kereta api selama libur panjang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 menghadirkan livery khusus bernuansa merah putih pada kereta api Gajayana relasi Malang Gambir pulang pergi serta dekorasi bertema kemerdekaan di Stasiun Malang. Manajer Humas KAI 8 Mahendro Prangbawono mengatakan atmosfer kemerdekaan ini sengaja dihadirkan mulai dari stasiun hingga perjalanan kereta api. Karena menurutnya semangat kemerdekaan memiliki makna yang sangat dekat dengan perjalanan kereta api. Dari satu daerah ke daerah lainnya, kereta api menghubungkan masyarakat, kemudian pusat ekonomi, pendidikan, pekerjaan, hingga destinasi wisata. Stasiun Malang menjadi salah satu simbol mobilitas penting di wilayah Daop 8 Surabaya. Karena itu, dekorasi bertema kemerdekaan dihadirkan di area pelayanan dan ruang publik untuk memberikan suasana berbeda bagi pelanggan. Tingginya mobilitas masyarakat juga terlihat dari jumlah pelanggan kereta api selama periode libur panjang HUT ke-81 RI. KAI 8 Surabaya mencatat 24.000 lebih dari 730 pelanggan telah menggunakan layanan kereta api di Stasiun Malang selama periode 14 sampai 17 Agustus 2026. Selain menghadirkan nuansa kemerdekaan di stasiun dan juga kereta, KAI 8 juga telah memberikan diskon tiket 17% untuk kereta api ekonomi komersial. Promo tersebut berlaku untuk pembelian pada 14 sampai 17 dan keberangkatan khusus di hari ini, tanggal 17 Agustus 2026. Mahendra menambahkan momentum kemerdekaan sekaligus menjadi pengingat mengenai peran transportasi publik dalam menghubungkan masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi antar daerah. Demikian laporan Hanum Octavia.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh.

Tanpa semangat juang sosok pahlawan ini, mungkin Indonesia masih berada di bawah bayang-bayang penjajahan Belanda. Jiwa patriotis dan semangat juangnya berhasil membawa Indonesia sebagai negara yang diakui kemerdekaannya di kancah internasional. Selama hidupnya, bahkan di masa peperangan, sosok ini dikenal saleh dan taat dalam menjalankan ajaran agamanya, selalu menjaga wudhu dan tidak pernah meninggalkan sholat. Hal ini dijadikannya sebagai kunci semangat dalam berperang melawan penjajah dan merebut kembali kemerdekaan. Dialah Jenderal Sudirman.

0: sekarang di sekolah Koryesu Kota Malang. Di balik gedung yang indah dan cantik ini tersimpan sejarah, cerita yang sangat menarik tentang kemerdekaan Indonesia. Penasaran seperti apa? Hari ini kita akan ngobrol bersama dengan sejarawan Kota Malang. Nanti kita akan banyak ngobrol cerita-cerita di balik sejarah yang luar biasa. Ada Mas Sisko, kemudian juga nanti akan ngobrol bersama dengan biarawati dari Sekolah Koryesu dan dari Biara Ursulin. Kita langsung saja ngobrol dan menyapa mereka, yuk. Oke, saya sudah bersama dengan sejarawan Kota Malang, Mas Sisko, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Wah,
1: baik
0: dan... luar biasa ya.
1: Luar biasa.
0: Kita mau merdeka dulu.
1: Merdeka. Selamat ini, datang di bangunan yang berusia 126 tahun.
0: Gila, keren banget ya.
1: Karena lebih dari sahabat pasti menyimpan memori revolusi Indonesia.
0: Cantik banget dan saya udah penasaran, tidak sabar nanti ngobrol dengan Mas Sisko dan juga dengan suster-suster.
1: Dan para suster yang mengelola memori dan ingatan mengenai revolusi itu sendiri.
0: Kalau gitu boleh dong langsung dikenalin.
1: Langsung saja kita ketemu.
0: Langsung, yuk. Halo suster, saya Irene. Suster Ingrid ya. Ya, beliau ini adalah suster selaku juga kepala pengelola dari Biara Ursulin. Betul ya suster ya? Ada suster Ingrid, kita geser juga ke suster Lucy. Selamat hari yang menyenangkan, hari yang membahagiakan. Suster, apa kabar? Ya, terima kasih suster Lucy. Beliau ini merupakan pengelola galeri begitu ya suster ya. Luar biasa sekali. Mas Sisko, ini kayaknya semua penonton viewersnya RRI Malang Official sudah penasaran. Apa kita langsung masuk aja Mas Sisko?
1: Langsung saja kita melihat jejak sejarah yang disimpan oleh beliau-beliau.
0: Gaskan. Silakan suster. Oke, buat kamu yang penasaran kira-kira ada apa di dalam sekolah SMA Katolik Koryesu ini, kita langsung ke spot-spot yang keren banget ya. Salah satunya ada ruang tamu yang sudah ada sejak tahun 1900. Penasaran kan? Ayo suster, silakan.
2: Mari.
0: Yuk, yuk. Ayo. Silakan.
2: Di sana, suster.
0: Wow, ini dari view-nya aja kita udah bisa lihat. Mungkin suster Ingrid dan suster Lucy, suster Ingrid dulu kali ya. Silakan suster. Ini kalau dari arsitekturnya kesan Belandanya kuat sekali ya suster.
2: Ya.
0: Boleh diceritain suster.
2: Bangunan ini mulai dari tahun 1900 dan dibangun dua tingkat. Tapi pada waktu tahun 1947 pada waktu Malang bumi hangus, nah Koryesu juga ikut dibakar oleh tentara Indonesia supaya Belanda tidak masuk lagi.
0: Oke, wow. Dan ini adalah memang bisa kita lihat bahwa vibe-nya ya Mas Sisko ya. Ini seperti yang tadi Mas Sisko bilang, revolusi begitu ya.
1: Menyimpan memori.
0: Menyimpan memori. Kalau mundur ke tahun yang tadi suster bilang 1945, ada cerita nggak sih behind the story itu apa Mas Sisko?
1: Pertama dari para suster sendiri, para suster ini juga mengalami habis-habisan begitu ya. Karena sebelumnya banyak suster Belanda atau kebangsaan Eropa yang ditahan oleh Jepang di kam-kam interniran. Jadi begitu masuk ke peristiwa kemerdekaan, dengan sisa jumlah yang ada. Dan dulu kompleknya bukan hanya di sini, tapi juga di Santa Maria Panderman, itu juga aset dari Ordo Santa Ursula atau Biara Ursulin.
0: Baiklah, berarti memang akhirnya Koryesu ini jadi salah satu saksi bisu gitu ya.
1: Betul.
0: Ketika proklamasi kemudian sampai ke Malang pada tahun 1945.
1: Ya.
0: Perjalanan yang panjang dan ini masih tetap terjaga Mas Sisko kalau kita lihat ya. Luar biasa sekali ini.
1: Di tangan para perempuan yang dipanggil oleh Kristus untuk melayani pendidikan.
0: Betul.
1: Terutama. Ya. Sekarang preservasi heritage juga dilaksanakan dengan detail.
0: Wow, luar biasa ya. Jadi kita makin banyak tahu nih fun fact-nya begitu ya. Hey, kalau suster Ingrid, ini Koryesu kan juga sudah melewati begitu banyak zaman begitu ya suster ya. Nah ketika suster kemudian menerima cerita tentang para suster yang mengalami masa proklamasi di tahun 1945. Cerita mana sih suster Ingrid yang boleh diceritakan yang paling berkesan bagi suster?
2: Yang paling berkesan bagi saya bahwa suster-suster Ursulin sebelum kemerdekaan sudah memulai pendidikan. Bukan hanya untuk orang-orang Belanda, anak Belanda, tetapi terbuka untuk orang-orang pribumi, anak-anak. anak pribumi. Sehingga sebetulnya Kor Yesu itu mempunyai alumni yang banyak sekali. Sejak 1900 kita sudah mulai pendidikan. Sebelum kemerdekaan 1900 kita sudah mulai pendidikan sekolah.
0: Wow. Jadi memang Katolik sendiri, tadi kita sempat ngobrol begitu ya, off the record, behind, sebelum kita ngobrol, bahwa Katolik itu artinya adalah
2: umum.
0: Umum begitu ya. Jadi bagi semua, untuk semua boleh hadir di sini begitu, Suster ya. Dan khususnya pendidikan di era proklamasi saat itu. Suster, mungkin boleh diceritakan gak sih, apa yang masyarakat Kota Malang ketika masuk ke sini tuh harus tahu ini dulu digunakan sebagai apa, Suster? Mungkin dari Suster Rusi.
3: Masyarakat Malang mungkin penasaran dengan...
0: Iya.
3: Memang ini dibangun sengaja untuk sekolah. Jadi awal sungguh direncanakan untuk sekolah. Jadi memang bangunannya bukan bangunan yang milik orang lain dibeli, tetapi kita membangun dari awal.
0: Wow, luar biasa ya. Bisa kita lihat juga, ini ada salah satu kursi yang bisa Anda lihat. Ini sudah ada dari sejak bangunan ini berdiri begitu, Suster ya?
2: Iya.
0: Ya, ini salah satunya, luar biasa sekali ini kita lihat ya. Wow. Ini dari tahun 1900,
2: Suster. Iya.
0: Wow. Dan ini adalah salah satu
2: ruang makan.
0: Ruang makan gambarannya pada tahun itu ya. Ya. Yang biasanya digunakan sebagai photo booth begitu ya, Suster ya. Jadi orang kalau duduk sini itu vibe-nya lagi ada di meja makan di zaman itu ya. Luar biasa sekali, Suster. Apa yang kemudian tetap coba dijaga agar ini kan sebagai heritage juga, Suster ya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh soal korelasinya dengan sebentar lagi kita akan memperingati 17 Agustus yang mana memang erat kaitannya dengan kemerdekaan. Dari heritage dari bangunan sendiri, bagaimana dari biara ini tetap menjaga ini agar tetap ada dan sejarahnya bisa kita pelajari.
2: Biasanya orang-orang Belanda itu terkenal dengan kebersihan.
0: Oh wow, setuju.
2: Jadi di mana-mana kebersihan itu tetap dijaga. Wow. Sampai dengan toilet.
0: Iya, betul. Sepakat.
2: Jadi terutama orang Belanda itu kebersihan dan disiplin.
0: Betul.
2: Jadi terus-menerus itu tetap kita pertahankan itu.
0: Mungkin selalu sih mau menambahkan mungkin.
3: Untuk pendidikan kami selalu memperhatikan pendidikan iman. Dan juga selain disiplin tadi, kita juga mengikuti tradisi-tradisi yang tetap dilanjutkan dari awal
0: sampai sekarang.
3: Iya, sampai sekarang.
0: Baik. Ini menarik ya, karena kalau kita bicara soal setahun setelah proklamasi, Indonesia memang telah menyatakan dirinya merdeka. Tetapi kehidupan ini belum serta-merta menjadi tenang. Mas Sisko, ini juga adalah salah satu sejarawan yang banyak tahu, banyak mempelajari tentang bangunan bersejarah, gedung bersejarah yang menyimpan cerita di balik sejarah juga salah satunya tentang proklamasi kemerdekaan. Mas Sisko, bagaimana kemudian kehidupan Kor Yesu? Kalau kita bicara pada tahun 1946 ketika ini berada di bawah pemerintahan Republik Indonesia.
1: Pertama-tama pendidikan kita itu penuh dengan kekacauan karena transisi dari Jepang masuk ke Indonesia, tapi di sela-sela itu masih ada pemerintahan Sekutu.
0: Ya.
1: Ditambah lagi juga pendudukan kemudian Belanda. Jadi sistem pendidikan itu bermacam-macam. Yang menarik adalah di sekolah ini juga menerima para pejuang-pejuang, tentara-tentara yang juga adalah para pelajar. Jadi mereka sekolah tapi mereka juga bertempur tapi juga sekolah. Dan gedung ini menyimpan saksi bisu dari para pejuang-pejuang revolusioner yang mereka adalah para pelajar.
0: Jadi pada saat itu pejuang-pejuang yang memang notabene adalah seorang pelajar juga tetap belajar, tidak kehilangan hak sebagai kemudian siswa, tetap belajar dan tetap bertempur juga ya Mas Sisko ya.
1: Ditambah tidak banyak sekolah yang masih beroperasi.
0: Wow.
1: Salah satunya tempat ini masih beroperasi di tengah kekacauan itu.
0: Wow, Suster, mungkin saya mau ke Suster. Ketika kekacauan itu terjadi, Kor Yesu tetap dengan prinsipnya untuk memberikan pendidikan bagi seluruh umat manusia. Ini adalah tantangan begitu ya. Tetapi kenapa sekolah ini tetap ada dan memperjuangkan hak? Mereka tetap harus dapat pendidikan yang layak meskipun saat itu keadaannya chaos, kita tahu.
3: Iya, itu memang sangat dipertahankan oleh para suster saat itu.
0: Oke.
3: Salah satunya adalah suster sengaja belajar bahasa Jepang.
0: Oh, wow.
3: Sehingga dia bisa berkomunikasi dengan Kempetai walaupun dilarang sekolah lain, sekolah kami tetap jalan.
0: Diperbolehkan?
3: Diperbolehkan dengan taruhan juga.
0: Wow.
3: Karena salah satu suster pernah di Kempetai mengancam untuk ditembakkan di telinganya, di dekat telinganya sehingga gendang telinganya pecah.
0: Baik, berarti memang kalau pada waktu itu suster-suster pun yang pada masanya bertahan, memperjuangkan,
3: iya,
0: mereka berjuang dengan caranya untuk bagaimana Kor Yesus tetap berdiri,
3: iya,
0: dan menjadi rumah agar mereka tetap mendapatkan pendidikan kala itu.
3: Iya, dan sekolah-sekolah lain yang tidak ditutup, maksudnya yang tidak boleh sekolah, datang ke sini semua.
0: Wow.
3: Jadi anak-anak banyak sekali yang datang ke sini.
0: Okay.
3: Untuk mau belajar. Dan mereka tidak memperdulikan desingan senjata itu, tidak peduli mereka.
0: Jadi tetap
3: mereka
0: semangat.
3: Tetap semangat belajar.
0: Suster Ingrid, ini juga menarik. Apakah mungkin ada nilai ataupun semangat tertentu yang diwariskan dari para suster pada masa itu yang menurut Suster Ingrid sendiri ini masih terasa di Kor Yesus bahkan sampai sekarang?
2: Pada saat itu ada suster pribumi yang menjadi kepala sekolah SD, Suster Inigo, itu dia semangat sekali terutama untuk anak-anak pribumi yang dirangkul untuk mendapatkan pendidikan yang terus-menerus. Itu yang saya sangat terkesan.
0: Wow.
2: Untuk lebih lengkap mengenal Suster Inigo, kita ke ruang sebelah. Di ruang sebelah ada foto dan barang-barang Suster Inigo.
0: Wow, silakan Suster. Kita mau ke salah satu tempat yang tadi dibilang Suster ya. Boleh ditunjukkan Suster?
2: Sana. Ini adalah Suster Inigo, suster pribumi yang menjadi kepala sekolah di sini. Ini foto dari Suster Inigo. Dan ini barang-barang yang masih ada.
0: Oke, terlihat di sini ya, pemirsa juga. Dan kalau kalian bisa lihat di sini ada tulisan mohon tidak disentuh begitu ya Suster ya. Ini masih terjaga, orisinil, adalah barang-barang milik Suster Inigo.
2: Ada tulisan Men Inigo Prawiro.
0: Wow, masih ada tulisannya. Ini otentik banget ya Suster ya. Wow, luar biasa sekali. Suster, ini boleh diceritain gak? Kenapa barang-barangnya, apakah memang
2: Suster
0: karena kala itu masih ditinggal di biara Ursulin ini atau bagaimana?
3: Ya, ketika kami sedang mempersiapkan pembukaan galeri Ursulin Malang ini, kami membongkar bagian gudang-gudang, kemudian kami menemukan itu sehingga kami bisa pasang.
0: Wow, akhirnya ketemulah si koper ini ya.
3: Iya, dan
0: Suster ya,
3: ada ceritanya juga.
0: Nah, gimana tuh Suster ceritanya?
3: Iya, ceritanya karena Suster Inigo ini adalah seorang Ursulin Jawa yang pertama.
0: Wow.
3: Jadi dia yang merintis yang Jawa, orang-orang Jawa ya.
0: Baik.
3: Iya.
0: Tadi nama panjangnya mungkin boleh disampaikan Suster?
3: Suster Inigo Prawiro Taruno.
0: Suster Inigo Prawiro Taruno. Dari namanya memang sudah Jawa sekali ya Suster.
3: Iya, dia asal Jogja.
0: Baik, kalau tadi kita ada di ruang makan, sekarang ada di ruang apa ini Suster?
2: Ini ruang galeri.
0: Ini galeri ya?
2: Iya.
0: Bisa dilihat ya, di galeri ini masih tersimpan jadi, rapi. Nah ini ya,
3: ini timeline dari galeri. Jadi awal dipakai sebagai sertifikat itu karena Ursulin di sini adalah pengembang Ordo Katolik yang pertama di Malang. Kemudian ini perkembangannya dengan bajunya, timelinenya ya, ini ya timelinenya. Kemudian ini Orkonde, piagam pembangunan, serta itu pada waktu pembumi hangusan. Jadi kita punya timeline berputar.
0: Oke, jadi semua ini ada ceritanya.
3: Iya.
0: Dan kalau kalian main ke galeri ini, kalian akan bisa membaca setiap detail. Dimana kalau kita lihat di sini juga ada situasi gedung kompleks, jadi seperti denah. Dimana denah itu nanti ada bisa kelihatan biara sekolah, begitu ya Suster ya. Kemudian juga yang memang telah dibakar itu ya pada tanggal 30 Juli 1947. Baik, saya kembali ke Mas Sisko. Mas Sisko, ini menarik ya. Berarti ini bukti nyata ketika orang datang ke sini mau lihat itu benar nggak sih ketika Malang di Bumi Angus kan Koreas ini memang salah satu bukti saksi bisunya. Yes, mereka bisa datang gitu dan melihat langsung. Mungkin dari Mas Sisko sendiri, kalau masuk ke tahun 1947, boleh nggak diceritain apa yang terjadi di Malang?
1: Pertama kalau kita ngomong Malang Bumi Hangus, itu tidak terjadi dalam waktu yang singkat.
0: Betul.
1: Kurang lebih 7 hari. Dan untuk peledaknya itu ngambil dari stok tentara Jepang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi itu operasi Malang Bumi Hangus.
0: Oke. Okay. Oke. Okay.
1: Siapa yang memulai Bumi Hangus di wilayah ini? Mula-mula Belanda. Okay. Waktu dulu Jepang mau masuk.
0: Yes.
1: Strategi itu diadaptasi.
0: Oke. Okay.
1: Salah satunya nanti di Malang. Mm-mm. Nah, gedung-gedung yang diperkirakan akan digunakan oleh pemerintah Belanda, Nika waktu itu ya, itu termasuk dalam sasaran operasi untuk dihancurkan. Dan gedung ini
0: yes.
1: pernah hancur tahun 1947, yeah. ruangan yang saat ini
0: kita ada di sini, ini pernah hancur, Francisco,
1: yeah.
0: di tahun 1947.
1: Dalam operasi Malang Bumi Hangus.
0: Tapi kemudian kembali dibangun atau seperti apa, Francisco?
1: Dibangun tahun awal dekade 1950-51.
0: Oke, okay. Berarti belum sempat ada pembangunan ya setelah di Bumi Hanguskan itu?
1: Tapi tidak, pembangunan itu
2: renovasi.
1: Renovasinya itu tidak serta-merta dibantu penuh oleh pemerintah, jadi tidak seperti asli ketika bangunan ini ada.
0: Oh, wow.
1: Dua lantainya itu. Lebih lanjut, para suster yang akan menjelaskan.
0: Wah, boleh dijelaskan gak suster? Karena sifatnya tadi renovasi begitu ya.
3: Iya, iya. Renovasi itu kita berkiblat pada awal. Jadi kita tetap mempertahankan bentuk awal. Maka ini bangunan ini dipertahankan dengan siling yang tinggi dan tidak lagi dua lantai,
0: iya.
3: karena memang kami tidak punya dana waktu itu.
0: Iya.
3: Jadi pemerintah hanya mendonasikan sekitar 25% saja dari budget untuk pembangunan. Maka kami hanya bisa satu lantai dan asrama saja yang bisa di lantai dua.
0: Baik.
3: Iya.
0: Karena memang keterbatasan dana pada saat itu.
3: Keterbatasan dana,
0: iya. Dan memang dana yang kemudian dikumpulkan ini apakah dari dana umat atau seperti apa, suster?
3: Dananya itu macam-macam. Oh. Para suster berusaha memutar film.
0: Oh, baik.
3: Menjual kerajinan tangan, menjual postcard, lalu mengadakan gala dinner.
0: Oke.
3: Okay. Orkestra, suster Sisil Herman itu membuat orkestra dengan pianonya.
0: Oke.
3: Kemudian dari uang itu terkumpul sedikit-sedikit untuk pembangunan.
0: Baik, ini adalah foto dari suster
3: Sisil Herman.
0: Sisili Hermans, apakah asli orang Indonesia?
3: Tidak.
0: Oke. Okay.
3: Dia campuran.
0: Iya, baik. Blaster begitu ya, suster ya.
3: Blaster.
0: Ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana rasa sense of belonging terhadap Koryesu yang mana ini ada di kawasan Malang Indonesia begitu ya. Akhirnya bekerja sama dengan suster-suster yang lain untuk mengumpulkan dana dengan menjual postcard, gala dinner ya dan lain sebagainya untuk membangun renovasi begitu, suster ya.
3: Dia jiwanya memang Indonesia sampai dia menulis menulis itu notasi notasi not balok itu Indonesia Raya katanya.
0: Ini adalah
3: Indonesia Raya yang dia tulis dengan tangan itu.
0: Oke, ini adalah tulisan not balok yang ditulis oleh suster Cecil Herman. Wow. Makanya kenapa kalau kita lihat di sini ada piano, di sini juga ada tulisannya mohon tidak disentuh ya. Ini masih benar-benar luar biasa ini ya, luar biasa.
3: Ori bisa bunyi.
0: Tapi tidak boleh dimainkan ya, suster.
3: Boleh.
0: Boleh, baik. Wow, luar biasa sekali ya. Baik, Mas Sisko, ini melihat orisinalnya luar biasa, Mas. Berarti bisa dibilang Koryesu ini menyimpan sesuatu yang memang menjadi heritage-nya Malang. Kalau menurut Mas Sisko, nilai apa yang bisa kita banggakan hari ini sebagai generasi muda melihat Koryesu masih ada, masih eksis, masih dijaga heritage yang sangat luar biasa. Apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda bahwa inilah bukti saksi bisu perjuangan yang terjadi.
1: Kalau buat saya keikhlasan dari para pendidiknya, yaitu para suster. Jadi tadi disebutkan belajar bahasa Jepang di era Jepang.
0: Betul.
1: Begitu masuk periode Indonesia Merdeka, para suster dengan rela hati belajar bahasa Indonesia.
0: Wow.
1: Karena pada periode sebelumnya kan masih bahasa Melayu.
0: Oke. Okay.
1: Begitu kita merdeka dan menjadi sebuah bangsa dan negara menuju berdaulat nanti.
0: Oke. Okay.
1: Bahasa Indonesia itu menjadi bahasa baru yang dipelajari oleh para suster.
0: Wow.
1: Jadi kemampuan adaptasi dan panggilannya untuk tetap setia mengabdi pada para peserta didik itu rasanya sangat di dunia hari ini di Indonesia. Ketulusan itu kok rasanya perlu diteladani dari para pendidik ini ya.
0: Sepakat. Dan kalau melihat tadi suster menyambut kita dengan ketulusannya, saya langsung merasa bahwa ini ya sekolah Katolik, ini ya wajah-wajah sekolah Katolik yang kemudian dihadirkan. Kita bisa lihat langsung bagaimana suster Ingrid, suster Lucy. Wah, begitu masuk tuh kayaknya apa ya, damai. Terus kayak kita jadi pengen disiplin gitu ya, karena melihat wajah suster-suster ini luar biasa.
1: Dan juga galeri ini punya konsep total history menurut saya ya, sejarah yang total.
0: Okay.
1: Tadi kita melihat benda-benda ataupun fotonya suster Indiko.
0: Yes.
1: Makamnya juga ada di sini.
0: Wow, makam suster Indiko juga ada di sini.
2: Ya, karena meninggal ada di Malang.
0: Okay.
1: Di kompleks ini.
0: Di kompleks ini.
1: Apakah nanti para suster akan memandu?
0: Nah, boleh nggak tuh suster? Ya, kita penasaran ya. Kayaknya kita mau langsung lihat kalau diizinkan oleh suster.
2: Boleh.
0: Mungkin boleh dipimpin suster. Kita mau lihat nih ya, karena di dalam kompleks ini ada makam suster Indiko yang merupakan suster asli Jawa. Yuk kita lihat.
3: Ya. Kalau kita melihat lantai ini seperti kotor ya, itu seperti bekas-bekas
2: flek,
3: darah.
2: Flek.
3: Tapi ini sebetulnya bukan darah. Ini adalah bekas-bekas kayu yang terbakar kemudian jatuh ke lantai. Karena pembangunan itu tidak langsung, sekitar 4 tahun berikutnya baru dibangun, maka dia meresap.
0: Oke. Okay.
3: Sehingga kadang-kadang anak-anak itu isu pakai isu ini darah itu sebetulnya bukan ya. Ini sebagai bukti bahwa dulu ada terbakar atapnya. Ini sebagai bukti, salah satu bukti. Jadi ini muder-muder pimpinan-pimpinan kami.
0: Oh ini ya susternya.
3: Ada di sini. Nah baik, ini suster Lawrence Luther ini.
0: Baik, mungkin bisa ditunjukkan. Ini kalau kita lihat sini, ini ada foto-foto dari muder-muder ya?
3: Iya, ada foto-foto. Ini suster Lawrence Luther, fotonya masih muda. Dia pimpinan biara pada saat krusial, ya, tahun 43 sampai 49. Itu kan saat krusial ya. Jadi saat Jepang masuk sampai dengan masa revolusi selesai.
0: Oke. Okay.
3: Ya. Ibu dia adalah orang Ngawi, dia lahir di Ngawi.
0: Okay.
3: Ayahnya orang Jerman.
0: Wow. Jadi blasteran juga ya.
3: Jadi blasteran, tetapi dia tidak di kamp tawanan, dia tidak ditangkap.
0: Oke.
3: Okay. Okay. Karena dia bukan asli orang Belanda.
0: Okay.
3: Jerman kan bersekutu dengan Jepang.
0: Baik. Ya. Baik. Oke. Okay. Kita lihat yuk, kita mau menuju karena dikatain di sini adalah salah satu kompleks juga di mana ada makam dari suster ini gak begitu ya?
3: Iya, iya.
2: Itu asrama.
0: Okay.
2: Yang di atas itu asrama.
3: Itu asrama yang
0: bisa di bagian atas kayak, itu ya suster ya?
2: Bagian atas itu asrama.
0: Yes, kalau kita lihat di bagian atas itu ada asrama. Dan ini sudah modern, suster ada lapangan ya?
2: Ada lapangan.
0: Ada lapangan
2: ya.
0: Basket.
3: Lapangannya dari dulu.
0: Oh, dari dulu?
3: Tanah.
0: Oh, dulu, dulu hanya tanah. Tanah.
3: Tapi sekarang dipakai ini.
0: Baik.
3: Ya, ini waktu 125 tahun kami buat history wall.
0: Wow, ada history wall juga. Di mana di sini bisa langsung kita lihat ya. Zaman itu ada sekolah pendidikan guru sudah ada tuh ya, suster ya. Luar biasa. Dari 1921 sampai dengan 1930. Kemudian ada masa-masa subur kalau kita lihat, nah menanam ini juga ya, suster-suster pada masa itu.
2: Awalnya sawal 1900 sampai 1920.

0: di sini ada gambar Bunda Maria yang menggendong Yesus. Nah, persis di depan gambar itu api membalik.
1: Wow.
0: Kemudian tiba-tiba ada hujan. Jadi api itu padam. Nah, itu merupakan satu keajaiban karena anak-anak di kapel semua berdoa supaya ini segera selesai.
1: Wow, ya saya merinding, Suster ya. Jadi ketika ada patung Bunda Maria menggendong bayi Yesus, api itu kemudian berbalik dan turun hujan.
2: Gambarnya ada di galeri itu.
1: Ada di galeri. Luar biasa sekali. Ini adalah bagian
2: biara.
1: Ini bagian biara.
2: Boleh mengintip sebentar.
1: Kita boleh ngintip ya. Kita ngintip dulu nih, kata Suster Ingrid, boleh ngintip.
0: Spill.
1: Karena saya penasaran nih ya.
0: Spill. Enggak semua orang boleh.
1: Wow, ini katanya tidak semua orang boleh masuk ke sini. Luar biasa, indah sekali.
2: Ini biara.
1: Wow. Begitu masuk langsung kita bisa merasa keheningan dan ketenangan ya, Suster ya.
2: Wow,
1: cantik sekali.
2: Seperti di Eropa ya?
1: Iya, betul sekali, Suster. Jadi di sini adalah tempat di mana para suster tinggal, begitu ya?
2: Di sini. Ya.
1: Ada berapa suster kalau boleh tahu yang tinggal
2: sekarang
1: di sini?
2: 14. Kalau dulu 30-an. Itu kamar suster-suster
1: yang di sebelah sana,
2: tingkat 3 dan tingkat 2.
1: Wow. Jadi total ada 14 suster.
2: Ya.
1: Untuk usia suster sendiri di sini yang paling senior usianya
2: 90.
1: Sudah 90 tahun. Wow. Oke, setelah tadi kita sama-sama melihat ada kapel dari Kor Yesu, begitu suster ya. Kita jalan sedikit ke sana, kita menuju ke gerbang Mutiara Kehidupan yang mana ini katanya adalah makam dari Suster Inigo dan suster-suster yang lain. Ayo Mas Isko juga silakan, monggo Mas. Wow.
2: Dulu kan makamnya di tanah,
1: mm-hmm.
2: Jadi masing-masing suster. Tapi karena kita tempatnya hanya sempit, lalu semua digali, dimasukkan ke peti lagi, lalu bentuk makamnya sekarang susun.
1: Oke.
2: Seperti
1: makamnya yang ini, sini. Ya, suster ya.
2: Ini semua makam.
0: Ini kosong.
2: Ini masih kosong.
1: Oke.
2: Ini dibangun tahun 2015.
1: Ini adalah makam dari ini, suster ini kok bisa kita ambil ya.
0: Semua jenazah yang ada di sana digali, kemudian dimasukkan di peti-peti kecil, kemudian dimasukkan di sini. Jadi di bawah batu ini ada sekitar 40 jenazah para suster.
1: Oke. Di bawah batu ini ada jenazahnya 40 para suster ini.
2: Nama-nama
1: ada di situ. Baik.
2: Ini suster Inigo.
1: Salah satunya adalah Lawrence suster
0: Luther,
1: ini.
0: Itu Lawrence Luther.
2: Lawrence Luther juga meninggalnya di sini.
1: Oke. Okay. Ada 40 jenazah suster di bawah.
0: Nama-namanya ada di sini, di situ, dan di sebelah sini juga.
1: Wow. Oke, ini memang dirawat setiap hari begitu ya, suster ya?
2: Iya, ada yang merawat.
1: Wow.
0: Ya, ini pindahan para suster dari TPU-TPU.
2: Dari Surabaya.
1: Oke.
2: Dari Kembang Kuning. Semua dipindahkan ke sini karena di sana kan untuk umum.
1: Baik, baik.
2: Lalu dari
0: Madiun. Klaten.
2: Dari Klaten. Jadi Jawa Tengah, Jawa Timur, semua dimasukkan ke Malang.
1: Baik.
2: Ini yang baru-baru.
0: Ini yang baru satu peti isinya.
2: Isinya satu peti.
1: Oke. Okay. Mas Isko, ini sekalian kita ngobrol juga karena mendapatkan kesempatan yang sangat berharga untuk bisa melihat secara langsung. Kalau tadi seperti yang dijelaskan Suster Ingrid dan juga Suster Lucy, di bawah batu ini ada 40 jenazah suster-suster yang sudah berpulang, begitu ya. Ini juga bagian dari sejarah tentunya, Mas Isko. Boleh nggak Mas Isko mungkin menambahkan bahwa pelayanan para suster yang luar biasa ini juga menjadi perjalanan Gereja Katolik sampai dengan hari ini, melayani umat juga di tengah-tengah. Kita bicara Malang dengan keberagamannya.
3: Tambahan dari saya adalah sistem pendidikan yang hari ini kita kenal tentu di awalnya sangat berbeda.
1: Betul.
3: Contoh. Sekolahnya itu dulu ada yang sekolah untuk para perempuan, ada yang untuk laki-laki saja. Bahkan kita merdeka itu untuk menghapus sistem pendidikan yang masih rasialis.
1: Sepakat.
3: Jadi dulu ada sekolah khusus untuk kalangan
2: Hindu,
3: para penduduk asli.
1: Okay.
3: Jadi orang Jawa saja misalnya. Kemudian ada yang untuk khusus Tionghoa.

0: saja, kemudian Eropa atau Indo. Dan sekolah ini dulu juga pernah menjalani sistem di bawah pemerintah kolonial, dan ketika merdeka, sistem itu dihapus, juga mengalami, bahkan nanti ketika laki-laki dan perempuan diterima sebagai murid yang sama setelah sebelumnya dipisahkan, pun sekolah ini juga pernah mengalaminya. Jadi itu menunjukkan bahwa para pendidik, para suster-suster pionir maupun para penerusnya itu senantiasa beradaptasi dengan kebutuhan dan panggilan zaman.
1: Baik, luar biasa ya. Meskipun kalau tadi kita sedikit balik lagi ke sejarah, di tahun 1947, 30 Juli kala itu, sekolah ini pun juga ikut menjadi sasaran. Mungkin boleh di-highlight, Mas Sisko, kenapa Korea Yesus juga menjadi sasaran begitu kala itu?
0: Ceritanya sangat dramatis dalam buku yang ditulis oleh Suster Lucy dan para penghuni biara, biara Ursulin Malang ini. Jadi, pagi-pagi itu ditemukan cat merah di depan gedung itu.
1: Sekolah.
0: Dan itu adalah tanda bahwa gedung itu akan dibumihanguskan. Dan ada rapatnya juga, para pemilik gedung yang akan dibumihanguskan itu dipanggil oleh para tentara revolusioner pada masa itu, dan dikasih tahu bahwa gedung-gedung ini juga bisa dibayangkan ya, bahwa para pendidik ini adalah para perempuan perkasa yang harus ikhlas untuk menerima keadaan demi sebuah bangsa yang waktu itu belum tentu kemerdekaannya itu jelas.
1: Baik, betul.
0: Jadi itu merupakan panggilan kesaksian iman, sekaligus juga kesaksian zamannya.
1: Wow, merinding ya. Suster Ingrid ini adalah juga penulis buku ya, yang menulis
2: Suster Lucy.
1: Suster Lucy ini juga menulis buku begitu ya, Suster ya. Mungkin dari Suster Lucy ini, kalau mendengar bahwa memang kan ceritanya tempat ini memang pernah hancur, tetapi hari ini kita masih bisa berdiri melihat Korea Yesus dengan keindahan yang luar biasa masih tetap terjaga dan digunakan untuk mendidik anak-anak. Nah, bagaimana nih Suster Korea Yesus meneruskan karya pendidikan yang dulu dijalankan oleh para suster ya, pada masa-masa sulit seperti ceritanya Mas Sisko tadi, by history begitu, setelah Indonesia merdeka.
2: Nah, setelah Indonesia merdeka sampai masa revolusi itu memang krusial sekali. Ketika mau diberitahu bahwa akan dihancurkan, sudah diberi tanda, mau tidak mau para suster itu harus menyelamatkan semua dokumen.
1: Wow.
2: Jadi dokumen dengan berserta anak-anak semua dibawa ke buku induk, album foto, semua yang ada di sana diselamatkan. Sehingga sampai sekarang kami masih punya data itu dan kami masih simpan itu. Mau tidak mau, karena dengan perasaan sedih, tegang, takut, itu para suster mau tidak mau harus melakukan itu berserta anak-anak. Dan itu menjadi satu kesempatan untuk kami untuk menghayati itu, betapa perjuangan para suster seperti itu. Sehingga kami pun sekarang juga melanjutkan semangat itu, semangat untuk berjuang, untuk mempertahankan. Sesuai dengan apa yang dikatakan Santa Angela sendiri, bahwa jika Tuhan yang pertama menanam, siapa yang dapat mencabutnya?
1: Wow, luar biasa sekali itu. Oke. Nah, bagi seorang Suster Ingrid, sebelum nanti saya ke Suster Lucy ya, ketika kita bicara soal apa yang telah terjadi ketika masa kemerdekaan, karena memang sebentar lagi kita akan bersama-sama memperingati 17 Agustus yang mana memang kemerdekaan yang hari ini kita nikmati penuh dengan darah dan perjuangan, tidak terlepas dari perjuangan para suster kala itu untuk mempertahankan Korea Yesus sampai hari ini anak-anak tetap bisa sekolah di sini, merasakan hak mendapatkan pendidikan yang layak. Apa arti kemerdekaan bagi Korea Yesus hari ini, Suster?
2: Suster Ingrid, kemerdekaan bagi saya itu suatu independen ya. Kita orang-orang Indonesia menjadi pemilik, menjadi pengelola secara Indonesia. Bahkan cara mendidik anak juga tidak seperti orang Belanda yang keras dalam arti itu, tapi kita dengan kelembutan, dengan sopan santun tetap dipertahankan. Kalau melihat tadi anak-anak ketemu suster cium tangan, itu masih tetap dipertahankan sampai sekarang.
1: Mungkin Suster Lucy menambahkan.
2: Ya, kemerdekaan untuk kami di sini, kami bisa berkreasi berkreasi, kreativitas, dan tidak melanggar aturan. Artinya kami diberi kesempatan, walaupun ada kurikulum pemerintah, tetapi kami diberi kesempatan untuk berkreasi sehingga anak-anak bisa optimal mengembangkan talentanya. Itu seperti yang bisa dilihat sekarang, kami juga berusaha supaya tetap beradaptasi dengan apa yang ada dalam pemerintah, tetapi kami juga berkreasi.
1: Wow, luar biasa ya. Oke, kalau dari Mas Sisko ini, selaku sejarawan juga, apa yang kemudian harus dipelajari, kemudian menjadi pesan juga bagi generasi muda hari ini, dari sejarah Kor Jesu, yang dari awal sampai dengan, ya ini udah mulai mendekati kita, mau pamitan begitu ya, apa yang mau disampaikan oleh Mas Sisko, Mas?
0: Pertama, tempat ini menyimpan memori sejarah nasional.
1: Yes.
0: Potongan fragmennya itu.
1: Oke. Okay.
0: Karena kita di sini dapat melihat bahwa tidak semua sekolah bisa bertahan.
1: Sepakat.
0: Dan kompleks ini masih berdiri sesuai peruntukan awalnya selama 126 tahun dan mungkin akan beratus-ratus tahun berikutnya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, kita di sini juga akan melihat bagaimana ada dunia hilang, yaitu bagaimana perempuan modern itu dididik.
1: Okay.
0: Jadi mereka diajari tentang tata cara, kelak akan menjadi istri yang baik, yang mengerti keuangan, tata rumah tangga, dan seterusnya, semua detail itu dalam bentuk artefaknya, bahkan benda-bendanya masih tersimpan di sini.
1: Okay.
0: Dan makam ini, beliau-beliau yang sudah dipusarakan di sini, mereka mengalami revolusi Indonesia.
1: Okay.
0: Semisal contoh, ada satu-satunya lelaki yang dimakamkan di sini.
3: Romo Singgih.
1: Isidorus.
3: Romo Singgih.
1: Okay.
3: Isidorus Singgih. Ini adalah Romo yang mendampingi para suster Ursulin pada saat para suster dimasukkan di kam.
1: Okay.
3: Sehingga Romo ini minta supaya boleh dimakamkan di makam susteran. Karena beliau sangat mencintai para suster yang berjuang di saat-saat kemerdekaan awal.
1: Wow, ini salah satu Romo ya?
0: Salah satu pastor, dan juga tadi ada makamnya Suster Lawrence Luther, pemimpin komunitas biara Ursulin mulai periode Jepang sampai akhir revolusi Indonesia. Jadi selain galeri, sekolah yang masih berlangsung, makam ini juga merekam bagaimana sejarah Indonesia mulai 45, 49, dan seterusnya masih terus berjalan. Jadi, this is total history.
1: Wes, luar biasa banget ya. Keren sekali ini kalau kita lihat, saya sampai terkagum-kagum. Dan tentunya kita yang datang ke sini diberikan kesempatan langsung oleh Suster Ingrid, Suster Lucy, Suster Ingrid, untuk bisa melihat bagaimana dalamnya, sejarahnya, tadi ada history wall juga, tentang perjalanan yang mengantarkan Kor Jesu sampai hari ini masih berdiri di tengah guncangan, chaosnya pada saat itu, bagaimana memperjuangkan agar tetap ketika kita merdeka, kita masih tetap bisa melihat Kor Jesu hari ini. Luar biasa. Oke, saat ini kita berdiri di Kapel Kor Jesu ya, di dalam kompleks sekolah Kor Jesu. Mungkin dari Suster Lucy dan juga Suster Ingrid, boleh gak sih diceritain bagaimana kemudian sejarah di balik Kapel ini?
2: Baik, pada waktu pembumi hangusan dari Kor Jesu, itu anak-anak dari lantai 3 di asrama itu sudah turun karena di lantai 3 sudah dibom. Sementara di sini berputar-putar pesawat Belanda yang mau mengebom. Maka supaya anak-anak selamat, Suster Lawrence Luther mengajak anak-anak untuk turun ke bawah dan masuk ke kapel ini, sehingga mereka semua aman di sini dan tidak boleh keluar. Selama semalam mereka berjaga-jaga, tegang, ketakutan, kemudian mereka juga berdoa. Jadi mereka berdoa kepada Bunda Maria supaya mereka selamat. Nah, setelah itu terjadilah mukjizat yang tadi saya ceritakan.
1: Oke, ketika ada api, kemudian ada patung Maria menggendong bayi Yesus, Bunda Maria menggendong
2: gambarnya, lalu api itu membalik, membalik tidak terus ke sana, tetapi membalik arah, kemudian tiba-tiba turun hujan.
1: Wow, ini mukjizat ya?
2: Iya.
0: Luar biasa. Padahal itu musim kemarau.
1: Padahal sedang musim kemarau.
2: Juli itu musim kemarau. Ya. Wow. Jadi,
1: Okay. Itu seperti kalau di dalam firman Tuhan, kita melakukan bagian kita, Tuhan yang melakukan sisanya, begitu. Betul. Ya suster ya. Dia menyelamatkan pada saat itu suster Lawrence bersama dengan anak-anak dan semua yang ada di dalam.
2: Jadi anak-anak semua selamat. Dan ketika Belanda masuk ke sini, kan trip sudah mundur, Belanda, tentara Belanda masuk untuk melihat apa yang terjadi karena kobaran-kobaran itu. Mereka heran, loh kok semuanya sehat-sehat, tidak ada apa-apa. Karena sudah diberitahu dulu bahwa akan dibakar.
1: Oke, baik. 3 tahun mulai dari 1945, 1946, dan hingga 1947 memperlihatkan bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang proklamasi, tapi kemerdekaan adalah tentang keberanian untuk terus bertahan, tentang pendidikan yang terus berjalan, dan mungkin itulah pesan yang masih tersimpan di balik Kor Jesu hingga hari ini. Dari Kor Jesu Malang, Jawa Timur, saya Irena Tasya untuk Indonesia Merdeka.
4: Menjelang pertempuran 10 November 1945, barisan Laskar Sabilillah dari Malang bergerak cepat menuju Surabaya. Tersebutlah nama Kiai Haji Maskur, adalah pematik dan juga pembakar semangat Laskar Sabilillah yang berisi barisan para santri dan Laskar Pemuda. Kiai Maskur dengan gigih mengkomando barisan Laskar Sabilillah untuk ikut berjuang di perang Surabaya. Iskariman Aumud Sahidan, hidup mulia atau mati syahid. Pekik inilah yang kemudian membakar perjuangan rakyat Surabaya hingga kemudian berhasil mengalahkan serdadu sekutu yang ingin merampas dan merobek kemerdekaan kita. Di panggung perjuangan rakyat 10 November, Kiai Maskur mencatatkan pengabdiannya. Usianya boleh saja hanya sampai di angka 90, tapi perjuangannya akan tetap dikenang. Perjuangan seorang Bang Bungkuk dari Singosari, Kabupaten Malang.

Sari berita, harga daging sapi melonjak, Pemkot Malang siapkan rapat TPID. Dinas Pendidikan Kota Batu perkuat pencegahan kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah. Itulah diantaranya topik informasi yang kami sampaikan dalam berita siang edisi hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Informasi selengkapnya dibacakan Ruli Suprayugo.

0: Kita akan mulai dengan informasi pertama. Pemirsa dan pendengar, pemerintah Kota Malang akan membahas lonjakan harga dan kelangkaan daging sapi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya harga daging sapi yang mulai berdampak pada kebutuhan masyarakat. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan Pemkot akan menggelar rapat TPID untuk mencari langkah intervensi yang tepat, termasuk menyikapi persoalan pasokan sapi. Wahyu menyebutkan pembahasan akan dilakukan secara bertahap setelah rapat TPID. Pemkot Malang juga menyiapkan high level meeting untuk merumuskan solusi atas persoalan pasokan dan harga daging sapi. Pemkot belum memastikan bentuk intervensi yang akan dilakukan, termasuk kemungkinan mendatangkan sapi dari luar daerah maupun pasokan impor.
1: Kita kan ada rapat TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Kami akan minta masukan dari anggota tim, kira-kira nanti untuk menyelesaikan kelangkaan terkait dengan sapi ini seperti apa. Kita nanti ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Nah, nanti insya Allah nanti itu akan menjadi satu solusi. Nah, tapi yang jelas kita akan rapat TPID dulu. Nanti ada high level meeting namanya untuk TPID ini, ya, Tim Pengendali Inflasi Daerah, untuk bisa mencari solusi terkait dengan permasalahan tersebut.
0: Wahyu menegaskan pemerintah masih akan mengecek data terlebih dahulu sebelum menentukan kebijakan. Persoalan harga daging sapi ini juga akan dikaitkan dengan upaya pemerintah pusat mencapai swasembada pangan. Menurut Wahyu, kebijakan ketahanan pangan diharapkan mampu menjaga pasokan sekaligus memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Kabupaten Malang. Pemerintah Kabupaten Malang meminta pemerintah desa meningkatkan edukasi kepada masyarakat di sekitar kawasan Gunung Bromo untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar mengatakan kondisi vegetasi yang mengering selama musim kemarau meningkatkan risiko kebakaran. Selain faktor alam, kelalaian manusia juga dapat memicu munculnya titik api. Karena itu, Budiar meminta pemerintah kecamatan dan desa memperkuat edukasi kepada masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar kawasan wisata Bromo.
2: Jadi saya minta kepada Pak Camat memberi masukan kepada kepala desa untuk memberikan edukasi bagaimana supaya masyarakat di sana dalam musim kemarau ini jangan bermain api. Bukan apinya bermain api yang itu, tapi betul-betul jangan sampai terjadi kebakaran. Karena menggunakan helikopter juga susah katanya Pak Pur. Kemarin ada latihan helikopter di ABD Sale, Pak Pur, ya, betul ya?
0: Budiar menilai pencegahan perlu dilakukan sejak dini karena kondisi kawasan yang kering membuat api lebih mudah menyebar. Edukasi kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi risiko kebakaran akibat aktivitas manusia. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Malang memperkuat pencegahan karhutlah selama musim kemarau, khususnya di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi. Beralih ke informasi dari Kota Batu, reporter Rizky Darmawan mengabarkan Dinas Pendidikan Kota Batu berkuat edukasi pencegahan kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
3: Dinas Pendidikan Kota Batu memperkuat langkah pencegahan kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah melalui edukasi serta pembiasaan budaya positif. Upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang membuat siswa merasa aman, terlindungi, dan nyaman selama berada di sekolah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Muhammad Nur Adi mengatakan, edukasi menjadi salah satu langkah utama dalam mencegah berbagai bentuk perundungan. Siswa diberikan pemahaman bahwa perundungan secara fisik, verbal, sosial, maupun melalui media digital merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Selain edukasi, Dinas Pendidikan Kota Batu mendorong setiap sekolah memiliki mekanisme pelaporan dan penanganan yang jelas serta mudah diakses. Mekanisme tersebut ditujukan agar siswa memiliki keberanian untuk menyampaikan ketika mengalami kekerasan atau perundungan.
4: Kami mendorong sekolah untuk memiliki mekanisme pelaporan dan penanganan yang jelas dan mudah diakses. Anak harus berani berbicara dan melaporkan ketika mengalami sebuah atau mengalami tindakan kekerasan atau perundungan. Yang paling penting ketika anak melapor, mereka harus merasa didengar, dilindungi, dan tidak justru merasa takut atau merasa disalahkan.
3: Keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari pencapaian akademik siswa. Kondisi sekolah yang mampu membuat anak-anak Kota Batu merasa aman, terlindungi, dan bahagia juga menjadi bagian dari ukuran keberhasilan pendidikan. Langkah pencegahan melalui edukasi, pembiasaan budaya positif, serta penyediaan mekanisme pelaporan dan penanganan menjadi bagian dari penguatan lingkungan sekolah di Kota Batu. Kebijakan tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan dan perundungan, baik secara fisik, verbal, sosial, maupun melalui media digital. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia, Anda pun juga bisa mengakses audio streaming kami melalui kanal rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di smartphone Anda secara gratis.

0: Kita beralih ke kabar lainnya, pendengar dan pemirsa. Penerimaan pajak Kanwil DJP Jatim 3 mencapai 19,15 triliun atau mencapai 57% lebih dari target yang ditetapkan di tahun 2026. Hanum Oktavia akan menyampaikan laporannya untuk Anda.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur 3 mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar 19,148 triliun rupiah dari target 33,182 triliun rupiah. Capaian tersebut setara 57,69% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2026. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 3, Parian, mengatakan pihaknya optimis penerimaan pajak hingga akhir tahun dapat memenuhi target 100% atau senilai 33 triliun rupiah. Capaian penerimaan tersebut merupakan hasil kontribusi berbagai kelompok wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Hingga saat ini, Kanwil DJP Jatim 3 mencatat terdapat sekitar 4,9 juta wajib pajak terdaftar. Namun dari jumlah tersebut hanya sekitar 1,3 juta yang berstatus aktif. Sementara 3,6 juta wajib pajak tercatat berstatus nonaktif. Parian menjelaskan, status nonaktif tidak selalu menunjukkan wajib pajak menghindari kewajiban perpajakan. Salah satu persoalannya adalah berkaitan dengan validitas dan pemutakhiran data wajib pajak. Karena itu, DJP Jatim 3 mendorong optimalisasi pengawasan untuk meningkatkan keteraturan pembayaran pajak sekaligus memperluas basis pajak. Parian menambahkan, salah satu langkah yang akan dilakukan adalah melakukan canvassing atau pemetaan dan penelusuran wajib pajak di sentra-sentra ekonomi. Langkah tersebut dilanjutkan dengan edukasi kepada wajib pajak nonaktif yang berdasarkan data diketahui kembali memiliki aktivitas ekonomi. Kedua, edukasi kepada WP yang nonaktif dan ada data diaktifkan kembali. Ketiga, mengimbau wajib pajak yang tadi nonaktif dan ada data untuk melakukan kewajiban pembayaran pajaknya. Strategi perluasan basis pajak juga dilakukan dengan mengoptimalkan kegiatan ekstensifikasi secara terencana, terfokus, dan terintegrasi melalui pemanfaatan data. Upaya itu terus dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah. DJP Jatim 3 telah menjalin perjanjian kerjasama dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dan penerimaan perpajakan.
2: 33 tadi, 182 ya, kita mencapai angka 19,148 triliun. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan sampai akhir tahun kita bisa mencapai angka 33,182 atau 100%.
1: Tadi kan sempat ada yang nonaktif juga, terus tidak aktif membayar, bagaimana?
2: Nah, ini bagian dari upaya kami, makanya kami diskusi minta masukan pada masyarakat ya. Jadi yang nonaktif-aktif ya kita coba nanti kalau ada data sesuai dengan masukan teman-teman tadi, ya nanti kita tindak lanjutin ya supaya mereka jadi aktif dan bisa bayar gitu ya.
1: Kolaborasi pengawasan juga dapat dilakukan terhadap objek ekonomi yang berkaitan dengan kewenangan pusat dan daerah seperti sektor perhotelan. Melalui pertukaran data dan pengawasan bersama, potensi penerimaan diharapkan dapat dioptimalkan. Parian menegaskan tantangan ekonomi global tidak menghentikan aktivitas pelayanan dan penerimaan pajak. Kondisi seperti kenaikan harga minyak dan konflik di Timur Tengah memang berpotensi memengaruhi perekonomian. Namun DJP tetap menjalankan strategi penerimaan secara normal. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Malang ingatkan pengendara tidak abaikan kelelahan. Keselamatan anak di jalan perlu menjadi perhatian serius. Berikut kita ikuti laporan dari William Nathan untuk Anda.
3: Kasat Lantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Chelvin Arliska mengingatkan masyarakat agar memastikan kondisi tubuh tetap prima sebelum berkendara. Pengemudi juga diminta segera berhenti dan beristirahat apabila mulai merasakan lelah atau mengantuk. Imbauan tersebut menjadi relevan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Jatikerto, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang beberapa waktu yang lalu. Dalam kecelakaan tersebut, seorang bocah berusia 8 tahun meninggal dunia setelah tertabrak Mitsubishi L300. Polisi juga menetapkan pengemudi L300 IM 46 tahun sebagai tersangka. Dan dari hasil pemeriksaan, polisi menduga pengemudi mengalami mikroslip hingga kehilangan konsentrasi. Kendaraan kemudian keluar dari jalur dan masuk ke bahu jalan sisi berlawanan sebelum menabrak korban yang saat itu berjalan di bahu jalan. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa kewaspadaan pengemudi harus dijaga selama perjalanan. Rasa lelah atau kantuk tidak seharusnya diabaikan, terutama ketika pengemudi masih harus menempuh perjalanan jauh. Keselamatan harus menjadi prioritas utama. Kalau sudah merasa lelah atau mengantuk, jangan memaksakan diri untuk terus mengemudi. Berhenti dan beristirahat terlebih dahulu agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
4: Dan kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk saling mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap anak-anak. Selain itu juga kami mengingatkan apabila ada kejadian ataupun segala sesuatu yang mau dilaporkan dalam keadaan darurat, bisa langsung menghubungi 110.
3: Selain kewaspadaan pengemudi, masyarakat juga perlu memperhatikan keselamatan anak ketika berada di sekitar jalan raya. Orang tua maupun orang dewasa yang mendampingi anak perlu memberikan pemahaman mengenai bahaya lalu lintas dan mengarahkan anak untuk berada di tempat yang aman ketika beraktivitas di sekitar jalan. Keselamatan juga membutuhkan perhatian dari pengguna jalan lainnya. Pengemudi perlu menjaga kecepatan, memperhatikan kondisi sekitar, serta memastikan kendaraan tetap berada pada jalur. Sementara, pejalan kaki perlu menggunakan bagian jalan yang aman dan tetap memperhatikan lalu lintas di sekitarnya.

Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus juga mengakhiri berita siang untuk edisi hari ini. Produksi dari Radio Republik Indonesia menghaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Ini adalah hari merdeka, hari di mana Republik Indonesia ini dilahirkan 81 tahun yang lalu. Tapi mungkin masih ada yang belum merdeka dari ingatan mantan. Kayak lagunya tadi, Glenn Fredly, Sekali Ini Saja gitu, kalau misalnya masih ada. Ayo ya, kita buruan untuk bisa melupakan mantan-mantan itu. Kenangan ini boleh saja teringat sekali, tapi ya move on itu harus kayak gitu ya. Karena bagaimanapun juga kehidupan itu terus berlanjut. Mau ada gini, mau ada gitu, mau pemerintahnya gini, mau gimana gitu. Yang penting kita harus menjalani kehidupan ini dengan optimis ya kan. Biar lebih optimis dan lebih happy lagi, silakan untuk Anda para pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, request aja lagu Indonesia favorit kalian di 100% ini Indonesia. WhatsApp ataupun juga telepon ke nomor 081-555-6915 untuk mendengarkan lagu favorit Anda. Sekali lagi, line WhatsApp kita di nomor 081-555-6915 kami buka untuk Anda hingga pukul 3 sore. Jadi, tetap bersama kami ya di program Satu Radio Republik Indonesia.

0: Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Lintas Informasi, kami sampaikan informasi dari kontributor RRI di Pasuruan. Emil Akbar akan menyampaikan informasi terkait dengan 17 Agustus 2026, 6 warga binaan pemasyarakatan Rutan Bangil terima remisi khusus alias bebas.
3: Hari ini tepat 17 Agustus 2026 menjadi kabar yang sangat membahagiakan bagi warga binaan pemasyarakatan di Rutan Bangil. Bukan hanya mereka yang mendapatkan remisi atau potongan tahanan, tapi mereka-mereka yang hari ini juga mendapatkan remisi sekaligus juga bebas. Itu artinya mereka berkumpul kembali bersama dengan keluarga mereka sendiri. Saya sudah bersama dengan Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Bangil, Bang Januar Rinaldi. Selamat siang.
4: Selamat
3: Merdeka.
4: Siang Bang Emil, salam Merdeka.
3: 6 WBP dan juga ratusan WBP yang lain yang mendapatkan remisi, bisa dijelaskan?
4: Iya, Mas Emil, perlu sedikit saya sampaikan bahwasanya pada hari ini 17 Agustus 2026, isi penghuni rumah tahanan negara kelas 2B Bangil totalnya 621 orang, dan sebanyak 177 orang kita usulkan remisi, dan alhamdulillah dapat mendapatkan remisi semua. Dan ada 6 orang yang mendapatkan remisi umum 2, artinya 6 orang ini bebas pada hari ini juga. Dan tadi kita sudah seremonialkan dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui Bapak Bupati Pasuruan memberikan remisi langsung kepada warga binaan yang bebas pada hari ini juga, sebanyak 6 orang. Di antaranya 4 orang kasus penganiayaan, 1 orang pencurian, dan 1 orang perjudian.
3: Dan pasti mereka sudah memenuhi persyaratan, Pak.
4: Dan tentunya sudah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Maka dari itu enggak semua warga binaan bisa kita usulkan remisi.
3: Iya. Seperti. Baik, syarat-syaratnya mereka otomatis berkelakuan baik dan seterusnya begitu.
4: Iya, paling utama itu selain berkelakuan baik administratifnya, yaitu sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, baik sudah vonis maupun sudah dieksekusi. Selain itu juga 6 bulan menjalani pidana dengan baik.
3: Iya. Beberapa waktu yang lalu diusulkan untuk mereka yang mendapatkan amnesti. Ini bagaimana, Bang, kabarnya?
4: Untuk mungkin dalam beberapa hari lagi kita ada amnesti kebangsaan, yang dimana kita sekitar 6 orang nanti dikumpulkan dalam satu lapas dari kantor wilayah Jawa Timur. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur memerintahkan kita dipusatkan di Lapas Porong. Nanti dari Lapas Porong baru dari yang mendapatkan amnesti untuk melaksanakan kegiatan komponen cadangan. Seperti itu. Baik. Nanti dilatihnya informasi saat ini di Jawa Tengah. Jadi nanti se-Jawa Timur dipusatkan di Lapas Porong. Namun kami masih menunggu surat keputusan dari pusat untuk persiapan warga binaan yang akan mendapatkan amnesti kebangsaan itu juga.
3: Baik, pesannya Bang untuk mereka-mereka yang hari ini dinyatakan bebas.
4: Ya, pesannya ya kami terutama turut memberikan selamat dan bahagia juga kepada rekan-rekan saudara-saudara kita yang menjalani pidana di Rutan Bangil yang sudah berkelakuan dengan baik, dan tentunya pembinaan baik kepribadian maupun kemandirian yang sudah berjalan di Rutan Bangil yang mendapatkan skill dan ilmu bermanfaat dapat diimplementasikan di kehidupan di tengah-tengah masyarakat dan di tengah keluarga. Semoga bisa menjadi manusia yang produktif dan bisa menjadi kebanggaan dari keluarganya.
3: Baik, terima kasih. Itu tadi statement langsung dari beliau terkait dengan pemberian remisi umum 1 maupun 2. Emil Akbar langsung dari Rutan Bangil Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Lagu ini di request sama Mbak Rahayu yang ada di WhatsApp. Silakan yang mau gabungan di sini masih boleh. Untuk WhatsApp ke nomor 081-555-6915 atau telepon juga boleh. Untuk request lagu Indonesia favoritnya karena kita lagi ada di 100% Indonesia. Yang lainnya juga yang mau gabungan masih ada kesempatan. Jadi tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia.

Pendengar, kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB atau BBNKB, bebas PKB progresif, diskon 20% untuk tunggakan pokok PKB tahun 2005 dan tahun sebelumnya, untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah hingga bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Segera, jangan lewatkan kesempatan ini, segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsa terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera, berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, rakyat Jawa Timur semakin maju.

0: gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif. Diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.
1: Prosesi pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan dengan sangat sederhana. Selain bendera merah putih yang dibuat dari kain seadanya, tiang bendera yang digunakan juga terbuat dari batang bambu yang masih kasar, yang mana baru ditancapkan beberapa menit sebelum upacara proklamasi kemerdekaan dimulai. Dan yang terakhir, katrol tiang bendera terbuat dari gelas bekas makan sahur dari Bung Hatta.
2: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketenge Hingakou Wawau Wajameji Pokayu Venu Wakidena Tahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

Selamat siang untuk Pak Suko yang ada di Krian ya. Ini Pak Suko, wah ini selamat siang Mas Ruli, selamat beraktivitas. Semoga sekeluarga selalu diberikan sehat walafiat, amin. Rezeki ingkang halal barokah, amin. Dimudahkan segera urusan baik dunia atau akhirat, amin. Pengen diputarkan lagunya, coba minta cari yang lain ya Pak Suko ya lagunya ya. Saya carikan soalnya di sini kayaknya belum bisa keputer hari ini. Salamnya buat Pak Suranto, Pak Kung Iswoyo, Mas Rendra, Mas Faris di Batu, dan semuanya pendengar Pro 1 RRI Malang, semoga semuanya diberikan sehat walafiat dalam lindungan Allah. Selamat beraktivitas dan sukses selalu. Assalamualaikum dari Pak Suko yang ada di Krian. Ada juga Bu Herlina yang ada di Pasuruan ya. Request ini, assalamualaikum siang Mas Ruli. Salamnya untuk kru Pro 1 dan semuanya aja, selamat siang buat Mas Ruli, sekeluarga sehat, bahagia selalu, selamat bertugas ya. Oke, lagunya nanti coba saya carikan ya. Yang lainnya juga yang mau gabungan masih ada kesempatan, WhatsApp aja ke nomor 081 555 6915 untuk bisa mendengarkan lagu-lagu favorit Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Bu Herlina, ini lagunya udah saya putarkan ya, dari Project Pop Indoverse, ini judulnya ya. Ini diambil dari lagu nasional kayak gitu kan. Akhirnya di refresh gitu sama Project Pop, jadi seru kan lagunya. Terus Pak Suko yang ada di Krian minta lagunya 5 Minutes, boleh Selamat Tinggal, boleh ya. Ini bentar lagi saya puterin. Mas Faris yang ada di Batu, selamat siang Kak Ruli. Faris di Batu pengen dengerin lagunya Rosa yang Tegar 02. Salamnya buat Kak Aji Santoso, Kak Ari Jauhari, Kak Arga Saputra, Kak Bagas, Kak Taufik Misbun, Kak Ian Taufik, Pak Suranto, Akung Iswoyo, Pak Suko. Buat Kak Rulinya, selamat bertugas, terima kasih banyak. Ditunggu ya lagunya. Oke, tunggu, habis ini saya puterin lagunya. Yang lainnya juga yang mau gabungan masih ada kesempatan. Kita masih ada sekitar 40 menit lagi kebersamaan kita di 100% Indonesia.

sama lagu requestannya Irfan, Perpisahan Terindah. Duh, ngomongin perpisahan lagi. Ya, udah, lupakan. Oke, ini ada juga yang masuk yang gabungan di 081-555-6915. Fafa, terima kasih gabungannya. Katanya request lagunya Siti Nurhaliza yang Seindah Biasa. Boleh deh diputerin sebentar lagi. Ya, mau gabungan waktunya masih ada ya. Tapi ya, mepet banget. But it's okay. Masih ada kesempatan untuk muterin lagu favorit kalian. Masih di sini di 100% Indonesia.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Orang tua perlu menyadari bahwa anak memiliki privasi yang harus dijaga dan dilindungi, terutama di sosial media. Membagikan informasi secara detail tentang anak di sosial media dinilai cukup berbahaya, apalagi jika resikonya ke arah kejahatan cyber. Data anak akan mudah sekali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pada dasarnya, menjaga privasi anak sama pentingnya dengan memberikan jaminan rasa aman pada tumbuh kembang anak. Beberapa hal yang sebaiknya dilakukan untuk melindungi anak di sosial media antara lain, tidak mengumbar data pribadi anak, tidak memposting foto atau video anak tanpa busana, batasi membagikan informasi atau hal sensitif lainnya tentang anak, hindari posting kartu identitas anak atau sejenisnya, hati-hati saat berbagi informasi tentang aktivitas anak, dan atur audiens atau privacy sosial media sebelum membagikannya. Sudah menjadi kewajiban orang tua memberikan rasa aman pada anak di sosial media.

Setapak seri Wedari membawa kita ke menit 49 lepas dari jam 2 siang di kesempatan hari ini. Ya, dari Taman Sri Wedari kita geser sedikit ke Jogja Lantai 2. Ya, ini yang sudah request, terima kasih. Yang nomor belakangnya 221, terima kasih. Minta request lagunya Jogja Lantai 2. Boleh, aku puterin mumpung waktunya masih ada di kesempatan siang hari ini.

Waktunya udah mepet banget ya, Ruli harus pamit dari kebersamaan kita di Malang siang ini. Sebentar lagi akan ada teman yang lainnya yang akan bertugas. Wisnu kayaknya sebentar lagi bakalan bertugas ya, untuk menemani Anda di Malang sore ini. Jadi tetaplah bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia.

0: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Pendengar, pernahkah Anda bertanya, apakah Allah ridho dengan pekerjaan Anda saat ini? Ya, baik buruknya suatu pekerjaan di mata Allah, bukanlah dinilai dari besar kecilnya gaji yang Anda peroleh. Akan tetapi, bagaimana cara kita mengerjakannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari yang halal adalah kewajiban setiap muslim. Dengan demikian, pekerjaan yang halal sama dengan beribadah. Setiap tetes keringat kita akan dihargai dengan pahala yang berlipat ganda. Apapun yang dihasilkan akan menjadi berkah. Sebuah cerita, Anas bin Malik bercerita bahwa seseorang dari kaum Ansar datang kepada Nabi untuk meminta-minta. Beliau pun bertanya, "Tidak adakah sesuatu apapun di rumahmu?" Ia menjawab, "Ya, ada. Kain alas pelana yang sebagian kami buat pakaian dan sebagian lagi kami hemparkan untuk tikar, serta gelas besar yang kami gunakan untuk minum." Kemudian Rasulullah bersabda, "Bawalah keduanya kepadaku." Ia kemudian membawanya. Beliau mengambilnya dengan tangan beliau dan berkata, "Siapa yang mau membeli kedua barang ini?" Seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 1 dirham. Beliau kemudian berkata kembali, "Siapa yang bisa menambah lebih dari 1 dirham? Beliau mengatakannya 2 atau 3 kali. Kemudian seorang laki-laki berkata, "Saya mau membelinya dengan 2 dirham. Kemudian beliau memberikannya kepada orang tersebut dan mengambil uang 2 dirham. Beliau memberikan uangnya kepada orang Ansar itu dan bersabda, "Belilah makanan dengan 1 dirham, kemudian berikan kepada keluargamu, dan belilah mata kapak, lalu bawalah kepadaku." Orang Ansar itu membawa mata kapaknya kepada Nabi, lalu mengikatkan sebatang kayu padanya dengan tangan beliau sendiri. Nabi kemudian bersabda, "Pergilah, kemudian carilah kayu dan juallah. Jangan sampai aku melihatmu selama 15 hari. Orang Ansar itu pun pergi mencari kayu serta menjualnya, lalu datang lagi dan telah memperoleh uang 10 dirham. Sebagian ia belikan pakaian, sebagian lagi makanan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ini lebih baik bagimu daripada sikap meminta-minta, karena kelak akan berubah menjadi noktah di wajahmu pada hari kiamat. Sungguh, meminta-minta itu tidak layak kecuali bagi 3 jenis orang, yaitu orang fakir yang sangat melarat, atau orang yang terbebani hutang yang sangat berat, atau orang yang menanggung diat, biaya tebusan atas pembunuhan, sementara ia tidak mampu membayarnya." Riwayat Abu Dawud.

sebagai wujud dukungan nyata terhadap cita-cita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan. Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan

0: Terima kasih masih bersama kami di program S1 Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang sore ini pendengar edisi hari Senin kali ini 17 Agustus 2026. Kami akan hadirkan kembali siaran ulang Beranda Asta Cita untuk topik menguatkan ekosistem kopi lokal dari hulu hingga hilir. Ingat ini menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat dan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Malang. Kami kembali menyapa Anda dalam Beranda Asta Cita, menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Mengangkat isu-isu strategis daerah, menguatkan UMKM, mendorong ekonomi kerakyatan, serta menumbuhkan daya saing produk lokal. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat relevan dengan potensi daerah dan penguatan ekonomi lokal, yaitu menguatkan ekosistem kopi lokal dari hulu hingga hilir. Kopi bukan sekedar komoditas, namun telah menjadi bagian dari identitas daerah, sumber penghidupan petani, sekaligus penggerak rantai ekonomi mulai dari budidaya, pengolahan pasca panen, akses pembiayaan hingga proses hilirisasi dan pemasaran ke konsumen. Penguatan ekosistem kopi lokal memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak agar nilai tambah kopi dapat dinikmati secara adil dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di setiap rantai nilainya. Untuk mengupas tema ini secara komprehensif, kami akan menghadirkan perbincangan Arga Saputra bersama para narasumber yang kompeten dan berkiprah langsung di bidangnya. Muhammad Andrianto Wicaksono, pengolah pasca panen kopi. Kuswardani, manajer fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM keuangan inklusif dan syariah Bank Indonesia. Serta Bayu Erlangga, pemilik dan pendiri Fans Family Coffee Roaster. Bersama para narasumber, kita akan menggali bagaimana peran masing-masing sektor dalam membangun ekosistem kopi yang kuat.
2: Mas Andri, boleh diceritakan dulu ini sebetulnya seperti apa proses pasca panen kopi yang biasanya Anda lakukan ini, Mas?
3: Ya, proses yang umumnya kami lakukan itu yang jelas setelah buah kopi selesai dipetik, yang jelas kita cuci dulu, kita bersihkan dari zat-zat yang menempel itu seperti bekas dari obat atau herbisida atau obat-obatan yang lain, Pak. Agar bersih, kemudian dari diolah, Pak. Entah itu ditumbuk secara natural ataupun yang dikupas menjadi proses wash.
2: Itu awalnya ya, Mas Andi ya, Mas Andri ya?
3: Awalnya seperti itu.
2: Selanjutnya, Mas?
3: Selanjutnya, tinggal memutuskan mau diproses seperti apa, tergantung pesanan yang masuk atau permintaan pasar yang sedang tinggi, itu baru saya kerjakan. Misal di tahun kemarin kebanyakan pesanan itu diproses wash. Jadi barang atau buah kopi yang masuk ke tempat pengolahan itu saya cuci, kemudian dikupas, dicuci lagi, dan dijemur sampai kadar air kita 12%, itu baru dikupas lagi. Jadi pengupasan di dalam pengolahan pasca panen itu ada dua istilah. Yang pertama pulping, yang kedua itu hulling. Jadi kupas basah dan kupas kering. Itu untuk proses yang wash.
2: Okay.
3: Kalau yang natural atau anaerobik natural, awalnya tetap wajib dicuci, kemudian kita sortasi dulu, memisahkan antara buah yang hijau dan buah yang merah matang. Kemudian buah yang diproses natural langsung kita jemur dengan di media jemur menggunakan topal ataupun sirat jemur. atau difermentasi menggunakan tong dengan katup penutup agar bisa menjuang karbon dioksida yang di dalam tong dan tidak menyebabkan ledakan lah. Seperti itu mas.
2: Oke. Okay. Jadi prosesnya dua ini ya, tergantung permintaan dari pasar yang mana itu yang dilakukan oleh Mas Andri ya. Yang pertama proses wash dan juga yang natural ini ya Mas Andri ya.
3: Iya, basicnya okay. Itu. Hmm. Sedangkan kalau saat ini sudah banyak pengembangan. Seperti proses anaerobik natural, atau anaerobik honey, atau carbonic maceration dan lain sebagainya. Hmm. Cuman basicnya tetap dua itu.
2: Oke.
3: Okay. Yang wash atau natural.
2: Baik. Dari proses wash dan natural ini dikembangkan menjadi beberapa proses yang lain ya, seperti anaerobik natural, yeah. Kemudian dua yang lainnya tadi apa namanya Mas Andri?
3: Ada anaerobik natural, anaerobik honey. Mm-hmm. Intinya pengembangan di pasca panen utamanya di bidang fermentasinya untuk mengeksplorasi cita rasa yang baru.
2: Oke, jadi pengembangan di fermentasinya untuk eksplorasi cita rasa baru, maka dikembangkan berbagai macam cabang tadi ya, ya. Mas Andri ya, ya. Dari basicnya yaitu wash dan juga natural. Mas Andri, seberapa ya. Besar sebetulnya pengaruh proses pasca panen ini terhadap cita rasa dan kualitas kopi yang kita hasilkan ini Mas?
3: Cukup besar sih, di atas 60% ya kalau saya rasa. Karena bahan baku yang bagus atau buah kopi yang bagus, jikalau tidak diolah dengan benar pun cita rasanya juga tidak bisa optimal.
2: Oke.
3: Okay. Jadi kalau pasca panen itu, kalau saya mengistilahkan itu cara pengoptimalan atau pengoptimalisasi cita rasa yang ada di buah agar nutrisinya itu bisa terolah dengan baik.
2: Oke, baik. Agar nutrisi terolah dengan baik, maka cita rasanya juga maksimal ya akhirnya, Mas Andri.
3: Iya.
2: Baik.
3: Iya, betul, Mas.
2: Baik, siap. Nah, selain tadi Mas basicnya kita punya wash dan juga natural, ada inovasi atau teknik baru tidak yang sedang dikembangkan oleh Mas Andri ini misalnya?
3: Kalau saat ini yang saya kembangkan untuk memanfaatkan starter bakteri dari buah-buah yang lain. Apa yang sudah kami coba kemarin itu mengembangkan starter bakteri dari buah anggur. Saya mengadaptasi dari cara mengolah wine. Nah itu, tapi yang saya upayakan itu bakterinya, bukan menuju wine-nya.
2: Oke. Okay. Ini yang sedang banyak dikembangkan ya, tren saat ini ya Mas Andri ya, dari bakteri anggur, yeah. Seperti cara mengolah wine, jadi cita rasanya seperti yang kita kenal saat ini, coffee wine itu Mas Andri, begitu ya?
3: Bukan.
2: Bukan?
3: Bukan, kalau wine itu kan, yang dimaksud wine aslinya kan jus dari anggur sendiri atau daging buah dari anggur sendiri yang terfermentasi. Mm-hmm. Sedangkan kalau di kopi itu daging buahnya difermentasi dengan harapan meresap ke biji kopi. Jadi secara treatment ada perbedaan. Cara produk memang beda. Jadi awalnya memang mengadopsi cara fermentasi yang ada di wine.
2: Oke, daging kopinya difermentasi agar cita rasanya itu yang diharapkan seperti apa ini Mas Andri?
3: Utamanya kalau di dalam pembahasan fermentasi tentunya lebih banyak yang tereksplorasi itu cita rasa asamnya atau acidity-nya.
2: Cita rasa asam, acidity-nya lebih keluar ya dengan metode semacam ini ya Mas Andri ya?
3: Iya.
2: Baik, siap. Nah, Mas Andri, dalam proses pengelolaan ini, dalam proses pasca panen ini, bagaimana ini kira-kira Anda menjaga agar konsistensi mutu dari biji kopi itu sehingga siap dijual begitu, Mas?
3: Kalau untuk menjaga mutu tentunya lingkungan pengolahan pasca panen diusahakan seperti mungkin. Terus tegas sama dengan petani itu harus benar-benar kompak agar bisa menyesuaikan kualitas hasil panen yang bagus. Itu agar mampu mendongkrak konsistensi.
2: Oke.
3: Kalau dari pihak pengolah dan pihak petani itu tidak kompak, saya rasa akan untuk mencapai konsistensi itu akan sangat susah.
2: Baik. Jadi dengan menjaga mutu lingkungan dari proses pengolahan pasca panen dengan sebersih mungkin, kerjasama dengan petani sekompak mungkin begitu ya Mas, agar kualitas biji kopi yang dihasilkan itu, yang dipanen itu dengan kualitas yang baik ya. Nah, Nah terkait dengan hal itu Mas Andi, Andri bagaimana ini cara Anda misalnya membangun kesadaran petani atau anggota kelompok petani tentang pentingnya tadi, misalnya kita punya kualitas biji kopi yang baik dan juga pasca panen yang berkualitas ini Mas?
3: Kita membutuhkan komunikasi yang cukup lama. Kita harus saling memahami bagaimana cara memanen yang tidak merugikan petani, harusnya menguntungkan dan bisa secara kontinu itu menghasilkan buah kopi yang melimpah dan baik.
2: Nah,
3: beberapa praktek yang ada di lapangan itu masih bertahan dengan cara yang kurang baik.
2: Jadi apa saja yang
3: salah
2: harus
3: satu saya contohkan itu dengan cara petik stripping atau rajut. Jadi buah kopi yang berwarna hijau dan kuning itu masih terpetik. Mayoritas malah bisa populasinya buah yang masih hijau itu di atas 50%. Itu misalnya untuk konsistensi sangat berat.
2: Baik, maka dengan cara pemetikan seperti apa ini Mas yang tepat selain petik rajut ini Mas Andri?
3: Tentunya petik merah atau petik matang.
2: Petik matang ya?
3: Iya. Dengan tidak melukai batang atau cabang pohon.
2: Baik. Tidak melukai batang dan cabang pohon, petik matang ini jadi salah satu cara yang efektif agar kita punya kualitas kopi yang baik dibandingkan petik rajut tadi ya, Mas Andri ya.
3: Iya, tapi tantangan selanjutnya datang lagi.
2: Apa itu Mas?
3: Para petani selalu mengeluhkan tentang masyarakat sekitar yang nakal. Contohnya maling atau pencuri. Di situ beberapa petani agak keberatan untuk petik merah karena ditakutkan hasil panennya dicuri orang.
2: Karena membutuhkan waktu tunggu yang lebih lama begitu ya Mas Andrea, sampai petik kopinya itu merah begitu ya.
3: Jadi membutuhkan waktu tunggu yang lebih lama dan waktu pemanenan yang lebih lama.
2: Pengawasan kebun kopinya ini yang sekarang jadi tantangan ya, agar tidak apa sudah masih hijau atau kuning itu yang sudah dipetik ya, tunggu merah itu tadi agar lebih matang begitu, kualitasnya juga lebih baik ya kopi yang kita hasilkan begitu ya Mas Andri.
3: Iya betul Mas.
2: Baik Mas Andri, sejauh ini dari pasca panen kemudian komunikasi dengan petani yang Anda lakukan, ada dukungan tidak misalnya dari pemerintah atau berbagai pihak lain begitu Mas? Misalnya lewat pelatihan atau bantuan peralatan yang dapat membantu Anda dalam meningkatkan kualitas panen kopi kita dan juga pengolahan pasca panennya ini Mas Andri?
3: Kalau dari pihak pemerintah beberapa kali saya tahu dan saya ikut itu ada pelatihan. Seperti beberapa tahun yang lalu itu ada pelatihan petani muda milenial. Kemudian kalau beberapa bantuan itu memang ada, tapi kebetulan bukan saya yang menerima karena saya sendiri lebih fokus dengan bekerja sama dengan pihak swasta.
2: Baik, jadi bantuan.
3: Karena ada syarat di mana setiap dukungan dari pemerintah yang akan disalurkan kepada petani itu harus bersifat kelompok. Sedangkan kalau dari tempat saya, untuk pembuatan kelompok ini sedang dalam proses.
2: Oke. Baik. Nah, Mas Andri, di tingkat petani dan Anda sebagai pengolah pasca panen itu, bentuk apa support, dukungan, atau fasilitasi seperti apa sih yang dibutuhkan ini, Mas Andri?
3: Kalau yang lebih dibutuhkan itu sistem permodalan yang lebih fleksibel kepada petani ya.
2: Oke.
3: Saya rasa tapi di salah satu bank sudah ada apa programnya, cuman petani masih belum mudah mengakses. Cuman beberapa tantangan tadi yang membuat beberapa petani itu takut untuk mengakses permodalan.
2: Oke.
3: Okay. Karena dari lingkungan sendiri masih cukup kurang begitu.
2: Oke. Okay. Apa ini yang jadi kekhawatiran ini, Mas Andri, akses permodalan kepada petani ini, Mas?
3: Jadi saya korelasikan dari dengan pencuri tadi ya. Mm-hmm. Jika petani sudah berhasil mengakses permodalan, tapi secara lingkungan kurang mendukung secara keamanan.
2: Oke.
3: Okay. Yang ditakutkan dari petani itu tidak bisa mengembalikan modal tersebut. Jadi mungkin saat ini, kalau dulu yang paling banyak digaungkan kan masalah permodalan.
2: Yeah.
3: Kalau sekarang itu permodalan bisa diakses.
2: Tapi keamanan.
3: Tapi masalah keamanan itu masih menjadi tantangan bersama.
2: Oke. Okay. Maka siapa ini yang bisa mengawal soal keamanan lahan para petani kopi kita begitu agar tidak mudah diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya pencuri dan lain sebagainya ini, Mas? Kerjasama dengan kepolisian atau bagaimana ini, Mas Andri?
3: Tentunya hal tersebut akan sangat membantu. Tergantung dari wilayah daerah tersebut. Beberapa perkebunan itu berada di naungan perhutani.
2: Okay.
3: Atau di naungan desa. Harapannya pihak desa atau pihak perhutani nanti bisa berkolaborasi dengan para aparat sekitar atau kepolisian atau babinsa sekitar untuk membantu pengamanan hasil perkebunan.
2: Oke, baik. Karena perkebunannya ada di lahan misalnya perhutani dan juga desa, harapannya tadi ya, perhutani dan juga desa sebagai stakeholder terkait ini kerjasama dengan aparat kepolisian untuk menjaga bagaimana keamanan dari perkebunan kopi yang dimiliki oleh petani tersebut ya, Mas Andri.
3: Iya.
2: Oke. Okay.
3: Saya rasa itu hal yang paling dibutuhkan untuk saat ini, karena mungkin beberapa orang berusaha mengakses investor, tapi ada ketakutan bagi para investor untuk menanamkan modal dari segi apa ke bidang pertanian. Dan masalah hal tersebut.
2: Oke. Okay. Begitu pula ketika petani inisiatif hendak kemudian mengembangkan usahanya dengan mengakses permodalan, takutnya tadi ya karena ketidakamanan lahan kebunnya, misalnya gagal panen atau panennya tidak maksimal, tidak bisa mengembalikan modal yang dipinjam tadi begitu ya. Itu kendala yang saat ini dihadapi oleh petani kita.
3: Iya.
2: Baik. Oleh karena itu, Mas Andri, Anda sebagai pelaku pasca panen begitu ya, kemudian banyak interaksi kepada juga dengan petani, apa ini ke depan yang diharapkan agar industri kopi kita dari hulu ke hilir itu semakin kuat begitu, Mas?
3: Harus perdagangan lebih jelas sih, Mas. Semoga ke depannya para petani dan para pengolah ataupun pelaku usaha yang berkaitan bisa bekerja sama secara baik, sehingga arus perputaran keuangan kita bisa sama-sama jalan dengan sehat.
2: Oke, okay. Baik, siap. Masih berbincang seputar menguatkan ekosistem kopi lokal dari hulu ke hilir, pendengar. Kita sekarang akan berbincang bersama manajer fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah, Bank Indonesia Malang. Bersama kita melalui sambungan telepon ada Ibu Kuswardani. Kabar baik hari ini, Bu Wardani, sehat?
4: Ya, baik.
2: Alhamdulillah. Ya, tadi kita juga sudah berbincang dengan Mas Andrianto Wicaksono, Bu Dani, salah satu pengolah pasca panen kopi. Nah, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu, sebetulnya dalam memetakan potensi industri kopi di wilayah Malang Raya itu, Bank Indonesia Malang, apa saja yang dilakukan begitu, sehingga kita tahu potensi dan juga kita punya peluang, ketahui peluang dan juga tantangannya, sehingga kita bisa berikan solusinya begitu, Bu Wardani. Monggo, Ibu.
4: Ya, terima kasih sebelumnya. Kemudian kalau untuk pemetaan kopi sendiri, sebenarnya BI Malang itu terkait dengan pengembangan UMKM-nya itu kan tidak hanya kopi. Tapi kemarin kita mengangkat kopi ini karena kita melihat bahwa di bisnis kopi ini dari hulu ke hilir ini, terutama di wilayah kerja BI Malang ini rupanya sangat sangat prospek ya, sepertinya semakin banyak pertumbuhan kafe-kafe baru. Nah di situ kita sebenarnya pengen BI ini pengen memberikan dukungan untuk memperkuat ekosistem pengembangan kopi serta ekonomi kreatif ya. Jadi secara khusus kalau untuk pemetaan kopi ya, kita sih kerjasama juga dengan dinas-dinas pertanian ya untuk mendapatkan informasi daerah-daerah mana penghasil-penghasil kopi yang mungkin terbaik di Malang, yang mungkin kita sendiri kan nggak punya kompetensi atau kapasitas untuk terjun langsung mencari datanya ya. Jadi kita nggak bisa kerja sendiri juga. Jadi kita kolaborasi dengan dinas, terutama kemudian dengan pelaku-pelaku UMKM yang mungkin juga dengan bisnis-bisnis kopi, kafe-kafe ya. Kiranya kita mungkin bisa mendapatkan info sebenarnya biji-biji yang mereka olah, yang mereka sajikan itu dari mana. Nah, kita sebenarnya berkepentingan dengan itu sih terkait data ya. Karena kita sendiri sebenarnya nggak terlalu banyak gitu loh informasinya.
2: Baik. Tadi Bu Wardani sampaikan dari hulu ke hilir kita punya industri kopi di Malang Raya itu sangat punya prospek yang baik begitu ya Bu. Namun dari mungkin hasil diskusi Art Coffee Fest yang mempertemukan berbagai pihak tadi, apa yang kurang begitu, apa yang harus perlu disupport dan juga dikuatkan begitu Bu Wardani?
4: Kalau kita mungkin terkait data ya, karena kita sebenarnya ingin tahu juga dari begitu banyak mungkin coffee shop di sini ataupun roastery yang kita belum sama sekali kayaknya belum menyentuh terkait roastery ya, karena memang kita nggak terjun di industrinya. Tapi kita lebih ke pembinaan petani, kemudian petani-petani yang menghasilkan bean itu biasanya kita ajak pameran atau business matching ya. Jadi mungkin terkait data atau dari mana para pengusaha-pengusaha ini mendapatkan biji kopinya gitu.
2: Baik. Agar ini
4: ya, apa juga
2: Betul. Agar potensi yang bisa kita hasilkan melalui pertanian kita itu terserap melalui industri lokal kita yang saat ini kan berkembang sekali, misalnya kafe-kafe yang ada di wilayah Malang Raya itu ya.
4: Iya, betul.
2: Baik, Bu Wardani. Tadi disampaikan pula begitu Bu Wardani oleh Mas Andri, salah satunya adalah yang diharapkan oleh petani adalah aksesibilitas terhadap modal yang lebih fleksibel begitu. Nah, terkait dengan hal tersebut, saat ini kita punya perbankan itu memberikan fasilitas permodalan kepada para petani kopi itu melalui seperti apa sih mekanismenya Bu Wardani?
4: Yang mungkin mereka juga selain petani, mereka juga punya kafe ataupun juga memiliki roastery ya. Jadi mungkin beragam ya usahanya. Dengan perbankan, setidaknya agar mereka tuh dapat gambaran kalau misalnya mereka membutuhkan pembiayaan tuh apa saja sih yang harus dilengkapi. Dan begitu juga dengan perbankan, mereka juga bisa melihat potensi bisnis ini dari hulu ke hilirnya ini apa yang bisa mereka berikan untuk pembiayaan. Misalnya kan ada kredit usaha tani, kredit usaha rakyat. Kalau untuk detailnya ini kan perbankan yang lebih paham ya, karena mereka juga harus memberikan yang governance, artinya memberikan return juga buat mereka. Jadi kita berikan kesempatan untuk komunikasi, berdiskusi, berdialog, untuk saling ya, tukar informasi sebenarnya apa yang dibutuhkan petani dan bagaimana perbankan ini bisa memberikan aksesnya pembiayaan tersebut kepada petani.
2: Jadi seperti perbankan itu bisa tahu mana program pembiayaan yang cocok begitu ya Bu Wardani, dan bagaimana misalnya petani dan juga para pelaku industri kopi itu bisa mempersiapkan apa saja kira-kira yang dilengkapi ketika hendak mengakses pendanaan dari perbankan ya Bu Wardani.
4: Iya, betul.
2: Baik.
4: Betul.
2: Secara administrasi kira-kira apa yang butuh disiapkan sekali lagi, Bu, dilengkapi begitu, ditata mungkin para petani kita atau pelaku industri kopi kita agar ketika hendak mau mengakses kepada perbankan itu, permodalan tersebut itu bisa lebih mudah begitu, Bu Wardani?
4: Kalau perbankan itu pasti profilingnya ada apa ya, knowing your customer ya. Kalau knowing your customer itu pasti yang pertama adalah karakter sih kalau menurut saya ini secara pribadi, karakter itu penting. Kemudian selanjutnya mungkin capacity, artinya mereka juga harus memiliki pencatatan keuangan, karena sebenarnya dari sana kan perbankan bisa tahu nih bisnis.

0: keuangan atau mungkin menghitung sebenarnya bisnis saya ini atau usaha kebun saya ini prospek atau enggak, memberikan keuntungan atau enggak, mungkin belum terpikir ke sana ya. Makanya kita memberikan bantuannya itu seringkali pelatihan-pelatihan atau apapun itu dari Bank Indonesia itu selalu dalam bentuk kelompok. Karena dari kelompok itu kan mereka memiliki kelembagaan, setidaknya dari ketua kelompoknya, ada anggotanya, ada yang mungkin bisa saling membantu dari kelompok itu. Jadi lebih mudah kita memberikan itu dalam bentuk kelompok memang.
1: Baik, oleh karena itu bagi para petani begitu ya Bu, yang kemudian mungkin masih melakukan pertanian secara tradisional, hingga para pelaku industri kopi yang sudah kemudian mengarah kepada industri yang lebih modern, maka profiling customer itu jadi penting. Kemudian adalah pencatatan keuangan ya, sehingga perbankan itu bisa melihat bagaimana potensi bisnisnya begitu ya Bu ya, prospek atau tidak begitu, sebagai pertimbangan untuk memberikan program pendanaan. Nah Bu Wardani, lepas dari Artcofest, ada program apa lagi nih yang dilakukan oleh Bank Indonesia khususnya Malang untuk memberikan ya tadi penguatan pendampingan kepada industri kopi kita dari hulu ke sampai ke hilir ini Bu?
0: Kalau di Bank Indonesia itu kita sering ada kegiatan business matching ya, ataupun trade expo, atau kadang juga kita kan kalau misalnya program ini kan sebenarnya terdatanya, maksudnya UMKM di masing-masing kantor perwakilan BI yang di daerah itu kan juga akan terdata di pusat ya. Kadang mereka yang di pusat itu seringkali mengadakan pameran dagang ataupun mungkin kunjungan dengan diaspora gitu kan. Jadi mereka juga kadang menyebarkan ke kita gitu, kebutuhan mereka apa sih. Misalnya mereka lagi ada nih calon buyer yang cari kopi jenis Liberica ataupun Robusta atau apa yang spesifik ya, itu informasinya akan disebar ke masing-masing KPWDN. Jadi siapapun KPWDN yang punya UMKM yang memenuhi kriteria itu memiliki potensi untuk dipertemukan dengan calon buyer. Mungkin itu. Kemudian ada pameran-pameran juga. Kebetulan kapan hari kita juga pernah ikut kegiatan masih kalau di IKN itu, jadi mereka tiap dua minggu itu ada kayak pasar malam atau apa ya, kayak istilahnya kayak bazar gitu ya. Itu kopi juga sempat kita mengajak UMKM kita untuk kita kirim ke IKN, artinya kan mereka bisa melihat berbagai prospek, apa sih keinginan masyarakat ataupun mungkin pengusaha lokal di daerah lain, jenis-jenis kopi apa yang dibutuhkan. Nah, informasi-informasi itu yang terus kita feeding ke binaan kita gitu. Jadi nggak hanya kopi aja, kita selalu feeding ini loh, di daerah ini butuh ini, ada diaspora ini butuh ini, ataupun mungkin para eksportir mencari kopi apa gitu, kita juga sampaikan ke masing-masing petani dan UMKM mitra binaan kita.
1: Baik, jadi apa yang dibutuhkan oleh pasar saat ini selalu disampaikan ya kepada UMKM binaan dari Bank Indonesia, khususnya kalau misalnya kebutuhannya adalah kopi ya Bu Wardania. Tapi pasti dari segala permintaan dan request itu kan butuh ini ya Bu, ada pasti spesifikasi mutu atau kualitas yang diinginkan juga begitu ya Bu Wardania. Nah untuk ini mendorong Bu agar hasil yang diperoleh atau kemudian dihasilkan oleh para petani kita atau industri kopi lokal kita itu memenuhi keinginan atau standar yang ditetapkan tadi oleh calon buyer, maka sampai diawasi hingga tingkat produksinya tidak, atau kemudian hasil produknya tidak Bu Wardani?
0: Gimana?
1: Jadi setiap permintaan baik dari buyer begitu ya Bu ya, dari berbagai macam kebutuhan itu kan pasti ada spesifikasinya ya, ada standarisasi mungkin mutu yang diinginkan oleh calon pembeli tersebut ya Bu ya. Oleh karena itu dari Bank Indonesia bagaimana ini Bu mendorong agar hasil pertanian kopi kita itu sesuai dengan ya standar mutu yang ditetapkan atau diinginkan oleh pasar saat ini Bu Wardani?
0: Jadi setiap tahun itu Bank Indonesia itu mengundang dari para petani-petani kopi UMKM yang binaan di masing-masing KPW ya. Biasanya mereka mengadakan cupping test, atau kalau enggak pelatihan-pelatihan untuk gimana menghasilkan green bean yang bagus, pengolahannya. Itu baik di kita secara lokal di KPWDN maupun dari Bank Indonesia Jakarta, itu biasanya mengundang para petani tersebut untuk selalu diberikan updating untuk pengolahan kopi ya, termasuk juga cupping test. Cupping test yang mungkin beberapa penyelenggara yang sudah dikenal lah ya, yang maksudnya pasti hasilnya ini valid gitu ya. Itu biasanya kita ikutkan semua.
1: Baik.
0: Jadi biar bisa kita kontrol mutunya sampai sejauh ini seperti apa.

0: ada penurunan atau memang harus diperbaiki dari mana, itu kan mereka akan mendapatkan masukan dari kegiatan-kegiatan tersebut.
1: Oke, baik. Paling tidak mereka tahu ya perkembangan tren saat ini itu pasar mintanya itu seperti apa begitu ya, sehingga bisa disesuaikan dengan produk mereka begitu ya, Bu Wardani.
0: Iya.
1: Baik. Bu Wardani, kepada petani kopi, kemudian dari ini kan industrinya panjang ya Bu, kalau kopi itu dari hulu hingga ke hilir, maka apa yang mau dipesankan dari Bank Indonesia Malang kepada seluruh pegiat industri kopi di wilayah Malang Raya ini, Bu Wardani?
0: Ini ya, kami itu semangatnya seperti kemarin juga kami sempat di apa namanya media briefing sebelum kegiatan Akofest. Beberapa pelaku industri ataupun mungkin pengusaha-pengusaha pemilik kafe, mungkin semangatnya sama ya, artinya kita ingin membawa kopi lokal Malang ya untuk dikenal. Jadi nggak hanya kan kalau di Jawa itu ada mungkin beberapa kopi yang dari Ijen atau Banyuwangi gitu ya, sebenarnya kopi Malang juga nggak kalah menariknya juga, cuman mungkin kurang pengenalan, kurang branding ya. Artinya dengan kegiatan ini nantinya kan bisa menggandeng berbagai pihak ya, mungkin pariwisata juga, jadi menikmati kopi Malang yang memang khusus disuguhkan hasil-hasil dari tim yang dihasilkan dari petani-petani di sekitar Malang. Kemudian di situ ada wisata, edukasi, mungkin pengolahan juga Malang. Kemudian kemarin dari Akofest juga yang menarik adalah pengolahan limbahnya. Jadi sebenarnya kalau kopi sendiri itu kan dari biji kopi, kan kopi itu hanya diambil bijinya aja ya. Nah dari situ kan ada limbahnya, dari kulit atau mungkin ampas kopinya. Nah itu sebenarnya ternyata ada juga apa sih, entitas atau lembaga yang selama ini ternyata sudah mengolah limbah-limbah itu. Dan mereka memberikan imbal balik ke petaninya, mungkin berupa pupuk ataupun mungkin pelatihan ya. Saya kurang eksplor, tapi sekilas kemarin menarik sekali dari benar-benar dari hulu ke hilir sampai dengan limbahnya pun sudah ada yang mengelola. Jadi misalnya kalau misalnya ini dikemas dalam suatu pariwisata, edukasi, itu akan menarik sekali sih. Jadi kayak banyak yang terserap gitu ya.
1: Betul, penguatan branding kita ya, ternyata Malang Raya itu punya potensi kopi yang luar biasa branding. Sehingga tidak yang dikenal misalnya kalau Jawa Timur itu kopi dari Ijen atau dari Banyuwangi, tapi Malang Raya itu juga punya potensi yang sama ya Bu, dengan kegiatan misalnya tadi pariwisata, edukasi, maka kita gencarkan sehingga kita punya ya branding dan positioning kopi di wilayah Malang Raya itu lebih baik begitu ya. Bu Wardani masih berbincang seputar menguatkan ekosistem kopi lokal dari hulu hingga ke hilir. Kali ini kita akan ngobrol bersama beliau, pemilik dan pendiri dari Fans Family Coffee Roaster, ada Mas Bayu Erlangga yang saat ini sudah bersama kita melalui sambungan telepon. Mas Bayu, tadi di akhir perbincangan kita dengan Bu Wardani, beliau sampaikan begitu ya, ternyata misalnya kalau di wilayah Jawa Timur saja, kopi dari Ijen atau Banyuwangi itu punya branding yang saat ini positioningnya mungkin lebih tinggi daripada kita punya hasil pertanian kopi di wilayah Malang Raya. Nah, Anda sebagai roastery begitu Mas Bayu, menilai bagaimana potensi yang bisa kita kembangkan ke depan dari kopi hasil pertanian kita sendiri di Malang Raya ini Mas?
2: Kalau saya pribadi sebagai roaster ya, kebetulan kan sendiri kan mulai merosting dari 2014-2015 secara kualitas di Malang sendiri, daerah kayak Kawi, Semeru, Arjuna, itu perkembangannya luar biasa Mas. Sangat luar biasa, jadi dari yang dulu sama sekarang tuh sangat berbeda. Cuman kalau memang kita bandingkan dengan daerah Ijen, di daerah sana lebih berkembang, lebih apa ya, selain mungkin secara mulai dari proses pasca panennya itu lebih berkembang daripada kita yang di sini. Tapi secara kualitas kalau saya lihat mungkin 1-2 tahun ke depan insya Allah di daerah Malang sendiri semakin membaik sih, karena petani-petani muda itu udah mulai banyak, mereka sudah mulai open mind ya untuk proses-proses baru seperti itu.
1: Oke. 1-2 tahun ke depan kita punya potensi bisa jadi menyamai begitu ya, atau mungkin bisa lebih baik begitu ya dengan misalnya bisa ada jadi, yang di Ijen atau di Banyuwangi begitu Mas. Oleh karena itu kira-kira apa yang perlu dikuatkan, apa yang perlu di upgrade dari apa yang sudah kita lakukan saat ini Mas Bayu?
2: Kalau dari ini pandangan dari saya pribadi ya Mas. Yeah. Kalau saya sih lebih ke apa ya, kerjasama ya, kolaborasi ya, antara petaninya sendiri, prosesornya, roasternya, kedai kopinya. Kalau kedai kopi, roastery, prosesor semakin terbuka satu sama lain, untuk perkembangan di kopinya sendiri pasti akan membaik.
1: Baik, dari hulu hingga ke hilir, dari petani sampai kedai kopinya itu kolaborasi ya, tersinergi begitu ya Mas Bayu ya.
2: Iya Mas.
1: Baik, memang saat ini yang sudah berjalan di wilayah Malaraya, gimana ini Mas, kendala apa yang ditemui Mas Bayu sebagai roaster ini, komunikasinya mungkin dengan para petani dan juga prosesor dan juga ke kedai kopi, itu apa yang jadi kendala ini Mas?
2: Kalau ini sih Mas, kalau saya pribadi melihatnya mungkin dari segi ini ya, segi price ya. Untuk kopi Jawa Timur sendiri itu memang ijen dan teman-teman tuh secara harga lebih mahal. Mereka berani matok harga yang lebih mahal, kadang-kadang pun secara rasa itu hampir sama kayak kopi-kopi kita yang ada di Jawa Timur, terutama di Malang ya.
1: Oke.
2: Kayak Semeru, Arjuno dan teman-temannya. Karena mungkin salah satunya di luar kualitasnya, brandingnya mereka lebih baik. Seperti itu. Nah, yang kedua dari segi transparansi proses pasca panennya di sana lebih terbuka. Seperti itu, kayak oh kopi ini diproses seperti ini. Nah, kita sebagai roastery juga akhirnya nerimanya lebih baik. Jadi harus diproses seperti apa dan untuk apa. Setelah kita dapat informasi yang lebih detail dari petaninya atau prosesornya seperti itu. Nah, akhirnya harga jualnya pun mengikuti kayak gitu. Nah, kasihannya dari teman-teman petani sama petani sama prosesor di Malang ini, kadang-kadang banyak roster yang mereka kadang menawar terlalu di bawah gitu. Karena memang harga jual di Malang kan relatif lebih murah.
1: Baik. Nah, Mas Bayu tadi disampaikan ya, harga jual ijen itu lebih tinggi, padahal rasanya kalau dengan kualitas kita punya itu mirip-mirip ya, 11-12 begitu bisa dibilang. Tapi karena dia brandingnya lebih baik, maka dia punya pricing yang lebih bagus begitu ya. Oleh karena itu tadi sebagai roaster, Mas Bayu mendorong ini ya, transparansi pada proses pasca panen yang lebih terbuka ya, yang dilakukan oleh petani dan juga prosesornya itu. Memang yang diharapkan oleh roaster ketika biji itu dari petani dan juga prosesor pasca panen itu dalam kondisi yang seperti apa yang diharapkan oleh roaster ini Mas Bayu?
2: Sebenarnya gini Mas, kalau kita ngomong kualitas, ada beberapa prosesor di ijen itu memang lebih baik. Lebih baik secara rasa. Jadi anggap aja memang kita di Malang harus belajar banyak lah ya, kedengaran sangat. Cuma memang nggak semua prosesor seperti itu. Kalau kita bandingin sama prosesor-prosesor di Malang, adalah yang beberapa memang lebih baik, seperti mungkin ijen Lestari itu lebih baik daripada beberapa prosesor Malang. Cuman kelemahan kita yang ada di Malang itu mungkin salah satunya dari branding, prosesornya sendiri. Habis itu saya pernah ke Bandung. Di Bandung itu di setiap tahunnya pemerintah itu mendukung prosesor-prosesor di sana itu untuk gimana caranya menaikkan secara kualitas kopinya untuk ekspor. Jadi ada kayak bantuan penilaian kopi secara istilahnya untuk dapat sertifikasi speciality itu ada bantuan dari pemerintah. Seperti itu. Dan di Malang sendiri saya nggak ngelihat itu secara wujud nyatanya tuh ya, saya pribadi nggak lihat itu gitu. Jadi kayak petani A atau petani B itu dibantu untuk mendapatkan sertifikat speciality coffee untuk ekspor atau apa gitu. Mungkin saya nggak ngerti ya, mungkin saya nggak paham. Cuman saya sebagai roastery belum lihat itu dengan jumlah yang banyak mungkin. Ada tapi jumlahnya sedikit.
1: Baik.
2: Setelah itu yang mungkin bisa salah satu naikin harga, naikin nama prosesor-prosesor yang ada di Malang untuk bisa bersaing di di kancah secara internasional mungkin ya, baik. Atau mungkin nasional.
1: Oke. Prosesor ini sekali lagi dalam tahap ini ya, pengolahan pasca panen itu ya, Mas Bayu ya.
2: Betul, betul.
1: Oke. Nah, ini mungkin edukasi juga bagi kita ini, Mas Bayu. Mungkin saya pribadi sebagai orang awam, mungkin roaster dan juga roastery itu sudah mulai familiar begitu. Pasca panen itu yang belum kita punya pengetahuan, ternyata proses pasca panen itu juga penting begitu ya, Mas, untuk menilai menaikkan nilai kopi itu sendiri ya, Mas Bayu ya, yang bisa diadaptasi. Betul. Yang bisa diadaptasi tadi dari stakeholder oleh di Malang Raya ini tadi ya, peningkatan kualitas dari prosesor itu sendiri dibantu misalnya punya sertifikasi specialty coffee-nya itu apa begitu ya.
2: Ya, betul.
1: Baik. Nah, dari roaster sendiri ini, Mas Bayu, ini untuk memasarkan produk saat ini, bagaimana ini yang dilakukan Mas Bayu dan juga pegiat roastery di Malang Raya ini, sistem bisnisnya sekarang gimana sih, Mas Bayu?
2: Kalau saya tadi secara keseluruhan, saya melihatnya dari dua sudut pandang yang berbeda sih, Mas. Ada beberapa roastery yang lebih pemasarannya lebih secara kualitas, jadi dengan kualitas besar. Ada beberapa roastery yang pemasarannya dari bin-bin yang memang mereka jualnya lebih kualitas, seperti itu. Jadi pemasarannya berbeda. Secara kuantitas biasanya mereka ngambil bin yang mungkin nggak terlalu bukan nggak bagus ya, nggak terlalu bagus. Soalnya di tengah-tengah di satu seperti itu. Harganya pun relatif juga nggak terlalu mahal. Dan ada beberapa roastery yang mereka mungkin ambilnya palot kecil, jadi dijualnya berdasarkan lot atau kuantitas yang sangat kecil tapi dengan kualitas yang baik. Seperti itu.
1: Oke. Nah, agar bertemu tadi Mas Bayu, Bu Wardani juga sampaikan begitu ya, misalnya dalam forum Keman Art Co-Fest itu menjembatani antara pelaku industri kopi dengan buyer yang lebih luas begitu. Nah, agar bisa bertemu dengan buyer yang lebih luas, maka dibutuhkan mungkin program atau kemudian pendekatan seperti apa ini. Jadi tadi selain kita kuatkan branding dan kualitas, kita sudah siapkan juga begitu buyer untuk calon pembeli untuk hasil panen kopi kita begitu, Mas Bayu.
2: Kalau kita bicara masalah event ya, Mas, dari asokes yang kemarin ya, agak berbeda penerapannya, Mas. Jadi gini, kalau kita kan di roastery kan lihatnya dari industri yang mungkin skalanya ada dua yang tadi ya, yang
1: besar
2: ada yang kecil.
1: Oke.
2: Nah, secara customer juga itu ada perubahan yang sangat signifikan antara customer 2-3 tahun atau mungkin 5 tahun yang lalu sama customer yang sekarang. Kalau customer yang dulu, mereka memposisikan kedai kopi ataupun kafe sebagai tempat nongkrong. Jadi kalau sekarang kan banyak customer-customer baru, terutama anak-anak muda yang mereka datang ke kedai kopi itu, mereka penasaran rasa kopinya gimana, originnya dari mana, mungkin cara roastingnya seperti apa, sampai metode seduhnya seperti apa. Nah, kalau kita ingin istilahnya mengembangkan kopi secara lebih masif lagi, kalau saya pribadi jangan mainnya di lingkup yang kecil dulu, mainnya ke lingkup yang agak besar. Jadi yang dulu orang kenal kopi dari es kopi yang manis. Setelah mereka mungkin masuk mungkin 6 bulan mungkin atau 8 bulan, mereka mulai nyoba black coffee. Jadi secara pelan-pelan lah, Mas, gak bisa langsung, Mas. Jadi mereka juga ngerasanya gak diguruin kan.
1: Betul.
2: Seperti itu. Nah, sedangkan dari event-event yang kemarin dikeluarin sama BI Art Co-Fest, itu menurut saya eventnya bagus. Karena kebanyakan kopi yang selama ini ada di Malang itu fokusnya kebanyakan masih pada lomba ya, lomba
1: kartu,
2: atau mungkin lomba latte art, gitu. Sebenarnya itu bagus, cuman kecenderungannya masih orang-orang yang ada di industri itu aja gitu. Nah, Art Coffee sendiri kemarin kan mereka ada lombanya, ada mungkin di lantai 2 itu kemarin ada kayak matching bisnis atau apa yang saya nggak terlalu ini. Emang di bawah itu ada lomba, ada pelaku industri kopi seperti roastery, ada petani-petani kopi. Beberapa itu ada 1-2 petani yang mereka pernah menang skala nasional. Jadi akhirnya roastery-roastery bisa dapat kontaknya mereka, untuk ketukeran kontak mungkin bisa ambil tip dari mereka juga, yang mungkin beberapa waktu mereka agak kesusahan buat dapat kontak secara langsung. Jadi event kemarin itu menurut saya oke banget ya. Jadi bisa mempertemukan banyak pelaku industri kopi di satu tempat. Bukan cuma lomba atau roster atau petani kopinya, juga untuk masyarakat umum itu bikin mereka bisa datang karena tertarik, bisa ngelihat roastery petani-petani secara langsung, bisa divin di sana, nyoba origin-origin yang berbeda seperti itu. Paket lengkap sih.
1: Baik, harapannya tadi ya, mudah-mudahan ke depan event-event diselenggarakan, mungkin selain Bank Indonesia banyak stakeholder lain juga punya concern untuk bikin event serupa. Harapannya keterlibatannya tidak hanya pada ini ya, para industri, pelaku industri kopi saja, tapi publik secara lebih luas ya, Mas Bayu, sehingga kita punya edukasi juga lebih baik tentang industri kopi juga yang kita sudah saat ini kita lakukan gitu. Mas Bayu, tentu kita ingin begitu ya, kopi kita tidak hanya Malang Raya, tapi industri kopi di Indonesia itu punya nama yang baik begitu. Sampai sejauh ini kan kalau kita di dunia, kopi itu yang established dan juga mungkin industrinya sudah bagus, misalnya Brazil atau Asia ada Vietnam gitu. Kira-kira untuk menuju ke situ seperti apa langkah yang harus kita lakukan bersama ini, Mas?
2: Harus kolaborasi sih, Mas. Antara kalau kita ngomongnya udah nasional, ada kolaborasi yang memang harus terjalin ya, antara hulu hilirnya. Hulunya mungkin dari kita, hilirnya pemerintah ya, kalau itu ya. Jadi mereka yang bantu kita yang di bawah. Jadi kalau kita aja yang gerakan agak susah.
1: Baik, mudah-mudahan ini ditangkap ya. Saat ini kan sudah mulai bergeliat ini ya, para inisiator baik dari industri kopi petani, tadi prosesor, roaster, kedai kopi, ini yang ditangkap oleh pemerintah dalam skala yang lebih besar, sehingga kolaborasinya lebih baik dan kita punya industri ke depan yang lebih baik ya, utamanya dalam kopi ini ya, Mas Bayu.
2: Siap.
1: Terima kasih banyak Mas Bayu sudah ngobrol bersama Prosatu RRI malam pagi ini. Lain waktu izin kita bisa sambung kembali ya, Mas.
2: Siap.
1: Salam sehat Mas Bayu, sukses terus untuk fans Family Coffee Roaster. Kita ketemu lain waktu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Demikian tadi pendengar perbincangan kita bersama pemilik dan pendiri dari Fans Family Coffee Roaster, Bayu Erlangga, menggambarkan ya bagaimana saat ini kondisi industri kopi di wilayah Malang Raya. Saat ini mungkin di Jawa Timur, Ijen atau dari Banyuwangi itu punya positioning, punya kemudian branding yang lebih baik. Saat ini kita coba dorong kopi kita di wilayah Malang Raya itu juga punya dikenal, kemudian kualitas yang jauh lebih baik begitu daripada kemudian yang sudah established di pasaran saat ini. Karena kita juga punya potensi yang sama begitu pendengar. Kalau di wilayah kabupaten itu mungkin Anda sering ngopi dari wilayah Ampel Gading begitu ya, Tirto Yudo, Dampit. Ternyata tadi digambarkan oleh Mas Bayu, kita punya sebetulnya quality dan juga rasa yang tidak jauh berbeda begitu pendengar. Tergantung tadi cara pengelolaannya yang lebih baik dan juga ya brandingnya yang lebih baik, supaya kemudian masyarakat atau publik itu punya pengetahuan yang lebih besar dan juga lebih dalam terhadap kopi lokal yang kita punya.
3: Dari perbincangan kita hari ini, kita belajar bahwa secangkir kopi tidak hadir begitu saja. Di dalamnya ada proses panjang, ada petani, ada pengolah pasca panen, ada dukungan pembiayaan, dan ada inovasi anak bangsa yang mengantarkan kopi lokal sampai ke tangan konsumen. Menguatkan ekosistem kopi lokal dari hulu hingga hilir bukan hanya tentang produk, namun tentang kolaborasi, keberlanjutan, dan keadilan nilai tambah bagi seluruh pelaku di dalamnya. Ketika setiap mata rantai saling terhubung dan saling menguatkan, maka kopi lokal tidak hanya bertahan, namun juga mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Semoga diskusi ini menjadi pemantik kesadaran bersama bahwa dukungan terhadap kopi lokal adalah dukungan terhadap petani, UMKM, dan perekonomian daerah. Dari kebun ke roastery hingga ke meja kita, setiap pilihan memiliki dampak. Demikianlah perbincangan kita pada sore hari ini dalam Berada Asta Cita. Brenda Astacita terus hadir menyapa Anda setiap hari pukul 3 sore sebagai ruang dialog yang informatif, edukatif, dan inspiratif, mengangkat isu-isu strategis daerah, kebencanaan, ekonomi, sosial, hingga pembangunan berkelanjutan untuk memperkuat literasi dan kesadaran publik. Saya Cindy pamit undur diri, tetap bersama Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring se-Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur berlangsung dengan sangat hikmat dan meriah di halaman Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Wali Kota Kediri menekankan pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat gotong royong saat memimpin upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Stadion Brawijaya. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026, bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur berlangsung dengan sangat hikmat dan meriah di halaman Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia dengan meriah. Secara nasional, tema kemerdekaan tahun 2026 ini, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Untuk Jawa Timur sendiri, pada momen upacara pagi tadi mengangkat tema ketahanan pangan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bertindak sebagai inspektur upacara menuturkan, yang ditampilkan merupakan bagian dari komitmen bersama, semua sinergitas dan seluruh elemen, baik nelayan, petani, peternak maupun TNI dan Polri yang juga turut mendukung ketahanan pangan.
3: Kita ingin menyampaikan kepada masyarakat Jawa Timur bahwa peran serta para petani, para nelayan, para peternak, seluruh jajaran Forkopimda ini sudah menjadikan Jawa Timur tertinggi produksi padi, beras, jagung, juga telur. Jawa Timur daging sapi ini menjadi bagian dari syukur nikmat kita, sinergitas semuanya menjadikan Jawa Timur ini siap tidak hanya ketahanan pangan dari Jawa Timur tertinggi produksi padi.
2: Senada dengan pesan Gubernur Khofifah, Kepala Kanwil Kemenag Jatim Dr. Haji Ahmad Sruji Bachtiar saat memimpin doa juga mengatakan agar Indonesia umumnya dan Jawa Timur khususnya senantiasa diberi keberkahan dan kemudahan dalam mewujudkan swasembada pangan.
4: Ya Allah Tuhan yang Maha Pemurah, curahkan negeri kami limpahan keberkahan dan rahmat. Berikanlah kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemudahan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan,
2: serta dan Jawa swasembada khususnya,
4: pangan. Kemudahan memajukan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
2: Pada kesempatan ini, Pemprov Jatim juga mengundang ribuan masyarakat untuk turut serta menjadi peserta pada momentum upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI. Tampak masyarakat antusias sembari mengenakan pakaian adat Nusantara. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Negara Gerahadi Surabaya berlangsung meriah, dua rangkaian pertunjukan seni bertema ketahanan dan kedaulatan pangan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
5: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Senin 17 Agustus 2026 berlangsung dengan antusias dan meriah. Rangkaian acara upacara tersebut dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat, diawali dengan dua pertunjukan seni bertema ketahanan dan kedaulatan pangan. Salah satu penampil seni tari kolosal bertema kedaulatan pangan Jawa Timur merupakan sekelompok penari yang tergabung dari beberapa instansi pendidikan di Jawa Timur. Para penari tampil mengenakan busana serta atribut bertema pangan, mulai dari hasil laut, hasil pertanian, hingga ornamen berbentuk hewan ternak. Sutradara tari kolosal ketahanan pangan, Irfan Nur Mahmudi, menjelaskan tema kedaulatan pangan Jatim menjadi poin utama dari penampilan kali ini, karena Jawa Timur berhasil menempati posisi penampil seni tari kolosal bertema kedaulatan pangan Jawa Timur, merupakan sekelompok penari yang tergabung dari beberapa instansi pendidikan di Jawa Timur. Para penari tampil mengenakan busana asal atribut bertema pangan, mulai dari hasil laut, hasil pertanian, hingga ornamen berbentuk hewan ternak. Sutradara tari kolosal ketahanan pangan, Irfan Nur Mahmudi, menjelaskan tema kedaulatan pangan Jatim menjadi poin utama dari penampilan kali ini, karena Jawa Timur berhasil menempati posisi penampil seni tari kolosal bertema kedaulatan pangan Jawa Timur, merupakan sekelompok penari yang tergabung dari beberapa instansi pendidikan di Jawa Timur. Para penari tampil mengenakan busana asal atribut bertema pangan, mulai dari hasil laut, hasil pertanian, hingga ornamen berbentuk hewan ternak. Sutradara tari kolosal ketahanan pangan, HUTRI di Gedung Negara Gerahadi hari ini.
6: Gaya lega banget, apalagi sebelum
5: hasil menempati posisi senarai seni tari kolosal dalam kedaulatan pangan Jawa Timur merupakan siapa penari yang tergabung dari beberapa instansi pendidikan di Jawa Timur. Para penari tampil mengenakan busana asal atribut bertema pangan, mulai dari hasil laut, hasil pertanian, hingga ornamen berbentuk hewan ternak. Sutradara tari kolosal ketahanan pangan, HUTRI di Gedung Negara Gerahadi ketahanan pangan, pertunjukan kesenian lainnya yang turut memeriahkan upacara kemerdekaan di Gerahadi kali ini. Hasil menempati posisi senarai seni tari kolosal dalam kedaulatan pangan Jawa Timur merupakan
0: Pendengar, Wali Kota Kediri menekankan pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat gotong royong saat memimpin upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia di Stadion Brawijaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anu Kusuma.
7: Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menekankan pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat semangat gotong royong sebagai bagian dari upaya mengisi kemerdekaan. Pesan tersebut disampaikan saat memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Senin 17 Agustus 2026. Vinanda Prameswati menyampaikan, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi momentum untuk menekankan kembali perjuangan para pahlawan yang berkuat semangat gotong royong sebagai bagian dari upaya Indonesia mengisi kemerdekaan. Pesan tersebut disampaikan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Senin 17 Agustus 2026. Vinanda Prameswati menyampaikan, peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi momentum untuk menekankan kembali perjuangan para pahlawan yang berlahan semangatkan kemerdekaan sebagai bagian dari kemerdekaan Indonesia.
0: Pendengar, warga Dusun Nogo, Desa Nogo Jatisari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia secara mandiri. Kepala Dusun Nogo hadir sebagai pembina upacara di atas kursi roda, menjadi inspirasi karena menunjukkan semangat nasionalisme. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
8: Ratusan warga Dusun Nogo, Desa Nogo Jatisari, Kecamatan Sambeng, Lamongan menggelar upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pagi tadi. Upacara pengibaran bendera merah putih digelar di lapangan dusun setempat. Pelaksanaan upacara ini menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya warga dapat menggelar upacara kemerdekaan secara mandiri di lingkungan dusun. Sebelumnya, warga yang ingin mengikuti upacara bendera harus menuju ke pusat Kecamatan Sambeng. Kondisi tersebut membuat sebagian petani tidak dapat mengikuti upacara karena tetap bekerja di sawah. Bagi Suparno, Kepala Dusun Nogo, dengan keterbatasan fisik akibat stroke ringan yang membuatnya harus menggunakan kursi roda, Suparno tetap hadir dan menjalankan tugas sebagai pembina upacara. Kondisi tersebut tidak menyurutkan semangatnya untuk berdiri bersama warga memperingati kemerdekaan.
9: Bagi Suparno, ya, kita itu kan harus antusias semuanya. Ya, kita pikirkan bahwa upacara baru kali ini kita adakan.
8: Tetap hadir yang menjalankan tugas
9: yang tidak ingin upacara. Yang tidak tahu itu tidak sangat bangga Mas kalau Dusun Nogo itu mengadakan upacara.
10: Kita itu kan harus antusias semuanya. Ya, kita pikirkan bahwa upacara baru kali ini kita adakan.
8: Tetap hadir bagi warga Dusun Nogo, upacara tersebut tidak sekedar menjadi seremoni peringatan HUT kemerdekaan. Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang yang memperkuat persatuan, kebersamaan, dan rasa memiliki terhadap perjuangan kemerdekaan. Varian Reki melaporkan. Tetap hadir bagi warga Dusun Nogo, upacara tersebut tidak sekedar menjadi seremoni peringatan.
0: Pendengar, sebagai wujud hadiah dari pemerintah pusat, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 ini, Lapas Tuban serahkan remisi kepada 251 warga binaan pemasyarakatan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
11: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tuban menyerahkan remisi kepada 251 orang warga binaan pemasyarakatan. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, Irwanto Duyana Putra menjelaskan bahwa remisi umum ini dibagi ke dalam dua kategori. Dalam kategori pertama adalah remisi umum atau pemberangkatan sebagian masa hukuman yang diusulkan bagi 245 warga binaan. Sementara itu, kategori kedua adalah remisi umum kedua yang langsung membebaskan sebanyak 6 warga binaan. Irwanto menegaskan pemberian remisi ini merupakan sebuah hadiah dari pemerintah kepada warga binaan agar dapat segera kembali ke masyarakat. Pemberian remisi ini juga dapat memotivasi warga binaan lainnya agar bisa menjalani masa hukuman dengan sebaik mungkin tanpa melakukan pelanggaran yang langsung membebaskan warga binaan.
12: Remisi umum ini merupakan hadiah dari pemerintah terhadap para narapidana yang telah melaksanakan pidana dengan baik, dan kami harapkan melalui pemberian remisi ini dapat mengurangi tingkat hunian di lapas, mengurangi overcrowded yang terjadi di lapas rutan di Indonesia, serta kami harap mereka yang langsung bebas bisa segera kembali ke masyarakat dan berperan aktif dalam program pembangunan. Dan tentunya atas program yang diberikan selama menjalani pidana Lapas Tuban, mereka dapat menjadi wirausaha mandiri dan membangun Indonesia menjadi lebih maju.
11: Kebijakan remisi ini tidak hanya berdampak pada aspek pembinaan saja, tetapi juga berhasil mencatat penghematan anggaran negara melalui pengurangan biaya makan warga binaan sebesar 462 juta, serta dapat mengurangi tingkat overkapasitas di Lapas Tuban. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, Polda Jawa Timur memberangkatkan puluhan personel gabungan dan belasan ton bantuan logistik bagi korban bencana alam yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yarbu.
13: Bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter yang terjadi di Nusa Tenggara Timur mengetuk
14: bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter yang terjadi di Nusa Tenggara Timur mengetuk kepedulian jajaran kepolisian daerah Jawa Timur. Sebagai bentuk kepedulian dan respon cepat, Polda Jawa Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan seberat 11,62 ton. Bantuan logistik sebanyak 41 personel gabungan beberapa serta barang kebutuhan pengungsi. Tak hanya bahan pokok, sebanyak 41 personel gabungan beberapa Jawa Timur turut diterjunkan ke lokasi terdampak untuk menjalankan misi kemanusiaan. Kapolda Jawa Timur, pengerahan tugas kemanusiaan merupakan kewajiban moral yang harus dilaksanakan dengan menjaga keamanan. Pengerahan tugas kemanusiaan merupakan kewajiban moral yang harus dilaksanakan dengan dedikasi tinggi.
15: Dalam misi kemanusiaan ini, Kapolda Jawa Timur, satu personel Polda Jawa Timur yang diberangkatkan terdiri dari Satbrimob dan tentunya dengan Polda Jawa Timur yang Polair sehingga sana benar-benar bisa bermanfaat, dan tentunya dengan bagi perlengkapan yang lengkap sehingga di sana benar-benar bisa bermanfaat gempa bumi bagi masyarakat yang
13: guna mendukung operasional di lapangan. Polda Jatim
16: juga menyertakan sejumlah armada pendukung utama.
17: Guna mendukung operasional unit kendaraan Polda Jatim,
16: juga menyertakan sejumlah armada pendukung utama.
17: Serta dua unit kendaraan pengolahan air bersih,
16: armada penyuplai listrik mandiri, serta dua unit fasilitas pengolahan air bersih. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, dosen transportasi program studi S2 Terapan Teknik Infrastruktur Sipil Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya mengatakan, ketahanan dan kelangkaan energi berpotensi memengaruhi kenaikan berbagai harga, terutama kebutuhan pokok. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
18: Ketahanan dan kelangkaan energi berpotensi mempengaruhi kenaikan berbagai harga terutama kebutuhan pokok. Konsentrasi program S2 Terapan Teknik Infrastruktur Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November ITS Dr. Maksus mengatakan dampaknya menimbulkan efek berganda. Menurutnya dampak tersebut hampir pasti terjadi karena energi menjadi salah satu komponen penting dalam berbagai aktivitas ekonomi. Maksus siang-siang juga mencontohkan sektor konstruksi sipil yang terdampak ketika terjadi perubahan harga material akibat konflik geopolitik. Ia menjelaskan perencanaan pembangunan gedung atau infrastruktur dapat dilakukan sebelum konflik terjadi dan diumumkan. Ketika proses tender berlangsung bersamaan dengan perang Amerika Serikat, Israel dan Iran, kontraktor menghadapi ketidakpastian harga.
19: Ketahanan energi, kelangkaan energi itu menentukan perubahan harga-harga lainnya, terutama kebutuhan pokok. Jadi multiplier efeknya itu hampir pasti. Sekarang misalkan kalau kami di dunia konstruksi sipil bangunan. Ketika kita mendesain mau membangun infrastruktur di kampus ini, salah satunya mau membangun.
0: Pendengar, peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 tidak hanya diwarnai upacara di sejumlah instansi, karena semarak peringatan penting bagi bangsa Indonesia. Mirota Surabaya menyediakan ornamen hingga pakaian berwarna merah putih yang bisa digunakan masyarakat dalam karnaval bulan ini. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
20: Peringatan kemerdekaan RI tahun 2026 tidak hanya diwarnai upacara di sejumlah instansi, karena semarak peringatan penting bagi bangsa Indonesia ini juga diramaikan Mirota Surabaya dengan menyediakan ornamen hingga pakaian berwarna merah putih yang bisa digunakan masyarakat dalam karnaval bulan ini. Menurut Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, masyarakat Indonesia bisa merayakan kemerdekaan dengan mencintai kebudayaan di tanah air, salah satunya dengan menggunakan kebaya.
21: Momen 17 Agustus adalah hari perayaan kemerdekaan Indonesia, di mana seluruh momen ini kita warga negara Indonesia bisa merayakan kemerdekaan yang kita sudah jalani berpuluh-puluh tahun. Salah satunya dengan mencintai kebudayaan, salah satu kebudayaan itu dengan berkebaya. Nah, kalau dikaitkan erat antara budaya dan kebaya itu sangat saling apa namanya ketergantungan. Jadi kalau misalkan kita suka berkebaya, itu juga otomatis kita mencintai budaya kita. Di dalam kebaya ada juga motif-motif yang tertuang, baik itu misalkan dari bordir, kemudian juga motif-motif alam Indonesia, baik itu satwa maupun lingkungan yang ada di Indonesia yang tertuang di dalam motif kebaya.
20: Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah UHT Surabaya, Kolonel Laut Purnawirawan Dr. Budi Pramono menilai kemerdekaan saat ini masih semu.
22: Ini ada dua aspek, kemerdekaan dalam aspek yuridis dan kemerdekaan dalam aspek sosiologis atau ekonomis. Kalau dalam aspek yuridis, secara dengan adanya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus, Indonesia sudah merdeka dalam kapasitasnya sebagai yuridis yang berkaitan dengan keberadaan Indonesia di dalam masyarakat internasional. Namun secara sosiologis, apakah benar kita merdeka? Perlu kita pertanyakan apakah kesejahteraan kita sudah bagus, apakah pelanggaran hak asasi manusia kita sudah tidak terjadi, apakah korupsi di negara kita sudah tidak ada. Selama itu masih ada, maka dalam pandangan saya selaku dekan Fakultas Hukum, ternyata kemerdekaannya masih semu.
1: Dekan Fakultas Hukum UHT Surabaya, Kolonel Laut Purnawirawan Dr. Budi Pramono berharap pemerintah Indonesia memperhatikan potensi laut yang kaya sumber daya alam sehingga tidak dimanfaatkan negara tetangga. Farida Usnia melaporkan.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya. Jejaring bersama dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke Madiun, pendengar, dan selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama dengan rekan Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
4: Baik, terima kasih Nindi. Kecamatan Sawo Ponorogo hari ini menggelar acara untuk ke 81 RI di tengah sungai aliran Waduk Gundok untuk mengabadikan yang berkaitan dengan sejarah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Eka Wulan selengkapnya melaporkan.

0: Pemerintah Desa Nginteng, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo, menggelar upacara bendera memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di tengah sungai aliran Waduk Bendo pada Senin 17 Agustus 2026. Upacara tersebut digelar di bawah jembatan lama yang telah berdiri selama puluhan tahun. Kepala Desa Nginteng, Bima Sakti Putra, mengatakan upacara di lokasi tersebut menjadi upaya pemerintah desa mengabadikan keberadaan jembatan lama yang memiliki nilai historis bagi masyarakat.
1: Jadi kegiatannya unik. Kenapa kita mengambil konsep yang ada di sini? Karena apa? Di tahun 2027 nanti, kenangan yang ada di atas ini, jembatan yang sudah berpuluh-puluh tahun akan dibongkar, diganti dengan jembatan yang terbaru. Maka dari itu kita membuat sejarah, buat nantinya menjadi cerita buat anak-anak dan generasi berikutnya bahwa dulunya sebelum ada bangunan jembatan yang baru masih ada jembatan yang lama. Ini sejarah dari Panglima Jenderal Sudirman. Maka dari itu karena ada nilai historikal, kesempatan hari ini kita mengambil momentum upacara yang ada di sini.
0: Selain mengabadikan sejarah, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari kampanye menjaga kebersihan dan kelestarian sungai. Pemerintah desa berharap sungai di wilayah Nginteng tetap bersih dan alami, sehingga dapat dikembangkan menjadi potensi wisata air. Sementara itu, salah satu anggota Paskibra, Valen Yolanda Anindita, mengaku upacara tersebut menjadi pengalaman pertamanya sebagai petugas pengibar bendera. Menurut Valen, kondisi medan menjadi tantangan tersendiri selama persiapan. Apalagi latihan hanya dilakukan 2 hari.
2: Baru pertama kali ini, langsung di sini. Kalau takut sih ada, karena medannya yang curam. Terus gak rata, jadi itu gak rata. Jadi kita kadang waktu latihan, itu pasti terpeleset.
0: Meski singkat dan penuh tantangan, pengalaman itu menjadi bagian dari cerita yang akan dikenang Valen serta masyarakat Desa Nginteng, Kecamatan Sawo. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
3: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan Sandy.
4: Terima kasih Nindi. Pemkot Jember menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Jember. Bupati Jember ajak masyarakat rawat persatuan dan isi kemerdekaan. Anggi Widya melaporkan.
5: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Jember pada Senin 17 Agustus 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan diikuti jajaran Forkopimda Plus, pimpinan instansi, pelajar hingga perwakilan perusahaan asing yang berinvestasi di Jember. Upacara berlangsung hikmat. Setelah upacara, Pemkab Jember melanjutkan rangkaian kegiatan dengan menyerahkan remisi secara simbolis kepada sejumlah warga binaan serta penghargaan kepada atlet Jember yang berprestasi. Pemkab Jember juga menyerahkan bantuan kendaraan pemadam kebakaran untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu, Bupati Fawaid mengajak masyarakat untuk memaknai kemerdekaan dengan menjaga persatuan dan mengisinya melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
6: HUT Republik Indonesia ke-81, kemerdekaan tidak diraih dengan mudah, maka kita harus pertahankan sekuat tenaga. Dan pelayanan mobil home care itu simbol kemerdekaan, pelayanan dasar bagi warga yang tak mampu di Kabupaten Jember untuk Indonesia Raya.
5: Menurutnya, pelayanan kesehatan secara langsung ke rumah masyarakat merupakan salah satu bentuk kehadiran negara, sekaligus cara mengisi kemerdekaan dengan memberikan pelayanan dasar bagi warga yang kurang mampu. Sementara pemberian remisi, penghargaan atlet, hingga dukungan kendaraan pemadam kebakaran menjadi bagian dari upaya Pemkab Jember untuk menghadirkan manfaat kemerdekaan melalui pelayanan publik, apresiasi prestasi, serta penguatan layanan bagi masyarakat. Ia berharap semangat persatuan yang tercermin dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini dapat terus diwujudkan melalui berbagai program pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jember. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.
4: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
7: Terima kasih Sandy. Harga daging sapi Malang naik Rp10.000. Penjualan pedagang turun hingga 70%. Berikut laporan Awang Sukmawan.
8: Harga daging sapi di Kota Malang naik sekitar Rp10.000 per kilogram dalam dua pekan terakhir. Dari sebelumnya Rp140.000, kini harga daging sapi di tingkat pasar mencapai Rp150.000 per kilogram. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, usai inspeksi mendadak mengatakan kenaikan harga juga terjadi di tingkat rumah potong hewan. Harga dari RPH saat ini berada di kisaran Rp145.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipengaruhi menipisnya ketersediaan sapi lokal dan kondisi ini membuat pemotongan dan RPH mulai mengandalkan sapi dari luar daerah. Sementara harganya ikut dipengaruhi oleh nilai tukar dolar.
9: Kita juga ngecek keberadaan kenapa naik, karena satu, ketersediaan untuk sapi lokal ini sudah menipis, kemudian semua dari para pemotong sapi, kemudian para dari RPH juga sudah mengambil sapi yang dari luar. Sapi dari luar yang hidup ini kan pasti mengikuti harga dolar, sehingga harganya menjadi ikut naik. Jadi kita sudah ngecek benar bahwa kebenaran ini karena kebutuhan masyarakat terhadap daging sapi meningkat, kemudian daging sapi lokalnya juga sudah menipis.
8: Sementara itu kenaikan harga tersebut mulai berdampak pada penjualan pedagang daging sapi di Pasar Bunurjo, Kota Malang. Salah satunya Sarpin yang mengaku pembeli berkurang cukup drastis. Sebelum harga naik, Sarpin mampu menjual sekitar 50 kg daging sapi per harinya. Kini penjualannya turun menjadi sekitar 15 hingga 30 kg per hari, sehingga stok yang disiapkan juga harus dikurangi.
10: Ya agak repot mas.
8: Repotnya gimana pak?
10: Ya konsumen kurang lebih 50.
11: 50 sekarang?
10: 30
11: turun drastis.
12: Turun sekitar 15 kiloan ya, per hari itu.
8: Pedagang pun berharap harga daging sapi bisa kembali normal agar daya beli masyarakat meningkat dan penjualan kembali ramai. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju RRI Sumenep bersama Waris. Silakan Waris.
13: Terima kasih Wisnu. Kegiatan Pramuka Kopas 5 SMPIT Al-Hidayah Sumenep menjadi wadah pembentukan karakter siswa melalui berbagai kegiatan yang melatih disiplin, kemandirian, dan tanggung jawab. Berikut laporan Rukaya Zain.
14: Kegiatan Pramuka Kopas 5 SMPIT Al-Hidayah Sumenep dilaksanakan sekaligus memperingati Hari Pramuka tahun 2026. Kegiatan ini diisi berbagai aktivitas yang bertujuan membangun kemandirian, kedisiplinan, kerjasama, serta karakter peserta didik. Berdasarkan agenda kegiatan, peserta mengikuti pendirian tenda dan gapura regu, pembinaan bersama pendamping, hingga pembukaan yang diwarnai pencak silat dan semapur dance. Peserta juga mengikuti PBB Buta, Yel-Yel Kreasi, Materi Tanggap Darurat Bencana, Master Chef, Unggun Ceria, hingga Lomba Akapela. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Muhammad Iksan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Kopas 5 SMPIT Al-Hidayah. Menurutnya kegiatan semacam ini menjadi ruang penting untuk menanamkan karakter dan rasa tanggung jawab kepada peserta didik.
15: Semoga kegiatan ini menjadikan menyatunya anak-anak dalam kegiatan kepramukaan dan tentunya ada efek yang dilakukan dan yang disiapkan. Ini yang menjadi tanggung jawab kita bersama, bahwa pendidikan karakter anak merupakan tanggung jawab kita bersama.
14: Sementara itu, Kepala SMPIT Al-Hidayah Sumenep Raudatul Makiyah mengatakan, kegiatan Kopas 5 dirancang dengan beragam aktivitas yang memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Rangkaian kegiatan juga mencakup lintas alam, jerit malam, ulang janji, serta kegiatan penutup sebagai bagian dari pembentukan mental dan kemandirian peserta.
16: Terima kasih kepada seluruh Dewan Guru, semangat siswa yang luar biasa, dan seluruh dukungan dari wali murid untuk acara Kopas 5. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, sukses, dan aman. Semoga acara Kopas 5 ini memberikan banyak pengalaman kepada siswa kita untuk bisa menjadi pribadi yang baik, rela berkorban, dan tangguh dalam menjalani kehidupannya.
14: Melalui Kopas 5, sekolah diharapkan tidak hanya memberikan pembelajaran akademik, tetapi juga membekali siswa dengan kemampuan bekerja sama, disiplin, mandiri, serta bertanggung jawab.
13: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali menuju RRI Surabaya bersama Dini. Dini, silakan.

0: Tasi Atit Sasono dan operator Dia Rahmawati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan salam prima.
1: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Kembali bersama kami di FM 94,6 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk hari Senin kali ini 17 Agustus 2026. Pendengar, untuk Anda masih kami hadirkan malam sore ini sampai nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan nanti Anda bisa ikuti upacara penurunan bendera merah putih. Kami akan bergabung nanti bersama Pro 3 Jakarta mulai pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi tetap bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Malang.
1: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
2: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
1: Oh ya, apa tuh?
2: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
1: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
2: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
1: Emang maknanya apa?
2: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
1: Kalau Monaco?
2: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
1: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
2: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjet. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan.

0: rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pukul 16.45 menit waktu Indonesia Barat, pendengar kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung upacara penurunan bendera merah putih langsung dari Istana Negara Jakarta.

전대로 이스트라 핫 리드바

와서 땅굴 바라르 이스라하트 리드바

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003, jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adin Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005, jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta, bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Kapten Penerbang Bagus Setianto STRHan, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018, jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus, bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRHan MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018, jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwon Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awom. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaida, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: 大哥，三家到。
1: Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara penurunan
0: Sang Merah Putih. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem, ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
1: persiapan
2: penurunan
1: Sang Merah Putih.
0: Langkah tegap, maju.
2: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, kemudian pembawa baki Melce Deliana Instowi Werimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
0: Hadir!

参加的。好的。

0: Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak, senjata!
0: Ya, pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
2: Sang merah putih berbat gerak, tegak gerak, tiga langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, ini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk undangan menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
1: Benar! Siap!
3: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!

0: 大哥好，等等等，
1: ya, pendengar baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka, kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

0: Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto. Seperti kita tahu, pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan sang merah putih di halaman Istana Merdeka. Dan adapun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Fransiogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMA N 1 Taliwang. Sementara itu, Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMA N 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera.
1: Tutup bersen. Jalan.
0: Masih nampak terlihat formasi 81 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara.
1: Tutup bersen.
0: Dan pada unsur formasi lainnya, pendengar, Athanasius Melano Fransiogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu, tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Rio tepukan baru saja terdengar, di mana tim Adil Makmur, Indonesia Adil Makmur, baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera sang merah putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.
1: Super!

0: Ya, pendengar, kini Nelce Deliana Insnowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur Upacara.

Ya, baru saja diserahkan bendera Sang Merah Putih kepada Inspektur Upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap ya, pengembalian bendera Sang Merah Putih ke area Monumen Nasional. Membawa baki, Nelce Deliana Insowi Weremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

생겼다! 아들 끼리

0: Belen, langkah tegak maju. Ter.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
0: Langkah tegak maju.
1: Riuh tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Andika Bayangkari.

0: upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
2: Kerjakan.
3: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
4: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat

0: Ako, Sanyato!
1: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilakan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
2: Ya, pendengar, usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
1: undangan dimohon berdiri.
2: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
1: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks proklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah
1: pasukannya.
0: Teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade. Istirahat di tempat.
4: Demikian siaran langsung upacara penurunan bendera hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia langsung dari Istana Negara Jakarta.

Kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Selepas baru saja kita ikuti siaran langsung upacara penurunan bendera merah putih dari Istana Negara Jakarta. Dan pendengar, sesaat lagi berkumandang adzan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.

Berkumandang adzan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk segenap kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan amal ibadah sholat kita senantiasa diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman religi islami masih akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Malang sore ini.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Kiai Haji Mas Mansyur lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya. Ayahnya adalah Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki, seorang pionir Islam ahli agama yang terkenal di Jawa Timur pada masanya. Tahun 1906, dalam usianya yang 10 tahun, dia dikirim oleh ayahnya ke pondok pesantren Demangan, Bangkalan, Madura. Di sana dia mengkaji Al-Quran dan mendalami kitab Alfiyah Ibnu Malik kepada Kiai Holil. Belum lama dia belajar di sana kurang lebih 2 tahun, Kiai Holil meninggal dunia. Kiai Haji Mas Mansyur lantas meninggalkan pesantren dan pulang ke Surabaya. Sepulang dari pesantren Demangan di tahun 1908, oleh orang tuanya disarankan untuk menunaikan ibadah haji dan belajar di Mekah pada Kiai Mahfud yang berasal dari pondok pesantren Temas, Jawa Tengah. Setelah kurang lebih 4 tahun belajar di Mekah, situasi politik di Saudi memaksanya pindah ke Mesir. Di Mesir, Kiai Haji Mas Mansyur belajar di perguruan tinggi Al-Azhar pada Syekh Ahmad Maskawi. Dan pada tahun 1915, Kiai Haji Mas Mansyur pulang ke Hindia Belanda. Langkah awal sepulangnya Kiai Haji Mas Mansyur dari luar negeri adalah bergabung dalam syarikat Islam yang saat itu dipimpin oleh Hos Cokroaminoto. Kiai Haji Mas Mansyur dipercaya sebagai penasehat pengurus besar. Beliau juga banyak menghasilkan tulisan-tulisan berbobot. Pikiran-pikiran pembaruan banyak dimuat di media massa. Majalah yang pertama kali diterbitkan bernama Suara Santri. Setelah sukses dengan majalah Santri, ia kembali merilis majalah keduanya, yaitu majalah Jinem, dengan menggunakan bahasa Jawa dengan huruf Arab atau pegon. Melalui majalah ini, Mas Mansyur mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan kemusyrikan dan kekolotan. Kiai Haji Mas Mansyur termasuk salah seorang dari 4 orang tokoh nasional yang sangat diperhitungkan dan terkenal dengan sebutan 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansyur. Ketika pecah perang kemerdekaan, Mas Mansyur belum sembuh benar dari sakit, tapi ia tetap berjuang memberikan semangat pada barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda atau Nika. Di tengah pecahnya perang kemerdekaan yang berkecamuk itulah, Mas Mansyur meninggal di tahanan pada tanggal 25 April 1946. Jenazahnya dimakamkan di Gipo, Surabaya. Atas jasa-jasanya oleh pemerintah Republik Indonesia, Kiai Haji Mas Mansyur diangkat sebagai pahlawan nasional.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

Terima kasih masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Beringar Malang sore ini masih akan lanjut untuk menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dengan teman-teman Indonesia kami akan hadirkan untuk menemani Anda juga informasi di edisi hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Tetap bersama kami.

menjelang pertempuran 10 November 1945. Barisan Laskar Sabilillah dari Malang bergerak cepat menuju Surabaya. Tersebutlah nama Kiai Haji Maskur adalah pematik dan juga pembakar semangat Laskar Sabilillah yang berisi barisan para santri dan Laskar Pemuda. Kiai Maskur dengan gigih mengkomando barisan Laskar Sabilillah untuk ikut berjuang di perang Surabaya. Iskariman Aumud Sahidan, hidup mulia atau mati syahid. Pekik inilah yang kemudian membakar perjuangan rakyat Surabaya hingga kemudian berhasil mengalahkan serdadu sekutu yang ingin merampas dan merobek kemerdekaan kita. Di panggung perjuangan rakyat 10 November, Kiai Maskur mencatatkan pengabdiannya. Usianya boleh saja hanya sampai di angka 90, tapi perjuangannya akan tetap dikenal. Perjuangan seorang Bang Bungkuk dari Singosari, Kabupaten Malang.

0: asik sampai kau ada bikin apa, Kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru, kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heeh, lagi sepi ya? Makanya, saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kau ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kau. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

81 tahun sudah ya kita merdeka. Dan kayaknya ini banyak sekali yang bisa kita rayakan ya. Di tengah-tengah kesedihan juga mungkin yang masih melanda negeri ini. Tapi gak masalah, yang penting semangat kemerdekaan terus jalan ya. Pendengar teman-teman Indonesia Pilihan, juga informasi masih kami akan hadirkan untuk Anda sampai nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat di sore hari ini, untuk edisi Senin 17 Agustus 2026. Dan kabarnya pemerintah Kota Batu memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia melalui upacara pengibaran bendera merah putih di halaman Balai Kota Among Tani hari Senin ini tadi ya. Wali Kota Batu Nur Rahman bertindak sebagai inspektur upacara dalam kegiatan yang diikuti berbagai unsur pemerintahan dan masyarakat. Upacara tersebut diikuti Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto, jajaran Kepala SKPD, Forkopimda dan Forkopimda Plus, TNI Polri, serta berbagai unsur masyarakat. Peringatan tahun ini mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur sebagai bagian dari momentum memperingati perjuangan para pahlawan. Selepas upacara, Wali Kota Batu bersama Wakil Wali Kota Batu dan jajaran Forkopimda serta Forkopimda Plus memberikan apresiasi kepada Paskibraka Kota Batu. Penghargaan juga diberikan pada paduan suara SMA Negeri 1 Batu, polisi cilik, serta seluruh peserta yang terlibat dalam pelaksanaan upacara pendengar. Nah, dalam rangkaian kegiatan itu, keberhasilan Paskibraka Kota Batu menjalankan tugas pengibaran sang merah putih menjadi salah satu bagian yang mendapat apresiasi. Paduan suara SMA Negeri 1 Batu, polisi cilik, serta seluruh peserta turut mendukung kelancaran peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Batu tersebut. Info selengkapnya bisa Anda cek di rri.co.id, yang masih akan hadirkan info-info update untuk Anda di setiap harinya.

0: Hati-hati dong kalau nyetir. Waduh, motorku.
1: Loh, Mas, saya udah hati-hati. Kan Masnya yang nabrak mobil saya.
0: Wah, salah kok ngotot. Bikin emosi saja kamu ini.
1: Ah, gini deh, barengan yuk lihat kamera pengawas mobil saya. Nah, gimana hayo? Itu bumper saya yang lecet loh, Mas. Mahal tau harganya. Kalau harus
2: anu, Mbak. Damai ya, damai.
3: Awas, jangan asal ngegas.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan

mimpi dengan sempurnanya aku. Aku sadar aku tampan dan kau biasa saja. Wow. Ini orang betul-betul berintegritas ya kepada dirinya sendiri ya. Thank you buat yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk Malang sore ini pendengar. Masih sampai sesaat lagi kami akan menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah kalau tadi dari Kota Batu, kita lihat dulu peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Malang yang berlangsung dengan suasana berbeda ya. Di tengah perayaan kemerdekaan, pemerintah juga mengajak masyarakat tetap mengingat saudara-saudara yang sedang terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Wah bener nih. Kalau katanya Pak Wahyu, kondisi ini menjadi alasan perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia tahun ini tidak dilakukan secara berlebihan. Menurut dia, semangat kemerdekaan tetap harus disertai kepedulian terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah. Dia menegaskan, peringatan kemerdekaan tidak harus diwujudkan melalui kegiatan yang ramai. Yang penting, momen ini tetap memiliki makna dan menjadi pengingat tentang pentingnya solidaritas sebagai sesama warga negara Indonesia. Karena itu pemerintah Kota Malang mengikuti arahan agar perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia tidak terlalu banyak menghadirkan keramaian. Perayaan tetap dilakukan dengan penuh penghormatan terhadap kondisi masyarakat yang sedang mengalami bencana. Nah, selain kepedulian terhadap korban bencana, dia berharap juga momen kali ini menjadi

Muat semangat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan dan langkah nyata yang dapat memberikan rasa percaya kepada masyarakat bahwa pemerintah hadir, termasuk ketika masyarakat menghadapi situasi sulit. Ya, kita sekarang sedang berada dalam situasi sulit, ya. Dan syukurnya pemerintah hadir. Oke, kita masih akan hadirkan teman-teman Indonesia berikutnya untuk menemani dan mendengar. Oh ya, informasi tadi bisa Anda cek juga di rri.co.id. Ya, masih akan hadirkan info-info update untuk Anda, baik itu informasi daerah, informasi Jawa Timur, nasional, dan masih banyak lagi ya info-info dunia olahraga juga Anda bisa dapatkan di situ. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang untuk

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

0: Risiko umumnya demam penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
0: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Terima kasih untuk yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Malang sore ini berakhir sampai di sini dulu pendengar. Sesaat lagi Malang malam ini akan bersama Arga Saputra yang nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Masih di edisi hari Senin kali ini, 17 Agustus 2026.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Anti Rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
4: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentunya juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK. Karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan badan pengadaan nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
3: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi RRI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi, mengatakan, kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong dan lain sebagainya.
5: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
6: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga, untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
5: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
9: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget. Capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Pokoknya seru.
9: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasana Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
10: Mulai jam berapa, Bu, buka tenannya ini?
11: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 11:30.
10: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
11: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih, Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit, jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus Minta ke siapa?
9: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa-siswi sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
12: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa sekolah rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa sekolah rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
13: Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
14: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
13: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus.
15: Siap, agak sedikit ragu tapi lancar.
14: Apa yang bikin kamu ragu?
15: Karena pertama kali baru datang ke sini.
14: Kamu deg-degan?
13: Enggak, sama sekali, karena persiapan karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak enggak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
14: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
13: Pesan dari orang tua tetap semangat. Jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
15: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
12: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
16: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu, karena anak-anak kami di sekolah rakyat merupakan anak-anak yang dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi untuk dapat ke sini itu adalah kesempatan yang sangat berharga, menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka maupun keluarga mereka.
12: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, BI, meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
17: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Distri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
18: Hadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
17: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pembelakuan MDR Kris 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti kris, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
18: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
17: Lebih lanjut, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR Kris 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 kali 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
19: Bendera itu hari ini 60 kali 40.
20: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 kali 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketigian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahma Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
19: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir, itu sebuah kebanggaan buat kita ya.
20: Sementara itu, Asda 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
21: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini top 3 ya, Mbak ya. Luar biasa sukses. Enggak ada kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
20: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas Rup Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: Today also marks 81 years of
4: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di Gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
22: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
4: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
22: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
4: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
23: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini, di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
24: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
23: Ya, pendengar, selain itu juga, booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia,
1: RRI sekali di udara,
0: tetap di udara.

Pendengar, baru saja Anda ikuti warta berita dari program 3 Radio Republik Indonesia. Tadi, presenter kami banyak memberikan informasi terkait dengan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan juga berbagai berita dari dalam maupun luar negeri yang terupdate, aktual, dan faktual untuk Anda. Kali ini Anda kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Saya Arga Saputra akan temani Anda dalam Malang malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: aktivitas Anda yang masih berjalan hingga malam ini pendengar, semuanya bisa berjalan dengan lancar begitu ya. Di antara pendengar juga banyak yang menikmati momen libur kali ini menjadi waktu-waktu untuk berkumpul dengan keluarga dan juga orang-orang yang Anda sayang. Mudah-mudahan di tengah waktu quality time Anda, ada program Mas 1 Radio Republik Indonesia Malang yang semakin menghangatkan suasana Anda bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi. Kami temani pendengar hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan berbagai macam program, kemudian informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda. Tadi Malang malam ini sudah kita awali dengan warta berita sentral dari Pro3, Jaringan Berita Nasional Programa 3 Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami sambung dengan musik dan informasi. Nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat, tepat jam 8 malam ya, kami putarkan drama radio untuk Anda. Selepas drama radio, kami hadirkan obrolan pesona budaya atau obras bersama Haji Joko Setiono STM MT. Hari ini kita akan berbincang merefleksikan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan topik Manusia Merdeka dalam pesona budaya nanti lepas dari drama radio pukul 20 waktu Indonesia Barat pendengar. Pukul 21 hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk Anda para pecinta gending-gending kemudian campur sari, ada Ruang Rindu Jampi Gencar hadir jam pilihan gending dan juga campur sari dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah, lepas dari Jampi Gencar pendengar, jam pilihan gending dan campur sari, kami hadirkan nanti mengiringi istirahat malam Anda. Besok mau kerja lagi, begitu pendengar, besok mau sekolah lagi atau kuliah lagi, ada lagu-lagu mancanegara yang bisa nanti menenangkan Anda, kemudian merilekskan Anda, nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat hingga jelang tutup siaran kami, yaitu pukul 24 waktu Indonesia Barat. Itulah serangkaian program, kemudian informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang coba kami hadirkan untuk Anda hari ini 17 Agustus 2026 dalam rangkaian Malang malam ini selengkapnya bersama saya Arga Saputra.
1: Malang malam ini terus temani Anda dengan informasi.

Pernahkah kita mengenal bagaimana sejarah lomba favorit 17 Agustusan? Makan kerupuk. Siapa yang pernah mengikuti lomba makan kerupuk? Kerupuk awalnya dijadikan sebagai simbol keprihatinan akan kesengsaraan rakyat di masa krisis dan peperangan terjadi. Oleh karena itu, perlombaan makan kerupuk dijadikan tradisi perayaan Hari Kemerdekaan hingga saat ini. Lomba tarik tambang berawal dari upacara dan pemujaan kuno yang banyak terpakai pada seluruh dunia seperti di Mesir, Burma, India, Kalimantan, Jepang, Korea, Hawaii, dan Amerika Selatan. Balap karung. Lomba ini bermula pada saat zaman Belanda, yaitu saat itu misionaris Belanda di Indonesia mengadakan lomba balap karung untuk instansi-instansi bentukan Belanda. Panjat Pinang. Panjat Pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Lalu, mana lomba favorit 17 Agustusan kamu?

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, siapa yang tadi pagi sepagian sudah merelakan waktu mungkin istirahat paginya atau waktu untuk berolahraga pagi hari untuk melakukan upacara ya? Karena ini adalah hari yang sangat spesial untuk kita sebagai warga dan juga bangsa dan sebagai negara, begitu pendengar, karena hari ini tepat usia kita 81 tahun ya, peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Apalagi kalau Anda adalah aparatur sipil negara, kemudian TNI Polri, pegawai BUMN, pasti diwajibkan begitu ya oleh masing-masing instansi untuk melakukan upacara. Tidak termasuk adalah ASN di lingkup pemerintah Kota Malang, pendengar. Karena peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi momentum bagi seluruh elemen masyarakat untuk tidak sekedar menikmati kemerdekaan, tetapi turut mengisinya dengan kontribusi nyata. Dalam peringatan HUT kemerdekaan ke-81, pendengar, Wali Kota Malang Bapak Wahyu Hidayat mengajak masyarakat memperkuat kolaborasi dan berpartisipasi dalam pembangunan Kota Malang. Pesan tersebut disampaikan olehnya saat memimpin menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke-81 di Balai Kota Malang. Dan Wali Kota Malang Bapak Wahyu Hidayat menyebut kemerdekaan yang kita nikmati masyarakat sebagai masyarakat saat ini merupakan buah dari perjuangan panjang para pahlawan yang telah mengorbankan waktu, tenaga, harta, benda, hingga jiwa dan raga mereka, pendengar. Oleh sebab itu, bentuk tanggung jawabnya kita sebagai masyarakat adalah dengan memberikan kontribusi positif melalui prestasi, inovasi, kejujuran, gotong royong, kepedulian sosial, serta kerja nyata di bidang masing-masing. Ia menegaskan, pendengar, setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia. Hal tersebut berlaku bagi para pelajar, guru, aparatur sipil negara, TNI Polri, tenaga kesehatan, pelaku usaha, maupun seluruh anggota masyarakat. Nah, sebagai bagian dari Indonesia, Kota Malang itu disebut memiliki tanggung jawab untuk ikut mengaktualisasikan cita-cita tersebut. Kedaulatan itu tidak hanya berkaitan dengan menjaga keutuhan wilayah negara, tetapi juga membangun kemandirian daerah di berbagai sektor strategis. Bapak Wahyu Hidayat berharap pendengar, semangat kebersamaan tersebut terus diperkuat untuk menjadikan Kota Malang sebagai kota yang maju, berdaya saing, inklusif dan berkelas dunia tanpa kehilangan karakter sebagai kota pendidikan dan kota kreatif yang menjunjung tinggi toleransi serta gotong royong. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat juga mengajak semua peserta upacara untuk turut mendoakan masyarakat Indonesia yang tengah dilanda bencana, pendengar. Jadi sejenak, melalui peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ini, pendengar, kita sisihkan kepedulian, kita sisihkan keprihatinan untuk saudara-saudara kita yang berada di Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa bumi beberapa waktu kemarin, agar recovery-nya, agar pemulihannya segera bisa dilakukan dengan cepat.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Dua lagu bagus pendengar sudah saya udarakan untuk Anda. Tadi ada Tulus dengan Jatuh Suka, dan lagu yang kedua ada Ghea Indrawari dengan Melangitkanmu pendengar. Dua lagu ini menurut saya relate sekali dengan apa yang kita rasakan sebagai warga negara, sebagai bangsa Indonesia ya. Walaupun di tengah ups and downs yang terjadi di Indonesia saat ini, dengan berbagai macam dinamika, pasti kita terus jatuh cinta, jatuh suka, punya rasa nasionalisme yang tinggi, begitu pendengar. Ketika lagu Indonesia berkumandang, pasti dada ini berkemuruh begitu ya, memberikan respect dan juga penghormatan terhadap jasa pahlawan yang meraih dan juga mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini pendengar, kita sebagai para penerus generasi muda Indonesia hanya bisa melangitkan doa-doa agar bangsa Indonesia, negara Indonesia ke depan lebih baik dari segala macam aspek, begitu pendengar. Sembari kita juga memberikan input yang positif kepada para pemegang kebijakan dan juga berupaya begitu ya sebagai warga negara agar punya kontribusi yang positif sehingga kemerdekaan itu bisa diisi dengan hal-hal yang lebih baik, begitu pendengar. Nah, mewarnai kemerdekaan ke-81 yang tepat jatuh hari ini 17 Agustus 2026, bus Trans Jatim pendengar koridor 1 Malang Batu gratis pada hari ini, berlaku seharian di seluruh koridor hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jadi penggratisan layanan tersebut menjadi bagian dari momentum peringatan kemerdekaan. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan Trans Jatim tanpa membayar tarif reguler selama periode yang telah ditetapkan pendengar. Hal itu disampaikan oleh Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan, Dishub Jawa Timur, Cito Eko Yuli Saputro, yang menjelaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk fasilitas yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifa Indar Parawansa, dalam rangka peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Menurutnya pendengar, layanan gratis itu berlaku di seluruh koridor Trans Jatim, cakupannya meliputi koridor Gerbang Kertasusila maupun yang ada di wilayah Malang Raya. Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk layanan Trans Jatim Luxury. Pendengar, di Malang Raya, layanan Trans Jatim itu beroperasi dengan 14 bus, rutenya menghubungkan Terminal Hamid Rusdi di Kecamatan Kedung Kandang hingga Terminal Batu di Kecamatan Batu. Di luar program gratis tersebut, penumpang Trans Jatim dikenai sesuai dengan tarif ya. Tarif untuk penumpang umum itu sebesar Rp5.000, sementara pelajar itu Rp2.500 pendengar. Cito berharap masyarakat dapat memanfaatkan momentum layanan gratis tersebut untuk mencoba transportasi umum sekaligus mendukung penggunaan angkutan massa di Malang Raya. Selain program gratis pada 17 Agustus pendengar, Pemprov Jatim juga menyediakan promo layanan Trans Jatim selama tanggal 11 hingga 17 Agustus. Promo tersebut ditujukan bagi masyarakat yang menggunakan pembayaran pengguna Kris maupun Kris Tap pendengar. Harapannya masyarakat bisa memanfaatkan layanan ini dengan baik ya. Kalau Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang segera terhubung nanti koridor 2 untuk Anda yang mau jalan-jalan di wilayah Kota Malang menggunakan Trans Jatim pendengar sampai jam 9 malam nanti, alhamdulillah, dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, hari ini Trans Jatim gratis untuk warga Malang Raya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Anda masih bersama kami mendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, kali ini saatnya kami udarakan untuk Anda drama radio, hari ini dengan judul Mengabdi Demi Anak Bangsa. Spesial dalam rangka peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, kami hadirkan drama radio produksi RRI Tanjung Pinang. Sekali lagi hari ini kami akan hadirkan dengan judul Mengabdi Demi Anak Bangsa. Berikut pendengar, drama radio selengkapnya. Selamat mendengarkan.

0: Sudah bulat keputusanmu, Nak?
1: Sudah, Bu.
0: Setega itu? Kamu dengan ibu?
1: Bukan gitu, Bu.
0: Jadi apa namanya kalau bukan tega? Lihat, anakmu masih kecil. Istrimu lagi hamil.
1: Ini pengabdian, Bu. Dan Angga tidak bisa melepaskan begitu saja.
0: Kamu kan bisa menolak, Nak, atau mengundurkan diri.
1: Bu, untuk mendapatkan ini tidak mudah, Bu. Butuh perjuangan. Apa Angga harus begitu saja melepaskan demi keinginan ibu?
0: Lihat anak istrimu, Angga.
1: Ibu, karena sayang dan cinta Angga pada keluarga, Angga harus mengambil kesempatan yang tidak datang dua kali ini, Bu.
0: Itu pun tidak ada apa-apanya.
1: Iya, Angga tahu, Bu.
0: Pokoknya ibu tidak setuju.

0: titip ibu dan anak kita ya, Dek.
1: Iya, Bang. Henny akan jaga mana, Bang?
0: Jaga kandungan dan kesehatanmu. Kalau ada apa-apa, segera kabari Abang.
1: Abang jangan risau. Semua akan baik-baik saja.
0: Abang percaya sama kamu, Dek.
1: Baik-baik di kampung orang ya, Bang.
0: Ya Allah, berat berpisah dengan mereka. Tapi aku harus tetap menjalankan tanggung jawab yang sudah diamanahkan kepadaku demi anak bangsa.

0: aku dengar kabar di kampung ini akan masuk guru baru ya.
1: Kayaknya macam gitulah, Bang.
0: Aku tak yakin dia bakal betah di kampung kita.
1: Kenapa pula Abang tak yakin?
0: Kau tengoklah. Dah berapa banyak guru-guru yang ngajar di sini? Semua minta pindah.
1: Tak boleh Abang berpikiran macam itu.
0: Tak boleh macam mana pula. Ini kenyataan, Zara.
1: Bang, setiap orang tuh punya pemikiran yang berbeda. Manalah tahu guru yang akan masuk ke kampung kita nih orang yang betul-betul tulus ingin mengabdikan diri sebagai guru.
0: Awalnya semua cakap macam itu. Lama-lama pergi juga.
1: Tapi perasaan saya mengatakan kalau ini akan lama di kampung kita, Bang.
0: Mimpi aja lah engkau. Selagi fasilitas belum dibetulkan, tak akan ada perkembangan pendidikan di sini.
1: Jadi, Abang tak punya mimpi ya untuk masa depan anak kita?
0: Mimpi tengah hari bolong lah. Kalau aku punya duit banyak, sudah keluar aku dari sini.
2: Sudah jam segini, kenapa kelas masih sepi ya? Jam berapa belajarnya? Nak, sudah jam segini kok teman-teman kamu belum pada datang ya?
3: Rumah mereka jauh, Pak Guru.
2: Jauh? Apa mereka jalan kaki kalau ke sekolah?
3: Iya, Pak.
2: Tapi teman-teman kamu pasti datang kan, Nak?
3: Belum tahu, Pak.
2: Maksud kamu gimana?
3: Kalau mama atau bapaknya kasih ke sekolah, mereka datang. Tapi kalau tak dikasih ke sekolah, mereka tak sekolah.
2: Hah? Kenapa gitu?
3: Jalan ke sekolah susah dan jauh, Pak.
2: Ya Allah. Sebuah cobaan darimu kembali ku terima, ya Allah. Aku harus bisa dan mampu mengatasi permasalahan ini. Aku tak ingin melihat mereka tidak punya pendidikan. Beri aku jalan keluar, ya Allah.

0: Pak Awang, gimana Pak? Bapak bisa kan bantu saya?
1: Tak semudah itu Pak Guru. Kita mau dapat dana dari mana?
0: Masalah dana, nanti biar saya yang mengusahakan Pak. Yang penting semangat kita dulu Pak.
1: Pak Guru, kami ini udah penat. Dah tak ada lagi semangat kami Pak.
0: Jangan putus asa Pak, kita harus berusaha.
1: Bapak sedap bercakap, sebab Bapak tak tahu kan karakter orang-orang di sini seperti apa?
0: Pak, pada dasarnya masyarakat di sini baik-baik semua. Hanya kita perlu pendekatan ke mereka, Pak.
1: Pendekatan macam mana? Memangnya Pak Guru mau kampanye?
0: Tidak pula seperti itu, Pak Awang.
1: Nah, terus?
0: Pak, kalau kita sebagai masyarakat di sini tidak memulainya, itu tidak akan ada perubahan, Pak. Kasihan anak-anak ini. Bagaimana pendidikan mereka? Sementara akses jalan itu sangat penting Pak untuk anak-anak dan masyarakat di sini.
1: Kalau menurut saya nih Pak, Pak Guru tuh sebaiknya fokus aja lah ngajar. Tak usah mikirkan masalah ini.
0: Gimana saya mau fokus ngajar Pak? Kalau setiap hari hanya Hafizah anak Bapak dan beberapa siswa saja yang rajin sekolah.
1: Pak Guru, pemerintah daerah aja seolah-olah tutup mata. Nah, ini kenapa pula Bapak yang harus sibuk-sibuk mikir-mikir yang kayak gini nih?
0: Pak, saya memang diberi amanah sebagai guru di sini. Tapi, saya juga punya tanggung jawab moral, Pak. Agar kampung ini tidak tertinggal dengan kampung lainnya.
1: Guru-guru sebelumnya aja tak peduli.
0: Jangan samakan saya dengan mereka, Pak. Banyak yang saya korbankan untuk ke kampung ini. Orang tua, anak, dan istri saya, Pak. Saya harus buktikan kalau niat saya datang ke sini tulus untuk mencurahkan ilmu dan kemampuan saya di sini, Pak.
1: Termasuk memperbaiki akses jalan, gitu. Sudah macam pegawai PU ya.
0: Ini salah satu bentuk kepedulian saya, Pak. Karena saya ingin masyarakat di sini mudah kalau mau ke kota dan anak-anak pun senang untuk pergi ke sekolah. Jadi saya mohon bantu saya ya, Pak.

0: Kan betul kata saya kan bang, kalau Pak Angga tuh guru yang berbeda.
1: Iya, Pak Angga guru hebat.
0: Berkat beliaulah kampung kita nih jadi dikenal orang kan bang.
1: Abang pun tak sangka kalau dia tuh bisa mengubah semuanya.
0: Sebab beliau tuh punya jiwa sosial yang tinggi. Kan kalau saya kenang-kenang macam mana abang bertekak dengan beliau, nak ketawa pula saya jadinya.
1: Dahlah, jangan diungkit-ungkit lagi. Tak baik.
0: Tak baik? Apa apa abang malu?
1: Awak ni.
0: Selamat ya Pak Guru untuk penghargaannya sebagai sosok inspiratif di kampung kita.
2: Terima kasih Bu Zahra, Pak Awang. Ini semua karena kerja keras kita.
1: Kami hanya sebagai pendukung aja, Pak.
2: Semua ini terjadi ke atas kehendak Allah. Kalau niat kita baik dan tulus, pasti ada jalan keluar, Pak.
1: Kami berharap Pak Angga tidak pindah dari kampung ini. Sebab kami masih sangat membutuhkan Bapak.
2: Ya tidaklah, Pak. Masih banyak tugas dan tanggung jawab yang harus saya selesaikan.
0: Tidak hanya sebagai guru, tapi juga sebagai pekerja sosial, ya Pak, ya?
2: Itu salah satunya, Bu. Mudah-mudahan dengan mudahnya akses jalan, tidak hanya pendidikan, tapi silaturahim antar warga juga semakin baik.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk berbincang dalam obras atau pesona budaya. Hari ini dalam pesona budaya agak spesial ya, karena kita hari ini kan merefleksikan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, maka topik dalam pesona budaya hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat adalah manusia merdeka. Nanti pendengar, narasumber kami adalah beliau praktisi seni dan juga budaya sekaligus beliau akademisi, Haji Joko Setiono STMMT. Saya undang Anda untuk ikut berbincang bersama kami di 081555600915. Silahkan kirim pesan singkat pendengar, nanti ketika ada pertanyaan, ada komentar, ada mungkin di antara pendengar mau mengucapkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia melalui Pro 1 RRI Malang, ada doa, ada harapan yang ingin Anda sampaikan melalui dialog pesona budaya malam hari ini, monggo ya, sekali lagi nomor WhatsApp-nya di 081555600915. Nanti kami bersama beliau Haji Joko Setiono STMMT, praktisi seni dan juga budaya dalam obras, obrolan komunitas pesona budaya dengan judul Manusia Merdeka. Pendengar, budayawan Sulawesi Selatan Profesor Dr. Aminuddin Salih mengatakan bahwa merdeka itu dinilai tidak cukup hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, namun kemerdekaan juga harus diwujudkan dalam kebebasan masyarakat dari kemiskinan, kebodohan, dan juga berbagai keterbatasan. Nah, menurutnya setelah 81 tahun merdeka, Indonesia telah mengalami berbagai kemajuan, namun masih terdapat persoalan yang perlu dibenahi secara bersama-sama. Kemerdekaan itu, lanjutnya, dimaknai sebagai kebebasan yang terkendali di antara semua, termasuk merdeka dari segala macam keterbatasan, merdeka dari kemiskinan, dan merdeka dari kebodohan. Ia menilai, pendengar, semangat kemerdekaan perlu diterjemahkan ke dalam kehidupan kemasyarakatan, bukan sekedar diperingati melalui kegiatan seremonial setiap 17 Agustus. Ia juga mengatakan bahwa kemerdekaan harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkembang, memperoleh pendidikan yang layak, meningkatkan kesejahteraan, serta memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial. Dalam konteks budaya, Aminuddin juga mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai lokal sebagai bagian dari jati diri bangsa. Nilai budaya seperti siri ya, kalau dalam masyarakat Makassar, menurutnya dapat menjadi pedoman moral dalam menghadapi perubahan zaman. Karena itu pendengar, menurutnya pendidikan budaya itu perlu dimulai dari lingkungan paling kecil, terutama keluarga. Penguatan nilai budaya dinilai penting agar generasi muda tidak kehilangan identitas di tengah derasnya perkembangan teknologi dan juga pengaruh budaya global. Itu adalah pandangan dari budayawan Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Aminuddin Salih, pendengar, dalam merefleksikan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun, hari ini 17 Agustus 2026. Lantas bagaimana refleksi peringatan HUT ke-81 dalam pesona budaya obrolan komunitas pada malam hari ini dengan topik Manusia Merdeka? Kita akan ikuti selengkapnya pendengar bersama narasumber kita beliau Haji Joko Setiono STMMT yang kali ini sudah tersambung bersama kita melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat malam Pak Joko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Mas Arga.
0: Kabar baik hari ini Bapak sehat, J?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Saya habis melaksanakan tugas seni, budaya dan negara ya.
0: Upacara.
1: di tingkat RW.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi semarak sekali memang hari ini J, Pak Joko, peringatan dalam rangka kita merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nah, oleh karena itu, obrolan komunitas pesona budaya malam hari ini juga merefleksikan peringatan HUT ke-81 dengan judul Manusia Merdeka ini, Bapak. Nah, kalau Pak Joko Setiono menilai manusia yang merdeka itu seperti apa sih, Pak Joko?
1: Iya. Terima kasih. Sebelumnya memang rangkaian banyak sekali ya. Kemarin kebetulan kesempatan dalang dengan wayang Barian Kota Malang.
0: Masya Allah.
1: Sama dengan tema Eka Panca Bangun Praja. Memang larinya ke Pancasila, apa yang disampaikan oleh Profesor Aminuddin tadi, budayawan dari Sulawesi. Dan pula drama-drama tadi sangat luar biasa, menunjukkan etikat untuk membangun. Ah, demikian kira-kira rekan sahabatku semuanya, pecinta pelangi budaya, pesona budaya, yang khususnya dalam acara obras ini ya Mas Arka ya. Coba kita dekatkan suasana kemerdekaan. Kalau yang kemarin kita mengambil judul mantra ya, penghayatan tentang mantra ruat, Nah, sebenarnya teman tertua itu jauh di dalam lubuk hati yang bersama kita sandingkan dengan judul Manusia Merdeka. Mudah-mudahan saudaraku semuanya bisa mengikuti sampai tuntas ya. Manusia merdeka itu cirinya adalah manusia yang mempunyai kemampuan untuk mengendalikan diri tanpa terjajah oleh orang lain, lingkungan, maupun terjajah oleh dirinya sendiri. Nah, harapan dari penjenengan Bapak Profesor Amiruddin Budayawan itu memang sangat bagus sekali, tapi ada embrionya yang jauh di lubuk hati atau pada ruhnya manusia itu sendiri, yaitu kemerdekaan pada dirinya. Artinya, merdeka pikiran dan akalnya, ya, daya ciptanya itu ya, kemudian juga merdeka batin dan jiwanya atau rasanya, dan merdeka dalam memayu hayuning sesami. Mungkin tiga perkara itu Mas Harga ya, kalau kita uraikan, jadi bisa juga bahwa manusia itu memang mempunyai sumber inspirasi karena dia memang dijadikan sebagai pemimpin atau khalifah ya, sehingga dia dilengkapi daya cipta, rasa, dan karsa itu sendiri. Merdeka pikiran dan akal artinya tersalurkan, baik itu adanya negara, itu karena adanya rakyat, yang rakyat menunjuk beberapa yang menjadikan nahkoda dalam keluarga besar, kemudian meningkat Nusantara ini. Artinya ada pemerintah dan ada rakyat. Merdeka pemikirannya itu artinya dia memiliki kejujuran atau sifat-sifat manusia atau sifat kemanusiaannya itu sendiri. Jujur, artinya orang jujur itu tentu tidak ada halangan. Walaupun musuhnya ya orang yang tidak jujur, andaikan orang yang tidak jujur menjadi jujur, kan akhirnya menjadi baik semuanya. Gitu. Kemudian merdeka pendirian. Artinya dia punya lahir dari fitrahnya, punya nalurinya, mungkin karena spiritualnya, karena kepercayaannya, sehingga dia bisa memperkuat pendirihannya setelah dibandingkan dalam kasana Jawa, nanding saliro. Jadi kalau seseorang sudah mampu menanding nanding saliro, nanding itu dikomparkan, saliro itu dirinya sendiri. Dia mampu menilai dirinya sendiri bahwa apakah aku ini pantas, apakah aku ini layak, apakah aku ini efisien dalam tindakan, ucapan, dan pengetrapan ilmunya itu. Jadi pendirian ini tidak asal punya prinsip yang kokoh, tapi teruji. Setelah membandingkan situasi, maka dia mampu mencari jalan keluar itu. Sebagaimana tadi di Sandiwara, ya, dari telatah Sumatera, telatah Melayu, itu bagaimana dia mempunyai pendirian bahwa itu adalah prinsip. Prinsip bagaimana dia mengabdi dan sebagai anak bangsa yang lahir tumpah darah dari Nusantara ini. Kemudian yang ketiga tentu merdeka pikiran dan akalnya itu bisa rumongso, tidak rumongso biso. Selalu mampu memahami akan tabiat orang lain. Selalu mampu untuk melihat dirinya sendiri. Ini kalimat yang sangat populer ya, seorang pemimpin, baik pemimpin spiritual maupun pemimpin kenegaraan atau pemimpin yang lain, pemuka, itu sering menyampaikan kalimat ini. Biso rumongso, ojo rumongso biso. Dalam bahasa Jawa lain mungkin keminter gitu ya. Orang yang tidak ngerti tapi keminter. Orang lain bisa dihinakan, orang lain bisa direndahkan, karena dia merasa bisa, tapi tidak bisa ngrumangsani kalau dia itu tempatnya di mana. Kalau wong Malang ngarani cibul anggayuh langit, kinjeng ngemplok kelopo. Nah ini kan semuanya tidak tahu diri gitu. Dan yang kedua tentunya merdeka batinnya ya, merdeka jiwanya. Ini tentu orang bisa mengudoroso kalau dalam bahasa itu makolak tahada batila. Jadi semua barang yang wujud itu pasti ada kemanfaatan dan di balik perwujudan itu. Kalau manusia mempunyai daya cipta rasa, tapi kalau benda yang tidak mempunyai energi hidup atau nyawa lah gitu ya, sing gak sing duwe nyawa iki duwe pikiran perasaan, sing gak duwe nyawa bangsane watu, kayu dan sebagainya itu mempunyai kemanfaatan. Kemanfaatan. Jadi semua ciptaan ini tidak ada yang mubazir. Semua ada fungsi dan kemanfaatnya. Ya, itu tergantung si manusia ini yang punya budi pekerti ini mampu enggak untuk merubah, merekayasa, dan mewujudkan demi pendirian, pikiran, akal, dan juga kematangan batin. Kalau misalnya ya, kendalikan budak nafsu dari termasuk bagaimana dia mengendalikan yang di awal tadi tidak terjajah oleh nafsunya sendiri atau syahwatnya sendiri. Artinya kalau dia mau mengerti, mau mengkaji dirinya sendiri, seluruh tubuh dari ujung kuku kaki sampai rambut ini tentu semuanya dicipta beda, ini mesti ada fungsinya masing-masing. Ya. Segala rambut sesuai dengan tempatnya di mana itu ada fungsinya juga. Gigi, mata, hidung, dan semuanya. Nah, kalau semuanya ini tahu, tentu si batin kita, si pikiran kita, si jiwa kita ini akan mensyukuri betapa pentingnya apa yang ada pada tubuh ini. Kalau ini kompak, niscaya orang itu akan sehat batin dan jiwanya. Dan punya rasa tanggung jawab. Apa pendirian yang sangat kokoh, jujur, dan bisa rumangsa itu melandasi tanggung jawab apa yang telah disampaikan, apa yang telah menjadi komitmennya. Tanggung jawab pun juga berdasarkan

karakter dari seseorang itu. Bisa rumangsa, jujur, punya pendirian, punya tanggung jawab, atau mempunyai rasa cukup. Rasa cukup artinya dia syukur ya. Biasanya orang yang tidak pandai syukur atau tidak mau mengkaji apa yang dia miliki, itu timbul rasa ingin yang sangat luar biasa. Nah, rasa ingin inilah yang biasanya akan menaklukkan nafsu-nafsu yang lain dengan jalan apapun. Karena sudah didominasi oleh rasa ingin itu, sehingga lupa etika, ya, lupa sopan santun, baik suara maupun tindakannya. Rasa ingin ini akan mengalahkan semuanya. Ya. Nah, yang ketiga tentunya memayu ayuning sesami. Ketika dia sudah mempunyai kemampuan, modal, pola dasar berpikir dan akal yang cerdas, kemudian juga punya ketenangan jiwa, batinnya, kemudian dia mampu mengamalkan, memayu hayuning sesami. Yang dimulai tentu, yang dua di atas tadi, memayu hayuning saliro. Saliro-nya atau diri sendiri ini sudah dikuati dari daya pikir, zikirnya, cipta dan rasanya, maka bagaimana mengaplikasikan hidup itu pada sesama lingkungan. Memayu hayuning sesami. Nah, ini diperlukan karena kita menyadari bahwa kehidupan ketika dalam rumah, mungkin kita ya sebatas pergaulan dalam rumah itu. Tapi keluar dari pintu pagar, kita akan menemui berbagai sangat heterogen kehidupan, utamanya adalah di kita ada beberapa suku, ada beberapa pandangan, lain pula peradaban, ya. Maka diadakan atau dilahirkan atau digagas oleh para luhur dengan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Kita ini memang berbagai, tetapi tidak ada yang harus menindas yang lain. Tanhana Dharma Mangrua. Mendua pun juga tidak. Ya. Tadi saling menghormati dan saling toleransi. Ini dalam rangka memayu hayuning sesami. Dan yang menjadi ciri dan telah dipraktekkan, tidak ada kekurangan, tidak ada kesalahan, yaitu gotong royong. Gotong royong. Betapa isu di lingkungan kita atau di Nusantara ini, isu itu, dan sebagainya. Semua isu-isu itu ternyata dapat dikalahkan dengan rasa gotong royong ketika mensyukuri kemerdekaan yang ke-81 ini. Nah, berdaulat ya, berdaulat. Rakyat berdaulat, adil dan makmur. Kalau dipikir, mungkin setiap RT bisa mengeluarkan puluhan juta untuk mensyukuri atau peringatan. Atau dalam, kalau Kota Malang itu namanya barian, barian malam itu. Semua bisa terjangkau setiap RT. Ada pula yang gotong royong setiap RW dan sebagainya untuk memeriahkan rasa syukur itu. Dan pula berapa biaya yang harus dikeluarkan ketika harus ada panitia, kemudian harus ada permainan-permainan, ya, lucu-lucuan. Semuanya perlu biaya. Semua bisa diusahakan. Karena apa? Karena rasa memayu hayuning lingkungan, memayu hayune sesami. Dimulai dari diri sendiri, sesami, keluarga, sampai akhirnya memayu hayuning nuswantoro, memayu hayuning dunia atau dunia. Ya. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan sebagai pembuka pada malam ini. Dan semua itu kan perlu diuji, Mas Darga. Ya. Kira-kira dari tiga prinsip intinya adalah cipta, rasa, dan karsa. Bisa melahirkan apa yang dia miliki, bisa bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan, dan bisa menerima tantangan yang akan dihadapi. Buktinya apa sekarang? Beranikah kita di zaman sekarang bersuara bila beda? Apakah rasa takut itu masih ada? Atau memang dia bebas ya, seperti di negara jauh sana ya, kritikan calon wali kota, calon senat dan sebagainya itu sangat luar biasa. Kayaknya kita belum siap atau tidak siap dengan cara itu ya.
Kalau tapi kalau di sana seorang pelawak mencacat tubuh itu kena pasal, tapi kalau kita kan tidak.

0: ya, saking apa ya, itu kan sama dengan menghina atau ngenyek ingat ciptaan yang Maha Kuasa. Tapi bagi kita karena dibawa rasa toleransi tadi, ya, jadi Pope Spivey itu yang pertama adalah beranikah dia bersuara bila punya beda, punya prinsip yang beda, punya batin yang perlu diringankan. Dan yang kedua, siapkah dia untuk berbeda prinsip dengan yang lain, dengan segala argumen, ya, tidak hanya berbeda prinsip saja. Yang ketiga, mandiri, mandireng. Jadi ora sakar PDW, ya. Jadi dan ora tergantung pada wong liya, ya. Mandiri, tapi semuanya dengan dasar fakta atau dengan akal, dengan toleransi lingkungan. Itu Mas Arga, sebagai pembuka. Monggo kalau ada teman-teman yang akan
1: Pak Joko, kita undang pendengar Pak Joko malam hari ini untuk bisa berbincang juga bersama kita. Saya tunggu pendengar bersama beliau Haji Joko Setiono STMMT. Kita masih berbincang dalam Pesona Budaya obrolan komunitas pada malam hari ini, merefleksikan HUT ke-81 Republik Indonesia, ya, kemerdekaan Republik Indonesia. Kita berbincang seputar manusia merdeka. Tadi sudah digambarkan begitu pendengar apa saja arti kemudian indikator dari manusia merdeka itu sendiri. Di antara pendengar ketika ada komentar, ada pertanyaan, monggo ditunggu untuk WA-nya di 0815556915, ya. Sekali lagi di 0815556915. Pak Joko, panjenengan sebagai sesepuh begitu, Pak, biasanya kan suka diminta petua, saran, rekomendasi ngaten, J. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia saat ini memperingati HUT kemerdekaan ke-81, dalam mengisi kemerdekaan itu seharusnya apa yang kita lakukan ini, Pak, sebagai warga negara begitu, Pak Joko?
0: Iya, di kita ini kan sebenarnya kan harus meningkatkan, ya, dari apa yang disampaikan oleh Profesor Aminuddin tadi. Ya, memang namanya tradisi, turun-temurunnya. Ketika kita mencoba bahwa mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang akademik gitu, ya, yang akademik. Pernah ketika saya menjadi, ya, ditokohkan lah di masyarakat itu. Coba kita rubah seperti itu, tetapi tetap belum bisa karena kita dulu kan dijajah, sedih, susah, perih-perih, ya. Sekarang kita merdeka, ya, sing seneng-seneng, mangan kerupuk, masukkan paku dalam botol, kan seperti itu, ya. Jadi memang seneng sesaat itu, ya. Panitianya ribet dan pengen biayanya juga tinggi dan sebagainya. Coba kita alihkan ke misalnya menghias tumpeng, lomba, apalagi yang karya sekiranya itu bisa sesuai dengan kebutuhan sekarang, atau lomba game gitu, ya, lomba game. Belum begitu disukai, ya. Tapi masih sudah ada beberapa instansi yang merayakan itu dengan IT, ya, dengan IT. Tapi terbatas, ya, misalnya terbatas sudah pertandingan misalnya game atau apa, ya, sejenisnya itu sudah mulai ada seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya kecenderungan justru itu kita pamerkan bahwa teknologi ini sudah mandiri, gitu, sudah mandireng gitu, ya. Nah, kita bisa melihat di karnaval-karnaval itu kadang-kadang kita masih ada mengungkap tentang perjuangan yang lalu, kemudian ada juga kesuksesan, tapi juga ada yang mistik, lucu-lucuan juga ada. Nah, sampai kapan ini tentu saja tergantung pada nahkodanya, para pembantu presiden, bagaimana melontarkan ide itu sehingga ini menjadi pameran kecanggihan para masyarakat kita, para warga kita, Pak. Itu.
1: Baik, kita beradaptasi dan berkarya, ya, dalam memperingati dan juga mewarnai HUT kemerdekaan ini. Apalagi kita saat ini dunianya semua teknologi, J. Pak Joko. Jangan sampai ketinggalan, ngaten, J. Pak Joko.
0: Maunya begitu. Ya, paling tidak merangsang bahwa akan ada banyak teknologi tepat guna itu, ya. Itu dilihatkan sebagai pameran karya dalam satu tahun ada peningkatan. Kalau saya mulai kecil dulu, ya sudah makan kerupuk, kemudian dicelonai, panjat pinang, pokoknya yang menggembirakan, ya, menggembirakan, yang lucu-lucu, sehingga karena lucunya itu pelawak-pelawak sekarang sudah nggak ada.
1: Inge, Pak Joko Nyunsewu, ini sudah ada beberapa pendengar yang bergabung lewat WhatsApp. Izin saya baca satu-satu dan mohon komentarnya, J. Salah satunya ada Pak Fajar atau Mas Fajar ini di Klojen. Isi pesannya adalah, saya sering merasa kalau kita sekarang itu dijajah oleh banyak hal, misalnya media sosial, tren dan keinginan untuk selalu mengikuti orang lain. Apakah ini juga bisa disebut bentuk kehilangan kemerdekaan? Semoga generasi Indonesia ke depan semakin cerdas menggunakan kebebasannya dan tidak mudah kehilangan jati diri di tengah perkembangan zaman. Nah, matur nuwun Pak Fajar atau Mas Fajar, monggo tanggapannya Pak Joko.
0: Mas Fajar, saya mengamini dengan doa harapan panjenengan ya, Mas Fajar di Klojen. Latah. Jadi sebenarnya begini, seperti Cokro Manggiling, muter saja. Orang Barat kagum dengan seni budaya kita, sedangkan kita kagum dengan seni budayanya sana. Tampil beda, itu adalah media untuk viralkan diri. Ini. Jadi kebutuhan sesaat itu akan mewariskan generasi yang membelokkan pola pikir, ya, budaya. Jadi kalau kita memahami, itu adalah lahirnya dari budaya. Budaya itu konon budi dan daya. Budi dan daya. Daya itu adalah modal kekuatan untuk melangkah atau karya. Sedangkan budi itu bersumber dari pikir zikir. Kalau kita gandeng, budaya itu adalah pikir zikir dan ikhtiar. Karena seringnya dipakai, maka menjadi kebudayaan. Contoh yang sering kita sampaikan di hari-hari, bahwa misalnya celurit. Celurit itu budaya Madura. Tetapi sebelum menjadi kebudayaan ala Madura, itu menjadi pola pikir sumbernya, embrionya. Orang bagaimana angon sape, sape Madura yang sangat terkenal itu dulu, ya, sampai ada kerapan sape, bagaimana merenggut suket. Suket tidak dengan lading atau dengan pisau, tapi dengan celurit. Jadi seperti caluk ya, buah atau buahnya asem yang masih kecil itu kan caluk namanya, kan melungker gitu ya. Dengan melungker itu maka mudah merenggut suket atau rumput-rumput itu. Makanya lahirlah tari celurit dan sebagainya, pencak silat dengan celurit dan sebagainya. Akhirnya karena sering dipakai terus-menerus maka ditambahi ke dan an, sifat ya. Jadi itulah kebudayaan Madura. Sama pula dengan di Sidoarjo, di sana banyak udang, ada tari udang. Di Padang misalnya dengan membawa piring yang sekian puluh di lengan, maka oh itu kebudayaan Minang. Jadi budaya itu hasil pikir, zikir dan ikhtiar. Borobudur itu adalah kebudayaan di zaman masanya yang itu, satunya lagi Sailendra, yang ini Hindu ya. Jadi itu hasil pikir. Kalau gampangnya dengan bahasa adalah limbahnya pikiran. Jadi setelah pikir, zikir, merenung, kemudian dilahirkan dengan ikhtiar, dengan akalnya, maka terwujudlah seperti itu. Orang melukis sebelum ada karya, dia mesti berpikir dan merenung dalam jiwa batinnya. Gitu. Sama dengan kita misalnya. Kita seperti apa yang dikatakan Mas Fajar dari Klojen, kita pendek ya. Ya maaf, mungkin sumbu pendek gitu ya, istilahnya sumbu pendek gitu ya. Melihat hal-hal yang beda itu mudah tertarik. Jadi belum sampai ke sana. Tapi ada pula yang menerima dari luar itu covernya saja, menerima dari luar itu hingga maknanya, menerima informasi dari luar itu dengan kajiannya. Mungkin hanya tiga tahap itu ya dengan kajian. Kalau dari kajian mungkin lahir inovasi gitu ya. Lahir inovasi kayak tari Jawa aja sudah diinovasi dengan tarian modern, klasik. Kemudian dikombinasi keduanya, tari kreasi gitu. Nah yang gitu-gitu umumnya tidak lama. Saya mengamati sejak kecil itu seperti lagu-lagu lama itu. Udah kapanpun di setel juga masih enak gitu. Ya kira-kira itulah gambarannya.
1: Iya. Karena roda terus berputar ya Pak. Barang tentu sekarang yang menjadi kekinian, besok ditinggalkan begitu. Apa yang sekarang ditinggalkan, besok kemudian hari akan menjadi sesuatu hal yang baru atau tren begitu ya.
0: Iya, pokoknya kontrolnya
1: J.
0: itu mempunyai kemampuan untuk mengendalikan diri tanpa ada jajahan orang lain, informasi lain,
1: J.
0: langkah lain, dan juga dijajah oleh dirinya sendiri.
1: G. Kemudian WA selanjutnya ini Pak Joko, ada Pak Rudi di kawasan J. Karangploso, Kabupaten Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Joko. Kalau seseorang itu secara ekonomi belum mandiri Pak, apakah dia bisa disebut sebagai manusia yang merdeka? Atau kemerdekaan itu tidak selalu soal uang? Di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, saya berharap berdoa semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kesempatan untuk hidup yang layak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah,
0: amin.
1: Ini harapan
0: amin,
1: pendengar amin. Kita dari Karangploso ini Pak Joko.
0: Ya,
1: monggo tanggapannya
0: ya.
1: Bapak.
0: Jadi kalau kemerdekaan diukur dengan ekonomi, itu rasanya memang belum mencapai makna kemerdekaan. Artinya bukan golongannya gitu loh. Jadi golongannya itu pengendalian diri. Orang yang tidak kaya dengan hartanya, tetapi dia mampu menata setitik tapi roto, ya, recek-recek gula klopo, oleh saitik tapi soroto. Jadi itu ya artinya mengendalikan diri. Jangan sampai tergiur dengan maaf misalnya pinjaman mudah.
1: Apa
0: itu jenenge? Pinjaman mudah,
1: pinjaman online ngaten
0: nggih
1: Pak Joko.
0: Online ya itu kemudian bisa mengendalikan diri karena katanya miskin tadi ya, miskin harta, secukupnya bisa mengatur jadwal. Sedikit tapi lumintu, sedikit tapi istiqomah, itu akan lebih daripada dapat 100 juta tapi setahun bisa. Sama saja ya. Akeh ya, setahun bisa lebih dari gaji kita. Terus tidak terjajah, sudah miskin harta tapi terjajah dengan sahwatnya. Kepengen ini, pengen itu, tetangga punya, kita kepengen. Tetangga anu, kita lebih anu dua kali, dan sebagainya. Atau sudah miskin, terjajah oleh lingkungannya, misalnya. Rodok mokong, misalnya, diingatkan gini, nggak mau, dia pengen hak pendiriannya. Terus kemudian, dia masih dikuasai oleh budak nafsunya, menjadi budak nafsunya. Nah, itulah. Jadi, sekali lagi, Mas Rudi, ya, miskin, nek tak tolak kok yo ra penak. Artinya miskin itu bukan kendala dari kemerdekaan gitu loh. Jadi kemerdekaan itu mampu mengendalikan diri dengan keberadaannya. Misalnya miskin ki sing kaya apa ukurane, wong nyatane Indonesia kan bisa mangan kabeh kan.
1: Nggih, alhamdulillah.
0: Ini misalnya cuma berkunjung misalnya.
1: Nggih.
0: Atau mungkin bisa dikoordinir yang lain dengan gitu ya. Jadi itu Mas. Jadi miskin pun bukan tidak ada kemerdekaan. Miskin harta loh ya.
1: Jay.
0: Itu.
1: Baik. Kira-kira. Ya. Kemudian ada Pak Bagus di Singosari ini, Pak Sugeng Dalu, Pak Joko. Saya setuju sekali filosofi Jawa Memayu Hayuning Bawono Ambrastoh Durhangkoro yang artinya berbuat untuk keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan dunia, serta menentang atau mengendalikan segala sifat angkara murka itu harus menjadi pegangan kita. Entah itu usia kita sudah 81, hingga usia kemerdekaan kita, hingga selama-lamanya. Mudah-mudahan ini selalu menjadi pengingat kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, bagaimana ini Pak terkait dengan hal tersebut? Apa yang disampaikan oleh Pak Bagus di Singosari ini, monggo Pak Joko.
0: Matur nuwun Pak Bagus, sangat luar biasa ya. Jadi Memayu Ayuning Saliro memang mulai dari situ Pak. Orang-orang yang mampu mengendalikan diri sendiri dari nafsu amarah, al-amah, subiah, mutmainah, bisa mengendalikan ini dengan pancernya, dengan lima pancernya itu, insya Allah. Kalau ini bisa ditularkan kepada tetangga, utamanya misalnya membangun badan sak kujur, Memayu Ayuning Saliro. Kemudian membangun, ditularkan oleh sahabat sak kasur, istri misalnya. Kemudian ditularkan lagi oleh sahabat sak lembur, sak lingkungan tetangga. Akhirnya sak wilayah gubernur pasti akan tercipta masyarakat baldatun thayyibatun marbutun qabur ya. Karena semuanya punya prinsip ya, pandangan yang sama, kesetaraan, dan inti semuanya adalah berkesepahaman itu tadi. Ya. Bagus sekali Mas Bagus dari Singosari ya. Jadi nah, sebanyak sekarang ya gue mau bukti nih, wani boga memayu hayuning sesama misalnya, mani berbicara atau menyampaikan kritikan yang dengan dasar yang kuat ya, dengan metode atau apa dan sebagainya. Artinya ora asal ngomong gitu. Nek wong Malang ngarani ora asal ngedap, terus.
1: Ya itu. Siap. Kemudian ada Bu Rina di Blimbing ini, Pak Joko, isi pesannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. Saya tuh kok kadang suka bingung ya, Pak. Sekarang katanya kita itu hidup bebas, bisa ngomong apa saja, bisa memilih apa saja, tapi kenapa justru saya itu sering merasa tertekan? Takut dinilai orang, takut salah, takut nggak diterima. Jangan-jangan kita memang kelihatannya saja merdeka, tapi sebetulnya belum. Nah, monggo ini, Pak.
0: Iya. Terima kasih, Bu Rina dari Blimbing. Jadi, yang sehubungan atau yang berhubungan dengan rasa itu adalah kemampuan diri. Kemampuan diri. Contohnya begini, Bu Rina. Ketika kita mendapatkan informasi, ya, informasi dari diri kita sendiri utamanya ya, ragu. Ya sebenarnya kalau kita hubungkan dengan peristiwa di RRI Bentahun itu yang namanya ruatan Sukerto. Sukerto itu kan suker, jadi barang yang tidak pantas untuk dilihat, barang yang tidak pantas untuk dirasa. Itu harus dibebaskan. Nah, ini tidak berfungsi Bu Rina, tapi filosofinya seperti itu. Jadi ketika kita selalu punya rasa ragu-ragu, itulah yang harus dihilangkan. Kenapa timbul ragu-ragu? Ragu-ragu itu timbul karena kebimbangan. Kenapa kebimbangan itu kok timbul? Karena minim kita menerima atau berpikir itu ada sumber, realitas, dan bisa dilaksanakan. Tiga perkara ini ketika kita menerima berita atau menerima pekerjaan apapun, ketika ada sumbernya, ada yang membawa, dan bisa dipraktekkan. Next, saya yakin itu tidak ada keraguan.
1: Ya. Masya Allah, Jess. Baik. Kemudian satu WA terakhir ini menarik, Bapak, dari Pak Rudi di kawasan Blimbing, Kota Malang. Saya jujur agak miris, Mas Arga. Hari ini kita merayakan usia ke-81 tahun Indonesia Merdeka. Namun di banyak tempat ada upacara, lomba, panggung hiburan, semuanya bisa bicara tentang kemerdekaan. Tapi di saat yang sama, saudara-saudara kita di NTT sedang menghadapi bencana gempa. Saya jadi bertanya-tanya sebenarnya seperti apa makna merdeka bagi mereka yang hari ini mungkin masih memikirkan keselamatan keluarganya. Pemerintah tentu punya agenda besar, tapi apakah di saat seperti ini negara sudah benar-benar hadir sepenuhnya untuk rakyat yang sedang susah? Nah, monggo ini Pak, apa yang mau disampaikan ini Pak Joko?
0: Terima kasih Pak Rudi ya. Jadi berarti tiada kemerdekaan bagi saudara kita yang ditimpa bencana. Bencana memang 3 hari sebelum kemerdekaan ya, dan itu adalah force mayor. Artinya perbuatannya alam. Ya kita coba menahan nafas untuk memilah dan memilih bahwa satu sisi kita menerima anugerah kemerdekaan untuk diperingati, satu sisi kita melihat saudara kita yang menderita karena pos mayor tadi ya, bahkan ada yang melahirkan di jalan dan sebagainya. Okay. Nah, semuanya insya Allah tertangani ya, dalam berita itu tertangani, dan kemudian untuk pembangunan kelanjutannya ya kita memang bismillah berharap pemerintah bisa memperhatikan mulai dari Pemda langsung ke pusat misalnya ya, semua berderet seperti itu segera terbenahi. Memang hal semacam itu kalau dipikir-pikir Mas, dalam filsafat Jawa, ompak horek e dunyo iki tergantung dengan horek e jiwane manungso. Artinya manusia itu jagat cilik, alam semesta ini kosmos ya, alam kosmos ya. Jadi jagat mini kan jagat gede. Ketika manusia itu terkoyak jiwanya, maka alam ikut merasakannya. Wis, tadi filosofi itu apa yang ada di alam itu ada pada diri manusia. Mulai dari air, udara, panas, api, dan sebagainya, tanah ya, bolot itu, semua ada. Jadi kayaknya manusia itu miniaturnya jagat raya. Ketika manusia guncang, maka jagat itu ikut. Dan ini bisa, orang dulu mengatakan bahwa kalau ono lintang kemukus, tandanya arep geger mendunyo. Kalau ono lintang kemukus, tandanya gunung api meledus, dan sebagainya. Itu memang tanda-tanda alam bagi orang yang bisa menembus pola pikir atau mungkin dekat dengan wangsitnya Gusti Allah.
1: Baik.
0: Jadi wis kena di delok Mas. Jadi
1: artinya kita apa Pak, harus apa, refleksi, evaluasi begitu nje? Pak Joko, introspeksi untuk memperbaiki diri kita sebagai individu maupun secara masyarakat atau secara keseluruhan masyarakat, kita sebagai bangsa dan negara Indonesia, aja, Pak Joko.
0: Iya. Artinya alam itu bisa menjadi profesor kita, alam itu bisa menjadi guru besar kita.
1: Baik, Pak Joko, sebagai catatan akhir Bapak, closing statement dalam obrolan Komunitas Pesona Budaya hari ini sebagai refleksi HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan topik Manusia Merdeka, apalagi yang mau dipesankan kepada para pendengar Pro 1 RRI Malang ini, monggo Pak Joko.
0: Iya, terima kasih Mas Arga. Tentu saja dengan Manusia Merdeka dalam kondisi seperti ini, katakanlah kita ini mampu ya, kemampuan untuk bertahan dalam badai. Badai politik, badai ekonomi, badai budaya, badai ini, sebenarnya anggap itu semuanya badai. Kita mampu bertahan di situ untuk tetap identitas Nusantara Indonesia. Gitu aja, satu. Yang kedua, tidak usah untuk ikut-ikut meramaikan atau merubah sesuatu. Sementara pada saat ini kemerdekaan itu adalah kemerdekaan untuk bertahan diri. Apa yang ada disyukuri, apa yang ada dipertahankan. Syukur kalau bisa ditingkatkan, tapi kondisi seperti ini kayaknya belum saatnya ya. Jadi kita masih menunggu beberapa bulan atau beberapa periode. Itu aja saudaraku yang bisa saya sampaikan. Masyarakat, saya pamit dulu. Harapan kamu, harapan kita, kala jalak basa kula batil, surut dirojo ningrat lebut dinimpang asuti. Sugeng dalu, sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar perbincangan kita dalam obrolan Komunitas Pesona Budaya bersama beliau Haji Joko Setiono ST, MMT, merefleksikan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan topik Manusia Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka pendengar. Sekali di udara, tetap di udara. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kenapa sih?
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Ruang Rindu Jampi Gencar, jam pilihan gending dan campur sari untuk Anda para pecinta gending dan juga campur sari ya. Ada lagu-lagu Jawa, ada gending-gending, campur sari akan mengiringi aktivitas Anda pada malam hari ini, atau di antara pendengar lagi mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, ataupun di antara Anda juga sudah kemudian menyelesaikan semua agendanya, hendak beristirahat, begitu mendengar, menuju tempat tidur, mudah-mudahan terhibur ya dengan lagu-lagu, kemudian gending dan juga langgam campur sari yang akan kami hadirkan hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam Ruang Rindu Jampi Gencar, jam pilihan gending dan campur sari. Bersama saya Arga Saputra, pendengar, selamat menikmati.
5: Ini terus temani Anda dengan informasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Anda, dalam rangkaian Malang malam ini pendengar, kami hadirkan Ruang Rindu Jampi Gencar, Jam Pilihan Gending dan Campur Sari. 4 lagu, 4 gending, sudah saya sambungkan untuk Anda tadi di udara ya. Di antaranya 3 lagu terakhir ada Angen Teni, kemudian Rujak Ulek milik dari Kirun, dan juga barusan yang kita dengarkan berjudul Wuyung pendengar dengan penyanyi Sunyahni. Kalau Anda begitu ya generasi milenial seusia saya atau di antara pendengar masih kemudian mendengarkan Campur Sari, pasti Anda tahu begitu ya sosok-sosok luar biasa legenda Campur Sari di Indonesia. Salah satunya adalah almarhum Didi Kempot pendengar, yang menarik perhatian banyak pecinta musik Indonesia melalui Campur Sari. Ini menjadi bukti bahwa Campur Sari itu menjadi salah satu genre atau aliran musik yang paling populer saat ini ya, salah satu yang paling populer begitu pendengar, utamanya di Provinsi Jawa Timur. Campur Sari yang selama ini dikenal sebetulnya itu telah mengalami evolusi yang panjang sejak sekitar 1950-an ketika musik karawitan dan langgam Jawa masih populer. Saat itu pendengar muncul kreasi-kreasi musik yang memadukan ada unsur gamelan dengan alat musik barat. Dosen karawitan Institut Seni Indonesia Isi Solo, Dani Sugianto menyebut ada peran Radio Republik Indonesia atau RRI Semarang loh dalam perkembangan Campur Sari ini, karena RRI Semarang pada saat itu memiliki kelompok musik yang menggabungkan antara gamelan dengan biola dan juga flute pendengar. Nah, selain itu ada pula unit Moril ya atau Uril yang merupakan lembaga dinas tentara yang bertugas menghibur pasukan. Kelompok ini pun bereksperimen membuat musik-musik serupa Campur Sari. Dalam jurnal berjudul Jejak Campur Sari, The History of Campur Sari, yang diterbitkan Universitas Negeri Semarang atau UNES, disebutkan bahwa RRI Semarang itu selalu menyiarkan acara Campur Sari setiap Rabu malam di pekan pertama dan ketiga. Penulisnya adalah Joyo Wiyoso, yang merupakan staf pengajar jurusan dari Sendra Tastik pendengar, Fakultas Bahasa dan Seni dari UNES ya, menyebut bahwa kelompok musik RRI bahkan sudah melakukan proses rekaman di Ira Record mulai tahun 1978 hingga menghasilkan 9 album rekaman. Kemudian sekitar tahun 1980-an ya, muncul aliran seragenan yang bisa dibilang sebagai jenis musik baru pada saat itu, tidak hanya memadukan nada diatonik dan juga pentatonik, gaya seragenan juga mengenalkan cara baru menikmati seni musik karawitan. Musik karawitan pendengar sebelumnya banyak didengarkan untuk ngelaras, namun jenis musik yang dipopulerkan oleh Muhammad Karno Kusumo Darmoko alias Karno KD ini justru memiliki suasana gayeng sehingga enak digunakan untuk berjoget ria. Dosen etnomusikologi ISI Solo, Aris Tiawan lanjut menilai bahwa gaya seragenan ini bisa juga dikategorikan sebagai campur sari. Menurutnya campur sari bisa didefinisikan, maksud kami didefinisikan secara luas selama masih menggabungkan ada gamelan dengan alat musik barat begitu pendengar. Gaya musik seperti yang dibawakan oleh Karno KD ini oleh sebagian kelompok dianggap merusak tradisi karena sudah tidak menggunakan pakem dari karawitan lagi. Namun sebagian orang malah menganggap musik tersebut justru menjaga gamelan tetap hidup di tengah maraknya musik barat pendengar. Kemudian menuju tahun 90-an begitu ya, seniman asal Gunung Kidul Yogyakarta Mantus itu berhasil membuat Campur Sari lebih populer, terutama di kalangan masyarakat Jawa. Pria bernama asli Anto Sugiartono itu membawakan Campur Sari lebih modern dengan menggunakan keyboard dan alat musik lainnya. Aris menilai pendengar era Mantus ini ialah titik di mana Campur Sari berkembang pesat dan diterima publik secara luas. Dia memasuki dapur rekaman dan menyelesaikan sejumlah album. Setelah Mantus populer, artis-artis Campur Sari pun bermunculan. Salah satunya Didi Kempot di akhir tahun 90-an lewat album Stasiun Balapan. Didi Kempot pun kemudian membawa Campur Sari dengan gaya yang berbeda. Kalau lagu-lagu Mantus itu masih menggunakan syair Jawa halus dan puitis dengan iringan musik yang cenderung halus seperti Ngidam Sari hingga Yen Ing Tawang Ono Lintang begitu ya. Berbeda dengan Didi Kempot mendengar yang banyak menggunakan syair bahasa Jawa ngoko dan musik yang lebih pop. Era Campur Sari sempat meredup dengan kemunculan musik dangdut koplo yang bisa mengakomodasi semua lagu, namun banyak lagu yang awalnya tidak dikenal malah bisa populer setelah dibawakan dengan musik koplo begitu ya.
Nah, bahkan ketika moncer untuk kedua kalinya, Didi Kempot pun ini memasukkan unsur koplo ke dalam musiknya. Begitu pula artis-artis campur sari masa kini, pendengar, selain memasukkan unsur koplo, mereka juga kerap mencampur syair Jawa dengan bahasa Indonesia. Nah, sejak Didi Kempot itu booming lagi beberapa waktu yang lalu, campur sari itu berubah ke arah nuansa koplo Jawa. Sekarang kita kenal ada Dani Caknan dan juga lain-lain, itu juga berubah begitu ya nuansa musiknya yang mengakomodasi pasar yang disukai generasi masa kini. Nah, nanti pendengar di segmen yang kedua, untuk Ruang Rindu Jampi Gincar, jam pilihan gending-gending dan juga campur sari, coba kita hadirkan ya, nuansa campur sari yang lebih modern, eranya Dani Caknan, begitu pendengar, yang mengakomodasi kepentingan, keinginan pasar, dan juga yang lebih disukai generasi masa kini, dengan lagu-lagu yang syairnya itu Jawa, ada bahasa Indonesianya, kemudian kerap menggunakan unsur alat-alat musik yang lebih modern. Anda nanti terus bisa mendengarkan pendengar Jampi Gencar, jam pilihan gending dan campur sari hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, pastikan Anda tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Selanjutnya pendengar dalam Jampi Gencar, jam pilihan gending dan campur sari, saya punya Nyidam Sari, ada Getun, ada Becak dan Dadiati yang akan kami perdengarkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kita masih dalam rangkaian Malang malam ini pendengar, Jampi Gencar, Jam Pilihan Gending dan Campur Sari menemani Anda hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bagi kita, salah satu musisi legendaris Campur Sari itu top of mind-nya salah satunya adalah Didi Kempot pendengar. Tidak terasa ya, sudah 6 tahun, sosok penyanyi Campur Sari legendaris Didi Kempot itu meninggalkan kita. Lord Didi, julukan yang melekat padanya itu meninggal dunia pada 5 Mei 2020 pendengar. Berpulangnya sang maestro Campur Sari ini tentu membuat banyak orang kehilangannya, terutama bagi mereka Sobat Ambiar yang menggemari Lord Didi dan musik Campur Sarinya yang kadang dinamis, kadang ngerantes itu pendengar. Kepergiannya juga membuat kita sedih ya. Sejak kecil kita sudah pasti akrab dengan tembang-tembang penyanyi yang memiliki nama asli Didi Prasetyo ini. Dan sebagai seseorang yang lahir dan tumbuh dewasa di kultur Jawa, nama Didi Kempot itu tidak asing untuk kita pendengar. Kebetulan pendengar, mungkin di antara Anda itu juga punya keluarga yang gandrung juga dengan Campur Sari begitu ya. Jadi selain mendengarkan Mantus, mereka juga tentu saja mendengarkan Didi Kempot. Dari koleksi VCD bajakan begitu pendengar, kemudian kaset-kaset, bahkan banyak koleksi yang menghadirkan kompilasi musik-musik Didi Kempot itu sangat mudah kita jumpai begitu pendengar. Nah, tapak tilas sejarah lahirnya musik Campur Sari kita bisa berkaca pada R.C. Haryo Subroto. Itu bisa dibilang memang seniman kelahiran Jogja ini meletakkan embrio Campur Sari. Dia membuat seni tradisional gamelan itu lebih menjadi fleksibel pendengar menghadapi zamannya. Almarhum Mantus, kemudian musisi asal Yogyakarta yang kemudian menjadi sosok musisi yang mempelopori aliran musik Campur Sari bersama Campur Sari Gunung Kidul atau CSGK pada medio 70-an. Namun Didi Kempot itu yang bisa dibilang makin mempopulerkan Campur Sari ke level kemasyuran yang tidak terduga sebelumnya. Didi Kempot mendengar tidak hanya menciptakan atau menemukan musik Campur Sari ya, namun semasa hidupnya, Lord Didi ini menyempurnakan dan mengembangkan musik Campur Sari menjadi bentuk musik yang digandrungi para sad boy dan sad girl di era Kiwari ini. Campur Sari merupakan genre musik yang unik. Musik ini adalah hasil padupadan unsur karawitan Jawa dan instrumen musik modern. Ada proses alih wahana terjadi di sini dan di Campur Sari pendengar laras pentagonik, pelok, dan juga selendro dari karawitan Jawa itu dimainkan melalui medium instrumen modern seperti keyboard, gitar, dan juga bass. Umumnya, untuk kian menebalkan rasa Jawani, bangunan musik ini kemudian ditambahi kendang di departemen ritmis dan 2 atau 3 pasang saron pendengar. Bahkan setelah berpulang 6 tahun yang lalu ya, penggemar musik Didi Kempot masih banyak pendengar. Tercatat sampai tulisan ini dibuat, statistik menunjukkan bahwa per bulan ini ia memiliki lebih dari ratusan ribu pendengar melalui aplikasi berbagi musik begitu pendengar di layanan digital Spotify. Salah satu hitsnya yaitu Cidro yang telah dimainkan lebih dari 19 juta kali pendengar. Dan sedangkan Sewu Kuto itu salah satu tembang yang juga paling terkenal yang dinyanyikan oleh Didi Kempot. Meskipun telah berpulang begitu ya pada 6 tahun yang silam, Lord Didi Kempot itu telah meninggalkan warisan yang berharga untuk musisi Campur Sari, kemudian dangdut dan musik secara luas di Indonesia. Sudah sepatutnya para musisi zaman now bisa menggunakan warisan yang ditinggalkan almarhum itu ketika berkarya. Inilah beberapa warisan yang ditinggalkan The Godfather of Broken Heart untuk para musisi generasi muda kekinian pendengar. Salah satunya yang akan saya putarkan berikut ini untuk Anda, yaitu salah satu lagu yang paling banyak didengarkan melalui aplikasi pemutar musik Spotify dari Lord Didi atau seorang Didi Kempot, yaitu Cidro. Oleh karena itu, mari kita simak bersama dan selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: saya mau tulis surat buat Kak Mary. Kak Mary, saya bisa baca.
1: Merdeka mengusir kebodohan.

0: Sudah siang ini, Boy. Pengen kerja, kan?
1: Aduh, masih pagi nih, kakak. Sebentar lagi, ya.
0: Itu kok dengar storm kapal sebab bunyi sana tuh, Boy. Pantas saja kok terdapat bongkaran di pelabuhan. Selalu saja malas kerja.
1: Ah, sudah. Supaya kakak tahu kalau saya ini sudah pepecah.
0: Apa? Gara-gara?
1: Karena saya salah antar barang. Setiap tempat yang saya datang cari kerja pasti dong tanya ijazah terakhir apa. Saya malu kakak. Saya tidak sekolah, saya tidak bisa baca tulis kakak.
0: Kok lebih pentingan kok merasa malu itu daripada perut yang lapar?
1: Dengar dulu yang saya maksud itu.
0: Terhadap, capek dengan kok palasan.
1: Kakak, dengar dulu. Kakak Mary.
0: Ah, pokoknya saya tidak mau tahu, aku pergi cari kerja.
2: Sulit cari kerja untuk orang seperti saya yang tidak punya ijazah. Lebih parah lagi, tidak bisa baca tulis.
1: Bude, ST satu kelas ya.
2: ST? ST dia punya tulisan bagaimana? Ah, saya coba tulis.
1: Pak Cema, kenapa? Kok terasa senang kah? Kan ada belajar tulis ST yang kau minum ya?
3: Hebat, Pak Cema.
1: Pak Cema, kau sama saja dengan orang lain, selalu hina saya karena saya tidak bisa baca dan tulis. Kau pinggir deh. Saya ini tidak pernah duduk di bangku sekolah, dari saya kecil apalagi pegang seragam sekolah. Akhirnya, seperti ini sudah saya hidup. Hanya pengangguran, Pak Cemas, kenapa?
3: Nah, Pak Cik. Saya ini saya turut prihatin saja dengan Pak Cik kau ini. Tapi, Pak Cik. Kau hebat, kau masih bisa berusaha. Tapi kalau Pace kau mau saya bantu, saya kasih bimbingan belajar untuk Pace koi, bisa. Asal Pace kau putekat yang kuat untuk belajar saja. Bagaimana?
1: Oke, Bapak Rudi, saya siap.
3: Mantap, Pace.
2: Pokoknya, saya harus bisa baca dan tulis. Harus bisa, saya harus bisa.
3: Boy, jangan khawatir. Yang penting, kau rajin belajar saja. Sekarang, kau ikut saya. Kau sebut nama-nama huruf, eh? Baca kau lihat. A, B, C, D, E.
1: A, B, C, D, E.
3: Jangan menyerah, Boy. Hidup ini memang keras, tapi semangat tuh jangan hilang. Pace Boy, kau mau tulis apa?
1: Saya mau tulis surat buat Kak Mary. Kak.

0: sini.
1: Kakak dengar dulu.
0: Cepat pulang.
1: Kakak, Bapak Rudi ini bukan orang jahat, kakak. Saya yang salah karena tidak jelaskan yang sebenarnya buat kakak Merik.

0: Tuhan. Sampai jumpa.
1: Pesan pahlawan nasional. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo bangun karso, tuturi handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Semboyan yang diajarkan Ki Hajar Dewantara saat merintis Taman Siswa yang didirikan pada tahun 1922 dan hingga kini masih dipakai dalam dunia pendidikan.

Sobat RRI, bahwa ada seorang pejuang berdarah Batak yang begitu disegani. Sampai-sampai Belanda menyebutnya sebagai salah satu lawan paling merepotkan di Sumatera Utara. Namanya Sisingamangaraja XII. Tapi siapa sebenarnya beliau? Mari kita kupas kisah lengkapnya di segmen Sekarang Anda Tahu. Sisingamangaraja XII lahir dengan nama Patuan Bosar Sinambela pada tahun 1849 di Bakara, Sumatera Utara. Beliau berasal dari garis keturunan raja spiritual dan pemimpin adat Batak yang sudah berlangsung turun-temurun sejak ratusan tahun sebelumnya. Gelar Sisingamangaraja bukan nama pribadi, tetapi gelar raja yang diyakini memiliki peran religius, pelindung, dan pemersatu masyarakat Batak. Ketika Patuan Bosar naik tahta pada usia sekitar 20 tahun, ia menjadi Sisingamangaraja XII, penerus terakhir dari dinasti panjang yang dihormati rakyat. Sejak awal, Sisingamangaraja ke-12 menolak segala bentuk campur tangan kolonial. Pada akhir abad ke-19, Belanda semakin agresif masuk ke wilayah Batak, terutama setelah melihat kawasan itu strategis bagi jalur perdagangan dan kontrol politik. Sisingamangaraja ke-12 bangkit. Beliau memimpin perang gerilya yang berlangsung lebih dari 30 tahun, mulai dari 1878 hingga 1907. Perlawanan ini bukan hanya soal mempertahankan tanah, tetapi juga mempertahankan kemandirian adat, kepercayaan leluhur, dan kemerdekaan hidup rakyat Batak. Pasukan Sisingamangaraja XII tidak besar, tidak sekuat tentara kolonial. Namun mereka sangat mengenal medan. Hutan, perbukitan, dan lembah menjadi sahabat mereka dalam strategi gerilya. Belanda sampai kewalahan dan mencatat beliau sebagai salah satu musuh paling tangguh di Sumatera. Sisingamangaraja ke-12 dikenal sebagai pemimpin yang sederhana, bijaksana, dan teguh dalam pendirian. Beliau tidak tinggal di istana megah, tidak hidup berlebihan, dan selalu menyatu dengan rakyatnya. Dalam banyak catatan, ia digambarkan sebagai pemimpin yang memegang nilai spiritual tinggi. Bagi masyarakat Batak, ia bukan sekedar raja, melainkan simbol harapan, penyelamat, dan penjaga marwah bangsa. Yang membuat Belanda semakin sulit menaklukkannya adalah karakternya yang tak mudah menyerah. Walau terus dikejar, beliau memilih melindungi rakyat dan terus bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain. Pada tahun 1907, setelah pengejaran intensif, Belanda akhirnya menemukan persembunyiannya di Dairi. Dalam pengepungan itu, Sisingamangaraja XII gugur bersama 3 anaknya. Namun kejatuhan tubuhnya bukan kejatuhan semangatnya. Perjuangan beliau meninggalkan jejak mendalam, bukan hanya bagi masyarakat Batak, tetapi juga bagi Indonesia. Pada tahun

diperjuangkan. Dan itulah kisah sosok besar dari Tanah Batak yang begitu ditakuti Belanda. Sisingamangaraja XII, sang raja pejuang. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Satu lagu campur sari modern pendengar milik dari Fauzana dengan judul Kuatno Atimu sekaligus menjadi akhir ya dalam jumpa kita untuk hari ini 17 Agustus 2026 dalam Jampi Gencar, jam pilihan gending dan campur sari. Kalau tadi dari pukul 21 hingga pukul 22 kami hadirkan lagu-lagu campur sari yang klasik begitu pendengar, seperti Angen Teni, Rujak Ulek milik dari Kirun dan juga Wuyung milik dari Sunyahni. Kalau dari pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat tadi, saya pilihkan sengaja pendengar campur sari yang saat ini lebih modern begitu ya. Tadi misalnya ada Aku Cah Kerjo milik dari Denny Caknan, kemudian Kawitaning Sinawang milik dari Safira Inema, dan yang baru saja kita dengarkan adalah Kuatno Atimu milik dari Fauzana. Ini membuktikan bahwa campur sari itu terus berevolusi begitu pendengar, mengikuti perkembangan zaman sehingga tidak ditinggalkan oleh para pendengarnya ya, dan terus lestari sebagai budaya dan juga tradisi Indonesia. Nah, kalau Anda para pecinta campur sari, Anda bisa mendengarkan Ruang Rindu Jampi Gencar setiap hari Senin pendengar dari pukul 21 hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita jumpa Senin depan ya dalam Ruang Rindu Jampi Gencar, jam pilihan gending dan juga campur sari. Namun pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami. Kami terus mengudara hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Masih ada lagu-lagu mancanegara everlasting yang akan menemani Anda untuk istirahat malam Anda hari ini. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bendera Kebangsaan Indonesia yang digunakan di Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Soekarno, yang mana bendera merah putih tersebut berasal dari spray tempat tidurnya yang berwarna putih, yang juga membeli kain tenda merah dari penjual soto yang ditebus dengan harga 500 sen.

tanpa semangat juang sosok pahlawan ini, mungkin Indonesia masih berada di bawah bayang-bayang penjajahan Belanda. Jiwa patriotis dan semangat juangnya berhasil membawa Indonesia sebagai negara yang diakui kemerdekaannya di kancah internasional. Selama hidupnya, bahkan di masa peperangan, sosok ini dikenal saleh dan taat dalam menjalankan ajaran agamanya, selalu menjaga wudu dan tidak pernah meninggalkan sholat. Hal ini dijadikannya sebagai kunci semangat dalam berperang melawan penjajah dan merebut kembali kemerdekaan. Dialah Jenderal Sudirman.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 17 Agustus 2025. Kami segenap kerabat kerja program 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat tanda terima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi 94,6 MHz membawakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang kami ucapkan selamat mengikuti, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang sudah menyatu kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang untuk edisi hari Selasa kali ini, 18 Agustus 2026. Mutiara Pagi akan menemani Anda sesaat lagi hingga nanti menjelang pukul 6. Kami lanjutkan dengan informasi dari Malang Raya dan sekitarnya, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Malang dalam Berita Pagi. Kemudian masih akan berlanjut di Malang Pagi ini dengan berbagai acara hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Malang Pagi.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi. Hanya di FM 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar, kita berjumpa kembali di acara Mutiara Pagi untuk hari Selasa kali ini 18 Agustus 2026. 81 tahun Indonesia merdeka ya. Dan ini nanti akan kami bahas untuk pagi hari ini. Anda bisa bergabung nanti bersama kami melalui line telepon di 4958 50 atau WhatsApp di 081 555 600 915. Topik untuk pagi hari ini adalah hakikat kemerdekaan, dan sudah tersambung bersama kami melalui line telepon Ustadz Muhammad Rosyad TMSI. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Merdeka Ustadz.
2: Merdeka, tapi kok di medsos banyak berkembang yang merasa belum merdeka Mas Isni ya.
1: Merdeka secara pribadi atau merdeka secara kolektif ini ya. Nah, ini hakikat kemerdekaan yang akan kita bahas di pagi hari ini Ustaz. Karena masih banyak juga yang tadi seperti jenengan sebutkan merasa belum merdeka, merasa tidak adil dan lain sebagainya. Monggo silakan Ustaz. Kami berikan kesempatan dulu untuk memberikan mukadimah sebelum nanti kita akan berdialog di Mutiara Pagi ini. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih Mas Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar RRI Pro 1 Malang, utamanya program Mutiara Pagi, alhamdulillah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah, usia yang panjang oleh Allah, sehingga kita bisa selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Salah satu cara kita meningkatkan keimanan Mas Wisnu adalah dengan cara bersyukur.
1: Betul.
2: Mensyukuri nikmat Allah, termasuk salah satunya mensyukuri nikmat kemerdekaan. Sehingga segala kekurangan dan kelebihan yang ada itu pasti ada dan pasti terjadi. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang betul-betul lepas dari kesalahan. Karena itulah Islam mengerjakan, kita diperintahkan untuk mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun. Mas Wisnu kan tahu ketika ada orang bersin, bersin itu kan seringkali luput dari perhatian kita.
1: Ya,
2: tapi
1: ya,
2: bersin saja itu kita diperintahkan juga bersyukur dengan cara berdoa. Termasuk nikmat yang kita terima, kata Allah, la in syakartum lazidannakum. Jika engkau mensyukuri nikmatku, akan saya tambah rasa kenikmatan itu. Jadi ketika kita mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, perasaan, rasa akan nikmat itu diberikan oleh Allah. Tapi sebaliknya, wala in kafartum in adzabil syadid, jika engkau mengkufuri, mengingkari nikmat-nikmatku, maka ketahuilah bahwa siksa Allah itu sangat pedih. Dan termasuk dalam hal ini, para pendengar yang budiman, kita mensyukuri nikmat kemerdekaan agar rasa nikmat dalam bernegara ini semakin ditambah oleh Allah. Jika kita mengingkari mengkufuri akan nikmat kemerdekaan, maka rasa nikmat berbangsa dan bernegara itu akan dikurangi. Tentu saja dalam perjalanan mengisi kemerdekaan itu ada kekurangan-kekurangan. Dan itulah porsi kita untuk saling mengisi, saling mengingatkan. Dalam konteks bernegara, merdeka itu equal antara pimpinan dan masyarakat yang dipimpin itu sama. Hanya fungsi dan tugasnya yang berbeda. Karena tidak mungkin rakyat tidak ada pemimpinnya, dan tidak mungkin semuanya menjadi pemimpin. Karena itulah rakyat kemudian bersepakat untuk menunjuk perwakilan mereka menjadi pemimpin. Untuk mewakilkan amanah ini kepada orang yang dianggap kompeten. Kompeten itu adalah secara pengetahuan memahami, secara skill dia menguasai, bisa mempraktekkan, tidak hanya omon-omon saja, tidak hanya ngomong menggebu-gebu saja, tetapi dia bisa merealisasikan dalam kehidupan. Tidak hanya itu, ketika punya ilmu, bisa mempraktekkan, punya skill, dan mau mempraktekkan, karena ada orang yang punya pengetahuan, bisa mempraktekkan, tapi tidak mau mempraktekkan karena tujuan-tujuan yang lain. Kalau toh punya pengetahuan dan punya skill, masih dituntut lagi etika. Harus punya etika. Harus merasa tahu diri. Kalau dia itu sekedar menjalankan amanah dari masyarakatnya untuk diwujudkan. Dalam konteks ini malah sesungguhnya masyarakat itu yang punya hak. Pemimpin itu diperintahkan untuk mengaplikasikan, merealisasikan keinginan masyarakat itu. Karena itulah kemudian orang-orang yang ditunjuk, orang-orang yang memimpin kita itu kita gaji. Karena itu wakil kita. Lah konteksnya sekarang kan berubah. Yang memimpin merasa dia yang punya otoritas. Padahal otoritas itu miliknya masyarakat. Ketika makna equal ini menyimpang, maka akan terjadi distorsi. Tidak hanya itu, akan terjadi kekacauan. Salah satu diantaranya Mas Wisnu yang harus dipahami oleh pemimpin adalah sejarah. Bung Karno mengatakan jas merah, jangan tinggalkan sejarah. Karena sejarah ini penting, termasuk juga sejarah kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kalau tidak paham bagaimana dia tahu arah negara ini mau dibawa kemana. Padahal arah itu adalah amanah yang diberikan. Dan amanah yang wajib dilaksanakan oleh para pemimpin kita. Dan makna kemerdekaan itu tidak lepas dari situ. Memang banyak yang mengkategorikan ada apa merdeka, kemerdekaan secara bahasa. Misalkan secara kebahasa, kemerdekaan itu kan kebebasan. Kebebasan itu kemampuan seseorang untuk mengatur dirinya sendiri dan urusannya sesuai dengan hatinya. Ini kemerdekaan pribadi, tapi perlu diingat, kemerdekaan kita itu dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Kita tidak bisa bebas semau kita, karena itu menjadikan nanti tidak ada kebebasan dalam konteks komunal, dalam konteks kemasyarakatan. Kalau kebebasan itu dimaknai perbudakan, bebas dari perbudakan, seperti negara kita sudah bebas dari penjajah dalam arti fisik. Tetapi kemerdekaan yang diinginkan secara kolektif oleh rakyat kita tidak hanya sekedar itu. Kemerdekaan yang diinginkan oleh warga negara Indonesia adalah kemerdekaan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Sebetulnya tidak macam-macam. Presiden itu tidak usah visinya menggebu-gebu. Wong visi itu hanya untuk apa gagah-gagahan. Wali kota tidak usah. Bupati tidak usah. Karena visi-misi kita secara umum sudah jelas tertulis di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan Undang-Undang Dasar 45 itu pembukaannya itu tidak terlepas dari sejarah. Sejarah bagaimana teks pembukaan itu ditulis. Bagaimana kemudian ide dasar sampai keluar teks Undang-Undang Dasar, teks pembukaan Undang Dasar 1945. Konteks sejarah harus dipahami. Diakui apa tidak, Mas Wisnu, para pejuang itu mayoritas adalah umat Islam. Karena umat Islam itu mempunyai dorongan, gitu kan, dari ajaran agamanya, mencintai negara, itu sebagian dari iman. Tidak menafikan yang lain, tetapi pasti yang paling banyak itu akan mempengaruhi ide-ide dasar saat di konsepnya negara ini. Termasuk juga di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Misalkan saja di alinea pertama ini kan jelas ini. Ini adalah pikiran yang dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Kata-kata itu kan terjemahan bebas pemahaman dari Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Kata Allah, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikanmu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Saling mengenal itu equal. Saling mengenal itu tidak ada yang lebih superior. Saling mengenal itu tidak saling merendahkan. Saling mengenal itu tidak saling mencaci. Nah, disitulah ada kemerdekaan. Tidak saling menindas. Kemudian di pembukaan itu alinea pertama dilanjutkan. Dan oleh sebab itu, maka penjajah di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Man ro'a minkum mungkaron fal yughayyir biyadi. Penjajah itu perbuatan yang mungkar. Karena itu harus dihapuskan dari dunia ini. Karena itu bentuk kemungkaran. Dan bentuk kemungkaran itu dalam agama kita, ajarannya harus dihapuskan. Pembuatan teks pembukaan ini, menurut saya, Mas Wisnu, itu terinspirasi dari ayat-ayat itu. Dari mana kita menyimpulkan begitu? Karena yang merumuskan kebanyakan dari umat Islam. Dan itu harus dipahami. Sekali lagi, tidak bermaksud menafsikan peran yang lain. Karena semuanya itu berperan. Karena semuanya berperan, karena semuanya ikut berpartisipasi, ikut memperjuangkan negara Republik Indonesia, karena itulah kemudian negara kita ini tidak didasarkan kepada agama, tidak didasarkan pada salah satu agama, tetapi didasarkan dasar Pancasila. Walaupun rumusan-rumusan teksnya itu banyak terinspirasi dari ajaran agama Islam. Kemudian makna kemerdekaan Mas Wisnu itu sebetulnya bisa kita lihat dari alinea ke-4. Itulah pesan tujuan kemerdekaan secara kenegaraan. Kalau dalam konteks agama Islam, kemerdekaan itu, kebebasan itu bisa dikategorikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan. Dan kebebasan berkeyakinan ini juga masuk dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi ada korelasinya, ada sambungannya, biarpun yang merumuskan negara ini, founding father kita itu banyak umat Islam, tetapi dasar negara kita tidak Islam, tetapi Pancasila. Karena apa? Karena di ajaran agama kita sendiri itu mengajarkan kebebasan untuk memilih keyakinan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 76. A'udhu billahi minasyaitani rajim, falamma janna alaihi lailu ru'a kaukaban, qala rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika Nabi Ibrahim proses mencari Tuhan, kenapa Nabi Ibrahim mencari Tuhan? Karena pada saat itu Tuhan-Tuhan yang disembah oleh masyarakat itu menurut Nabi Ibrahim tidak logis. Dan saat itu ada kekuatan ekonomi hegemoni negara yang memaksa untuk menyembah berhala, menyembah patung. Negara memaksa kepada rakyatnya, Tuhannya adalah patung. Tapi Nabi Ibrahim berpikir, lho patung itu buatan manusia kok disembah-sembah sendiri. Karena itulah kemudian Nabi Ibrahim mencari sesungguhnya siapa Tuhan itu. dan mencari Tuhan itu di ajaran agama Islam diberikan kebebasan. Lana amaluna walaku makma lukum, tidak ada pemaksaan. Dan pas negara kita ini, karena negara kita negara majemuk, berbagai macam agama dan keyakinan ada. Kalau kemudian negara kita ini didasarkan salah satu agama, menjadi tidak merdeka. Karena apa? Pasti akan terjadi pertikaian. Pasti akan terjadi permusuhan. Karena itulah untuk mengakomodir semuanya, negara kita dasarnya adalah negara agama. Bukan negara agama, tapi berdasarkan Pancasila. Diberikan kebebasan untuk berkeyakinan. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim saat mencari Tuhannya. Ketika menurut pikiran Nabi Ibrahim, wong patung kok disembah, Nabi Ibrahim kemudian mencari. Siapa hakikatnya Tuhan ini? Saat mencari itu ketika malam gelap gulita, Ibrahim melihat sebuah bintang bercahaya, berkilau, bersinar, menerangi bumi. Karena itulah Nabi Ibrahim berkata, wah inilah Tuhanku. Tapi ketika malam berganti siang, bintang itu terbenam. Dia berkata, saya tidak suka dengan yang terbenam. Bebas Nabi Ibrahim mencari. Tapi ketika mencari Tuhan, kita manusia tidak akan sampai bisa ketemu siapa Tuhan kita. Karena itulah ada wahyu, ada iman, termasuk juga di alinea yang ketiga, atas berkat rahmat Allah. Clear itu dicantumkan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Negara kita merdeka ini karena ada keyakinan kita ini ditolong oleh Tuhan. Kenapa ditolong oleh Tuhan? Pada saat itu logikanya tidak mungkin kita bisa melawan negara adidaya sehebat Belanda dengan persenjataan yang sangat canggih dan luar biasa. Tapi kita bisa merdeka, dan itu adalah pertolongan dari Allah. Di alinea ketiga itu tidak hanya kita mendasarkan kepada pertolongan. Karena apa? Kalau hanya berharap pada pertolongan, tidak akan terrealisasikan. Karena itulah di alinea kedua, di alinea selanjutnya, kalimat selanjutnya dijelaskan. Selain atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, juga dengan didorongkannya oleh keinginan yang luhur. Jadi ada keinginan, ada upaya, ada usaha untuk merealisasikannya. Apa itu? Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Bebas dari mana? Di alinea ketiga ini masih bebas dari fisik, bebas dari penjajah. Dan betul penjajah itu sudah terusir dari negara kita, sudah tidak ada di negara kita. Karena itulah biar terrealisasi keinginan dan usaha yang luhur itu, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi di alinea itu clear, ada landasan-landasan spiritual. Karena itu kalau kemudian orang-orang sekarang mengatakan agama tidak penting, dia tidak tahu sejarah. Kalau itu kemudian dipahami oleh elit-elit politik kita, maka distorsi itu pasti terjadi. Ketimpangan terjadi, pembelokan sejarah terjadi, karena yang diserai orang yang tidak paham sejarah. Kemudian kebebasan yang kedua tentang apa? Kebebasan berpendapat dan bersuara. Di agama kita diatur, biarpun tidak secara implisit, tapi secara eksplisit itu Islam mengajarkan kebebasan berpendapat dan bersuara. Tetapi kebebasan ini tidak bebas sebebas-bebasnya. Karena dalam agama kita, kalau kita bersuara dan menyakiti orang lain, maka keimanan kita diragukan. Karena itu, saat kita bersuara, saat kita itu berpendapat, bagaimana tidak merendahkan orang lain, tidak menghina orang lain. Kalau bersentuhan kepentingan, pasti ada orang yang tersinggung, itu hampir pasti. Selama kita tidak menyakiti, tidak merendahkan. Itu kita bebas, karena itu dalam Islam yang namanya bebas itu adalah tunduk pada aturan. Kenapa tunduk pada aturan? Kalau tidak tunduk pada aturan, kemudian bebas mau gue, itu kita kembali lagi seperti kehidupan binatang yang tidak ada aturan. Siapa yang menang, siapa yang berkuasa. Karena itu bebas, ini adalah bebas tunduk kepada aturan. Biar nyawa manusia ini tidak terancam, maka di situ dibuatlah aturan. Ada aturan dalam agama. Siapa yang membunuh tanpa sebab, tanpa alasan, maka akan dikisos, dia akan dibunuh. Aturan ini bukan kejam, aturan ini melindungi nyawa yang lain. Siapa yang mencuri dipotong tangannya. Biar hartanya orang-orang itu terlindungi. Dan aturan itu tidak hanya dibuat begitu saja, harus diimplementasikan. Kalau kemudian tidak diimplementasikan, apalagi tidak ada aturan, maka jangan salah kalau kemudian banyak yang mencuri aset-aset negara. Banyak yang mencuri kekayaan-kekayaan negara. Dan ketika kekayaan negara dicuri, itu kita tidak merdeka. Kenapa? Karena masih diganggu oleh orang yang seharusnya hasil bumi, kekayaan alam, negara, untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, kemudian dicuri orang. Kalau masyarakat kita ada pencuri, ada maling, pasti tidak merdeka, tidak nyaman. Ketika negara ada yang korupsi besar-besaran, negara kita tidak nyaman. Itulah kemungkinan kemudian orang-orang sampai berkata, merasa bahwa dirinya belum merdeka. Tapi tidak boleh tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Kenapa? Kalau nanti tidak mensyukuri, maka siksa Allah itu sangat pedih. Nah, kebebasan berpendapat dan bersuara itu selama tidak menghina itu sah. Sebagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam saat membebaskan bangsanya dari penindasan Fir'aun. Jadi kaumnya Nabi Musa itu namanya Bani Israel dan itu dulu pernah dijajah. Dijajah oleh siapa? Oleh Fir'aun. Ditindas oleh Fir'aun. Karena itulah kemudian Nabi Musa berupaya membebaskan bangsanya dari penindasan Fir'aun. Yang ketiga, kebebasan berwirausaha. Nabiullah Muhammad SAW ketika diutus oleh Allah itu ada tiga penindasan yang sangat luar biasa yang terjadi di kaum Quraisy saat itu. Yang pertama apa? Penindasan ekonomi. Orang-orang kaya menguasai. Apakah sekarang ini kembali terjadi di negara kita? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi penjajahan ekonomi itu sepanjang sejarah itu dilakukan oleh orang-orang yang punya uang. Dan orang-orang yang punya uang ini bisa mengendalikan. Bisa mengendalikan apa? Mengendalikan saat pemilihan. Mengendalikan saat membuat aturan. Dan ini menjadikan bangsa kita, menjadikan siapapun rakyatnya akan tidak pernah merdeka. Karena secara ekonomi terjajah. Dan mereka yang punya uang, menumpuk-numpuk uangnya, menghitung-hitung uangnya. Kata Allah dalam surat Al-Humazah ayat 1-4, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'ilul likulli humazatil humazah, celaka setiap pengumpat lagi pencela. Lah di surat ini yang dikatakan pengumpat, pencela itu siapa? Di ayat selanjutnya, alladzi jama'a ma law wa'addada, yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna ma lahu akhlada, dia mengira bahwa hartanya dapat mengekal hanya. Orang-orang lupa bahwasanya harta itu akan ditinggalkannya karena dia pasti akan mati, karena dia merasa harta itu akan dapat mengekalkannya, maka hidupnya hanya digunakan untuk mencari

0: orang akan menjadi tidak nyaman. Dan kemerdekaan bermasyarakat, bernegara akan terganggu. Karena itu kemudian di ayat selanjutnya, yaksabu annama lau akhlada kala layum badan nafil hutoma. Harta itu sekali-kali tidak bisa menjadikan kamu hidup kekal. Dan kelak, kamu kalau melakukan itu, kalau mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya, hidup kamu seraka di dunia, pasti kelak di akhirat akan dilimparkan ke dalam neraka khutoma. Ini juga bisa kita maknai, kalau banyak yang seraka, maka kesengsaraan negara akan terjadi. Kemudian selanjutnya, kezaliman sosial. Terjadinya penjajahan-penjajahan secara fisik. Dan itu Allah menjadikan manusia itu dari laki-laki dan perempuan dijadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Tidak dilakukan penjajahan. Karena ketika ada penjajahan, maka kezaliman sosial akan terjadi, kekerasan akan terjadi, pembunuhan akan terjadi. Bahkan apa, pada waktu Fir'aun itu, ini kan ada sejarah yang apa, berbolak-balik. Pada waktu Fir'aun itu, setiap anak laki-laki dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena Fir'aun takut anak laki-laki itu akan merampas kekuasaannya. Karena dalam mimpinya Fir'aun bermimpi akan lahir seorang anak laki-laki yang anak laki-laki itu akan bisa menggulingkan kekuasaannya. Karena itulah setiap ibu yang menggulingkan anak laki-laki dibunuh oleh Fir'aun. Beda dengan pada zaman Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dilahirkan. Sebelum Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, semua, hampir semua bayi perempuan yang lahir saat itu akan dibunuh. Kenapa? Saat itu ada anggapan keluarga yang melahirkan anak perempuan itu merupakan satu aib. Dan ini juga tidak lucu. Tidak lucunya bagaimana kalau kemudian semua anak perempuan yang lahir itu dibunuh, terus siapa nanti yang melahirkan anak lagi? Karena itulah kemudian Islam datang memerdekakan anak laki-laki maupun perempuan itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dididik dengan baik. Demikian Mas Wisnu, pengantar dari kami.
1: Baik Ustaz. Padat banget buat pagi hari ini ya, karena kita ngomongin soal kemerdekaan. Dan ya tadi banyak cara sebenarnya Ustaz untuk bisa orang itu kemudian ngakal-ngakalin apa yang sudah sebenarnya digariskan sama Allah. Banyak cara. Kan sekarang modelnya bukan menumpuk-numpuk harta lagi Ustaz. Sudah bukan ditumpuk-tumpuk ya hartanya ya. Tinggal dijadiin aja aset digital gitu kan, udah aman gitu. Kan saya gak numpuk katanya. Ya terserah dah. Yang gabung di WhatsApp saya terima dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wisnu.
1: Pak Suko, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Merdeka.
1: Merdeka.
2: Merdeka. Indonesia ke 81 berdaulat, adil
1: dan makmur.
2: Mas Wisnu.
1: Asik.

0: Ya, silakan Pak Suko. Apa nih yang mau dikeluhkan? Ini dikeluhkan. Apa yang mau ditanyakan?
1: Ini Ustaz Rosat. Assalamualaikum Ustaz Rosat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Suko.
1: Ini tentang soal memaknai hakikat kemerdekaan. Yang kula tanyakan dumateng panjenengan soal masalah perang dalam mempertahankan untuk membela NKRI dalam agama yang patut diteladani seperti para pahlawan. Apabila mati, apakah ini syuhada atau mati syahid? Ini mohon penjelasan. Niki ingkang kula sampaikan dumateng panjenengan Ustaz Rosat. Matur sembahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Nah, itu dia. Ustaz, pahlawan kemerdekaan kita dulu tuh termasuk syahid enggak sih meninggalnya mereka?
2: Ini Pak Suko ini jeli sekali, luar biasa Mas Wisnu. Pertanyaannya, para pahlawan yang memperjuangkan negara kita itu apakah mati syahid? Mati syahid apa tidak, itu tergantung niatannya Mas Wisnu. Kalau niatannya itu ingin membebaskan penjajahan dari negara Republik Indonesia, insya Allah mati syahid. Karena pada saat itu digelurakan hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Sehingga banyak para pejuang terinspirasi berjuang untuk memerdekakan bangsa ini karena rasa cinta. Karena Allah sudah menjadikan memang kita-kita ini berbangsa-bangsa. Bangsa Indonesia beda dengan bangsa Malaysia. Bangsa Malaysia beda dengan bangsa Singapura. Dan cinta di bangsanya masing-masing itu merupakan bagian dari iman. Hubbul waton minal iman. Kalau niatannya itu insya Allah gugur syahid di medan pertempuran. Karena itu Mas Wisnu, sekarang ini ketika ada perayaan kemerdekaan, kita katakan perayaan bagaimana? Karena kadang-kadang tidak menyentuh pada esensi. Bagaimana merayakan hari kemerdekaan sampai gegeran, sampai bangku hantam. Padahal kemerdekaan itu adalah menguatkan persatuan dan kesatuan. Bagaimana merayakan kemerdekaan dengan teler-teler tidak karuan. Padahal yang kita peringati adalah para leluhur kita yang meninggal, yang dicincang, yang ditembak, yang digorok. Seharusnya kita memperingatinya itu adalah dengan cara mendoakan. Mudah-mudahan para pahlawan kita mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Nah,
2: demikian.
0: Itu dia. Insya Allah tergantung sama niatnya semuanya. Mudah-mudahan nanti yang teler-teler itu nggak punya niatan baik, Ustadz, ya. Ada aja soalnya, emang kalau misalnya dikasih tahu gitu kan, ini kenapa waktunya kemerdekaan begini. Teler juga kalian. Iya, kita kan kalau nggak teler nggak bisa berdoa dengan bagus katanya. Ampun. Ustadz, ada bertanya juga lewat WhatsApp. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jenengan katakan Ustadz Nuhun Sewu, kita bersuara, berpendapat, tidak menyakiti orang lain. Nah, gimana kalau misalnya kitanya sudah baik-baik mengatakan, nah orang tersebut itu baper. Ini masalahnya di mana berarti? Apakah kami juga tetap berdosa katanya?
2: Ya, terima kasih Mas Wisnu. Mas Wisnu, ini dari
0: Bu Yayu,
2: Pak.
0: Bu Yayu di Blitar.
2: Oh, Bu Yayu di Blitar ya. Ini tetangga berarti ya di Blitar ya. Ya, sekarang ini memang banyak musim baperan. Kalau mereka baper ya biarkan aja.
0: Musim baperan.
2: Kita tidak usah, Pak. Baper, karena tugas kita itu adalah publik, menyampaikan. Menyampaikan satu kebenaran itu juga menjadikan orang lain tersinggung. Nabiullah Muhammad ketika berdakwah pertama kali juga tidak baik-baik saja, tidak fine-fine saja, banyak yang tersinggung. Bahkan sampai orang yang tersinggung itu mau membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan kita, ketika kita menyampaikan sesuatu, pasti ada yang merasa tidak enak. Selama niatan kita itu baik, maka insya Allah kita juga dikategorikan baik. Cuma tadi itu, kalau ada orang baper, tidak usah ikut baper. Kecuali kalau kemudian yang diucapkan itu membahayakan. Membahayakan apa? Membahayakan apa, wibawa kita, wibawa keluarga, maka kita baru boleh melakukan pembelaan. Demikian.
0: Baik, sudah terjawab juga ya. Tinggal sedikit lagi untuk waktunya di pagi hari ini. Dan nanti kami akan tunggu sampai menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ini ada juga Mas Rudi di Lowok Waru, Ustaz. Kalau mensyukuri kemerdekaan itu bagian dari syukur pada Allah, bentuk syukur yang paling nyata itu apa dong, Ustaz? Berarti kan kita nggak boleh merasa tidak merdeka seperti yang tadi Anda katakan juga. Apa cukup ikut dengan apa cukup dengan ikut upacara dan masang bendera saja? Baik, monggo silakan, Ustaz.
2: Terima kasih. Assalamualaikum Pak Mas Kuri di Lowok Waru. Ya, sekarang ini betul apa yang jenengan sampaikan. Mensyukuri kemerdekaan sekedar ikut upacara, itu kan seremonial. Bahkan lama-lama kita bertanya, sesungguhnya apa atau fungsinya? Upacara itu kan mengenang. Tidak hanya mengenang, kita harus mensyukuri dengan cara apa? Melakukan kegiatan-kegiatan yang menguatkan persatuan dan kesatuan. Kemudian melakukan upaya spiritual, mendoakan. Karena negara kita ini juga dibangun dari dasar-dasar spiritualitas. Kita mendoakan yang baik. Mendoakan apa? Para pahlawan kita. Agar mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendoakan negara kita akan diberikan kemudahan, dijauhkan dari bala musibah dan malapetaka. Kita mendoakan pemimpin-pemimpin kita agar amanah. Dan kita mengisi kemerdekaan ini dengan pembangunan yang baik. Termasuk dalam mengisi kemerdekaan itu, saling mengingatkan. Karena itu kalau ada pejabat yang salah, diingatkan oleh masyarakatnya, jangan baper. Ingatlah kekuasaan itu ada di masyarakat. Masyarakat itu selamanya, pemimpin itu hanya outsourcing 5 tahunan. Kalau 5 tahunan ngemis lagi. Kan begitu. Ketika ngemis dikasih, lupa diri. Karena itu watawasau bilhaq, watawasau bisober, saling mengingatkan itu penting. Masyarakatnya yang mengingatkan jangan ditangkap. Pemimpinnya yang diingatkan jangan kemudian baper.
0: Betul.
2: Karena saling mengingatkan itu salah satu mengisi, cara mengisi kemerdekaan. Yang penting tidak memfitnah.
0: Nah, itu dia. Ya, memang pengemisan untuk 5 tahun itu penting, Ustaz. Karena kan nanti tetap dapat pensiun, ya. Makanya diuber-uber gitu loh. Ini ada lagi nih, Mas Fajar di Sukun. Ustaz tadi menyebut masyarakat adalah sumber keinginan dan otoritas ada di masyarakat. Nah, berarti kebijakan pemerintah ternyata kalau nggak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, gimana sikap seharusnya yang dilakukan oleh rakyat?
2: Yep. Terakhir, assalamualaikum Mas Fajar yang ada di Sukun. Ini luar biasa Mas Fajar ini. Ya kalau tidak sesuai dengan amanahnya, sebetulnya kan ya pemimpinnya harus dengan cara yang baik menyatakan tidak mampu. Atau kalau masyarakatnya tidak puas, ya disesuaikan dengan mekanisme. Karena di ajaran kita itu Mas Fajar, kita juga tidak boleh mentaati pemimpin yang dolim. Karena apa? Dalam suatu hadis dijelaskan, kalau kita mentaati pemimpin yang dolim, yang menyalahi aturan, terus kemudian kelak dimasukkan di neraka, sudah tidak bisa lagi beralasan, ya Allah, kami masuk di neraka ini karena mengikuti perintah pimpinan yang zalim. Ya sudah telat.
0: Aduh, mengerikan juga ya. Baik, udah terjawab ya Mas Fajar ya. Ustaz, karena waktunya sudah habis, mohon maaf untuk yang lain belum bisa saya bacakan juga. Pendengar yang bisa gabung di lain kesempatan ya. Silakan diakhiri Ustaz untuk pagi hari ini. Matur nuwun sangat.
2: Terima kasih Mas Wisnu. Hakikat kemerdekaan itu adalah kita merdeka tidak hanya fisik juga psikis. Merdeka itu tidak berarti kita bebas melakukan segala galanya. Karena bebas itu adalah tunduk pada aturan. Bagaimana kebebasan kita itu tidak menjadikan orang lain merasa tidak bebas. Karena itulah agama kita dikatakan Islam. Kita pasrah kepada aturan, tunduk kepada aturan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Mas Wisnu, negara kita semakin jaya, pemimpin kita diberikan hidayah dan kemakmuran akan tercipta. Amin. Segala kekhilafan tidak lupa mohon dimaafkan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasi untuk Anda dari Malang Raya dan sekitarnya. Produksi Muritan Radio Republik Indonesia Malang dalam Berita Pagi.

0: kepada masyarakat Kabupaten Malang khususnya, masyarakat luas, agar lebih bijak di dalam menggunakan di era digital ini.
1: Pada peringatan 17 Agustus 2026 ini, Lapas Malang menyelenggarakan penyelenggaraan remisi umum bagi...

0: Sari berita, ribuan napi lapas Malang terima remisi kemerdekaan. Jaga persatuan di era digital, Diskominfo Kabupaten Malang perkuat peran Kim di tingkat desa. Itulah di antara informasi yang kami sajikan dalam berita pagi, edisi Selasa 18 Agustus 2026. Berita selengkapnya dibacakan Wisnu Devendra. Kami ada informasi yang pertama, berikan ribuan napi lapas Malang terima remisi kemerdekaan. Berikut informasi selengkapnya.
1: Sebanyak 1.752 narapidana lembaga pemasyarakatan kelas 1 Malang menerima remisi umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Penyerahan remisi berlangsung di lapangan Senopati Lapas kelas 1 Malang. Remisi diberikan kepada narapidana yang memenuhi persyaratan administratif dan substantif, termasuk berkelakuan baik serta aktif mengikuti program pembinaan. Dari jumlah tersebut, 1.725 narapidana menerima remisi umum, sedangkan 27 lainnya mendapatkan remisi umum 2. Kepala Lapas Kelas 1 Malang, Christo Victor Nixon, mengatakan pemberian remisi merupakan bentuk apresiasi negara kepada warga binaan yang berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan. Remisi diharapkan menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Besaran remisi yang diterima narapidana bervariasi antara 1 hingga 6 bulan. Sementara dari 27 penerima remisi umum 2, sebanyak 17 orang bisa langsung bebas. Sedangkan 10 narapidana lainnya masih harus menjalani pidana subsidiar sehingga belum dapat langsung menghirup udara bebas.
2: Negara memberikan hak pengurangan masa pidana berupa remisi umum. Pada peringatan 17 Agustus 2026 ini, Lapas Malang menyelenggarakan penyerahan remisi umum bagi 1.752 narapidana yang telah memenuhi persyaratan substantif dan administratif. Lapas Kelas 1 Malang membawahi 3 wilayah hukum, yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Dan pemberian remisi diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk memperbaiki diri, mengikuti pembinaan dengan baik, serta mempersiapkan diri kembali ke masyarakat.
1: Sebagai informasi, Lapas Kelas 1 Malang membawahi 3 wilayah hukum, yakni Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Berdasarkan domisili, warga binaan terdiri atas 638 orang dari Kota Malang, 1.130 orang dari Kabupaten Malang, dan 124 orang dari Kota Batu. Selain itu, sebanyak 303 narapidana tidak diusulkan mendapatkan remisi karena belum memenuhi persyaratan. Lapas Malang juga mengusulkan 129 narapidana untuk mendapatkan amnesti. Namun, hingga saat ini, keputusan atas usulan itu belum diterima. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Malang memilih tidak menggelar perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia secara berlebihan. Sikap itu diambil sebagai bentuk penghormatan terhadap masyarakat yang tengah terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan suasana duka akibat bencana di NTT menjadi salah satu pertimbangan dalam pelaksanaan peringatan kemerdekaan tahun ini. Menurutnya momentum HUT Republik Indonesia tetap harus dirayakan namun dengan penuh kepedulian terhadap sesama. Wahyu menyebut perayaan kemerdekaan tidak harus dilakukan dengan banyak kegiatan yang mengundang keramaian. Menurutnya yang terpenting adalah makna dari peringatan tersebut tetap dapat dirasakan masyarakat. Ia menegaskan Pemkot Malang mengikuti arahan agar perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia tidak terlalu banyak menghadirkan keramaian mengingat kondisi saudara-saudara di NTT yang sedang menghadapi bencana.
3: Ke-81 ini adalah Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tentu ini merupakan satu langkah-langkah yang kita lakukan, ada target yang harus kita berikan, dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pemerintah hadir. Dan di hari ulang tahun kemerdekaan ini, tadi di tengah-tengah upacara, dan saat ini kita sedang berduka, ya, karena ada saudara-saudara kita di NTT sedang mengalami bencana. Tentu kita dalam merayakan ini sesuai dengan arahan, tidak terlalu banyak keramaian, tetapi mempunyai penuh arti. Dan kami berharap bahwa dengan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 81 ini, kita bisa berdaulat dan adil dan makmur dapat bisa kita capai.
0: Kenakan pakaian khas Kalimantan Selatan, Bupati Rusdi pimpin upacara bendera kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
4: Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar upacara bendera Senin pagi. Upacara tersebut dilaksanakan di alun-alun Bangil dan dipimpin langsung oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo sebagai inspektur upacara. Pantauan di lokasi upacara dimulai tepat pukul 8 pagi. Para undangan kehormatan seluruhnya memakai baju adat Nusantara. Termasuk Bupati Pasuruan Mas Rusdi bersama sang istri yang kompak memakai pakaian khas Kalimantan Selatan. Menurut Mas Rusdi, seluruh petugas sukses menjalankan perannya masing-masing. Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan, Mas Rusdi mengajak untuk sama-sama merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan sukacita, serta mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang, juga memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
5: Alhamdulillah kita berbahagia hari ini memperingati HUT RI ke-81 tahun. Alhamdulillah negara kita semakin baik, semakin kuat. Ayo kita rayakan dengan layak peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 ini. Kita adalah generasi yang ditugaskan oleh para pendahulu kita, para pahlawan, untuk mengisi kemerdekaan Indonesia dengan pembangunan di segala bidang. Kemudian juga untuk memelihara kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia.
4: Sementara itu, salah satu anggota Paskibraka Kabupaten Pasuruan, Francisca Florentina, mengaku sedih bercampur bahagia sebab dapat mewujudkan mimpi kedua orang tuanya yang baru saja meninggal dunia dalam kecelakaan di Pandaan beberapa waktu lalu.
6: Senang tentunya bisa berada di Paskibraka Kabupaten Pasuruan tahun 2006 ini. Halo Bapak Mama, bahagia di surga ya. Sekarang adik sudah memakai baju putih-putih yang papa mama inginkan. Sekarang adik bisa mengibarkan bendera di Kabupaten Pasuruan dan bisa membanggakan papa mama.
4: Usai upacara, seluruh undangan kehormatan langsung menuju kantor Bupati Pasuruan untuk mengikuti Zoom detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Emil Akbar melaporkan.
0: Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Semangat kemerdekaan mewarnai layanan kereta api selama libur panjang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. PT Kereta Api Indonesia Perseru Daerah Operasi 8 Surabaya menghadirkan livery khusus bernuansa merah putih pada KA Gajayana Relasi Malang Gambir pulang pergi, serta dekorasi bertema kemerdekaan di stasiun Malang. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, mengatakan atmosfer kemerdekaan sengaja dihadirkan mulai dari stasiun hingga perjalanan kereta api. Semangat kemerdekaan memilih makna yang sangat dekat dengan perjalanan kereta api. Dari satu daerah ke daerah lainnya, kereta api menghubungkan masyarakat, keluarga, pusat ekonomi, pendidikan, pekerjaan, hingga destinasi wisata. Menurutnya, stasiun Malang menjadi salah satu simpul mobilitas penting di wilayah Daop 8 Surabaya. Karena itu, dekorasi bertema kemerdekaan dihadirkan di area pelayanan dan ruang publik untuk memberikan suasana berbeda bagi pelanggan.
7: Semangat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia turut mewarnai aktivitas pelayanan pelanggan di Stasiun Malang pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2026. PT KAI Daop 8 Surabaya menghadirkan berbagai kegiatan bernuansa kemerdekaan sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan sekaligus menciptakan pengalaman perjalanan yang hangat, berkesan, dan penuh kebersamaan. Di Stasiun Malang, semarak kemerdekaan diwujudkan melalui kegiatan sapa pelanggan, pembagian coklat kepada pelanggan kereta api Kertanegara, serta perlombaan bagi calon penumpang yang berlangsung di zona 3 Stasiun Malang sisi timur.
0: Tingginya mobilitas masyarakat juga terlihat dari jumlah pelanggan kereta api selama periode libur panjang HUT ke-81 Republik Indonesia. KAI Daop 8 Surabaya mencatat 24.000 lebih penumpang pelanggan telah menggunakan layanan kereta api di Stasiun Malang selama periode 14 hingga 17 Agustus 2026. Selain menghadirkan nuansa kemerdekaan di stasiun dan kereta, KAI Daop 8 Surabaya juga memberikan diskon tiket 17% untuk kereta api ekonomi komersial. Jaga persatuan di era digital, Diskominfo Kabupaten Malang perkuat peran KIM di tingkat desa.
8: Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Malang mengoptimalkan peran kelompok informasi masyarakat atau KIM hingga tingkat desa untuk membentengi masyarakat perdesaan dari ancaman penyebaran informasi palsu atau hoaks dan disinformasi. Kepala Diskominfo Kabupaten Malang Atsalis Suprianto menjelaskan bahwa kemudahan akses internet melalui handphone mendorong peningkatan literasi digital hingga ke tingkat desa. Meski demikian, tren ini juga menyisakan celah masuknya sirkulasi informasi menyesatkan di media sosial. Atsalis mengakui kendati pengamanan jaringan informasi telah dijalankan melalui kanal dan situs web resmi Diskominfo, kapasitas teknis pemerintah daerah tetap memiliki keterbatasan. Karena itu, perimbangan peran dari masyarakat menjadi kunci utama untuk menyaring informasi liar. Untuk menekan dampaknya, Atsalis mengimbau warga agar tidak langsung menelan mentah-mentah informasi yang beredar. Dia mengarahkan masyarakat yang menerima informasi meragukan untuk terlebih dahulu memverifikasinya melalui pengurus KIM di desa masing-masing.
9: Untuk itu kami berharap kepada masyarakat Kabupaten Malang khususnya, masyarakat luas, agar lebih bijak di dalam menggunakan di era digital ini. Tentunya di dalam hal menangkap informasi yang sifatnya hoax atau negatif, lebih baiknya difilter dulu, ditanyakan dulu kepada mungkin lembaga-lembaga yang ada saat ini. Seperti halnya kita sudah di desa, itu sudah membentuk KIM, kelompok informasi masyarakat. Nah, dalam artian bisa mempertanyakan apakah berita ini positif atau negatif, benar atau salah. Nah, dari situ akan dilakukan klarifikasi oleh teman-teman KIM kepada kita Dinas Kominfo Kabupaten Malang.
8: Selanjutnya, pengurus KIM akan berkoordinasi langsung dengan Diskominfo Kabupaten Malang untuk melakukan klarifikasi resmi. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut pendengar tanggapan masyarakat terkait kemerdekaan di era digital.
10: Perkenalkan, saya Eva. Menurut saya, media sosial bikin kita mudah bekerja sama, tapi juga gampang terpecah cuma karena beda pendapat. Biar kebebasan di internet tetap memperkuat persatuan, kita harus saling menghargai di media sosial. Fokus pakai medsos buat hal positif dan berkarya, bukan buat saling ejek atau sebar hoax yang bikin adu domba.
11: Menurut saya, teknologi dan media sosial dapat menjadi sarana untuk mempererat persatuan jika digunakan dengan bijak. Masyarakat bebas menyampaikan pendapat dan berkarya, tetapi tetap harus menghormati perbedaan, menjaga etika, serta tidak mudah menyebarkan informasi yang dapat memicu konflik.
12: Halo, perkenalkan nama saya Azura. Menurut saya, di tengah kemajuan teknologi dan media sosial saat ini ya, masyarakat itu memang menjadi lebih mudah terhubung dan berkolaborasi juga menurut saya. Tapi di sisi lain tuh juga bisa terpecah karena perbedaan pandangan juga. Nah, karena itu dalam memaknai kemerdekaan di era digital seperti ini, menurut saya kita harus menggunakan kebebasan berekspresi dengan bijak ya kak. Seperti menyampaikan pendapat tanpa menyebarkan hoak, terus kayak ujaran kebencian, atau juga yang dapat memicu konflik kayak gitu. Nah, dengan begitu kan media sosial tidak hanya menjadi tempat untuk menyampaikan pendapat, tetapi kan juga bisa untuk menjadi sarana mempererat persatuan dan menjaga keberagaman masyarakat Indonesia ya kak. Seperti itu menurut saya. Terima kasih.
0: Pendengar, kini kita ikuti komentar LBP RRI Malang, naskah ditulis dan dibacakan Syamsuddin.
13: Selamat pagi pendengar. 81 tahun setelah Indonesia merdeka, makna persatuan menghadapi tantangan baru di era digital. Bagi masyarakat di ekskarisidenan Malang yang meliputi Malang Raya, Pasuruan Raya, Probolinggo Raya, dan Blitar Raya, Perkembangan teknologi informasi telah membuka ruang komunikasi yang semakin luas. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul pertanyaan penting. Apakah masyarakat semakin terhubung atau justru semakin terpecah? Kehadiran media sosial membuat jarak geografis tidak lagi menjadi penghalang informasi tentang bencana di Kabupaten Malang, perkembangan pariwisata di Kota Batu, harga komoditas di Kabupaten Probolinggo, hingga aktivitas pemerintahan di Malang Kota dapat diketahui masyarakat dalam hitungan detik. Teknologi juga memperkuat partisipasi publik, mempercepat penyebaran informasi layanan masyarakat, serta membantu pelaku UMKM menjangkau pasar yang lebih luas. Namun, ruang digital juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan. Hoax dan disinformasi masih menjadi persoalan yang kerap muncul di tengah masyarakat. Informasi yang belum tentu benar seringkali menyebar lebih cepat dibandingkan klarifikasi. Selain itu, polarisasi di media sosial menjadi fenomena yang perlu mendapat perhatian. Perbedaan pandangan yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan demokrasi terkadang berkembang menjadi saling serang dan ujaran kebencian. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat mengikis nilai-nilai kebersamaan yang selama ini menjadi kekuatan masyarakat di wilayah eks Karisidenan Malang. Tantangan berikutnya adalah menjaga semangat gotong royong masyarakat di kawasan Malang, Pasuruan, Probolinggo, Malang Raya, dan Blitar. Memiliki tradisi kebersamaan yang kuat, budaya kerja bakti, saling membantu saat terjadi bencana, hingga kepedulian terhadap tetangga merupakan modal sosial yang telah teruji selama puluhan tahun. Di era digital, nilai-nilai tersebut perlu tetap dijaga agar tidak tergeser oleh budaya individualisme yang tumbuh akibat interaksi yang semakin banyak dilakukan melalui gawai. Karena itu, kemerdekaan di era digital tidak cukup dimaknai sebagai kebebasan mengakses informasi dan menyampaikan pendapat. Kemerdekaan juga harus diiringi tanggung jawab untuk menggunakan ruang digital secara bijak, menghormati perbedaan, serta menjaga persatuan. Literasi digital, etika bermedia sosial, dan kemampuan memverifikasi informasi menjadi bagian dari perjuangan baru yang harus dilakukan bersama. Refleksi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pengingat bahwa teknologi harus menjadi alat pemersatu. Masyarakat eks Karisidenan Malang memiliki modal sosial yang kuat untuk menghadapi tantangan tersebut. Dengan semangat gotong royong, toleransi, dan kepedulian yang tetap terjaga, ruang digital dapat menjadi sarana memperkuat persatuan dan memperkokoh nilai-nilai kebangsaan di tengah perubahan zaman. Sekian komentar, saya Samsudin, selamat pagi.

Sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Ribuan napi lapas Malang terima remisi kemerdekaan. Jaga persatuan di era digital, Diskominfo Kabupaten Malang perkuat peran Kim di tingkat desa. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap bersama kami.

0: Terima kasih masih bersama kami di program yang satu Radio Republik Indonesia Malang. Malam pagi ini masih akan menemani Anda pendengar sampai ini menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu Indonesia Pilihan juga formasi ringan masih akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 7. Sebelum kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk hadirkan informasi dari Indonesia dan mancanegara dalam Warta Berita. Tetap bersama kami.
1: Prosesi pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan dengan sangat sederhana. Selain bendera merah putih yang dibuat dari kain seadanya, tiang bendera yang digunakan juga terbuat dari batang bambu yang masih kasar, yang mana baru ditancapkan beberapa menit sebelum upacara proklamasi kemerdekaan dimulai. Dan yang terakhir, katrol tiang bendera terbuat dari gelas bekas makan sahur dari Bung Hatta.
2: Jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

Saya tuh suka sama lagu ini karena dia tuh kayak apa ya, bisa dipakai buat senam pagi gitu kan. Jadi kalau misalnya Anda bangun pagi lalu mendengarkan lagu ini, itu kayak nada ngomongnya siapa sih? Kayak lupa-lupa inget saya ya. Tiara ini dengan judul lagunya Kupu-Kupu. Kalau saya sih kupu-kupu gak pengen lagi, gak pengen ngomongin hewannya ya. Tapi pernah gak sih Anda tuh merasa sesuatu, merasakan sesuatu seperti kayak ada kupu-kupu menggelitik di perut. Jadi kayak misalnya tiba-tiba seneng aja gitu, atau tiba-tiba kita tuh kayak yang panik gitu ya. Misalnya abis ngisi Pertalite misalnya di pom bensin, tapi tiba-tiba motor kita mogok gitu. Itu kayak tiba-tiba ada kupu-kupu yang lewat gitu kan di perut. Wih, gimana nih, panik banget. Ternyata diperiksa, ternyata motornya gak apa-apa. Ternyata emang bahan bakar yang begitu. Ada apa sih kalian? Ada apa sih bahan bakar di pom ini? Saya pikir cuma saya doang yang ngeluh begitu ya. Ternyata ada banyak juga yang ngalamin ya. Masa dioplos lagi sih? Enggak kan? Enggak kan? Aduh, katanya merdeka kita ini. Masih banyak aja penjajah terselubung. Lucu banget. 81 tahun Indonesia merdeka. Mudah-mudahan kita merdeka betul ya. Jadi bukan cuma merdeka fisik seperti yang tadi dibilang sama Ustadz Rosyad di Mutiara Pagi tadi tuh, kalau Anda ngikutin.

Merdeka lahir batin lah kita itu. Merdeka secara mental juga. Gimana kita bisa menikmati kemerdekaan dengan senang? Gimana bisa benar-benar bersyukur karena pembangunan itu benar-benar merata gitu ya. Ya itu. Jadi program-program nasional semuanya jalan. Jalan dengan bagus, ya kan? Enggak dipola-pola lagi yang tiba-tiba ada yang pakai baju oranye. Aduh. Merdeka, iya merdeka. Pengen banget, seneng banget kita itu sebenarnya merayakan kemerdekaan. Tapi ya tadi itu, merdeka secara kolektif, merdeka yang sebenar-benarnya. Dan ingat, di tengah kemerdekaan ini, di tengah apa yang kita rasakan, betul juga tadi seperti yang dibilang sama Pak Wahyu, kita juga mesti mengingat bahwa ada teman-teman kita, ada saudara-saudara kita di NTT sana, kan habis gempa itu ya, itu lagi gak bisa merasakan nikmatnya kemerdekaan seperti tahun-tahun sebelumnya karena sedang ada musibah. Nah, yang seperti ini kita juga patut prihatin. Jadi jangan sampai terlalu euforia merasakan kemerdekaan dengan pesta-pesta yang gak guna. Mendingan yang berguna adalah bagaimana kita bisa menyambung solidaritas, merasakan kemerdekaan, kita sumbang bareng-bareng, kirim ke sana. Dan itu juga perlu diawasin juga lagi-lagi ngirim. Saya jadi ingat ya, kalau gak salah dulu kakek saya bilang, yang bikin para pejuang itu hancur dulu itu bukan murni penjajah. Karena mereka biasanya kalau kita udah ini sudah punya strategi yang bagus, mereka gak bisa nemukan kita di mana. Yang bikin kita hancur adalah Belanda-Belanda item, Belanda-Belanda lokal, orang-orang lokal yang jadi pengkhianat, yang dibayar sama penjajah, kemudian menemukan lokasi persembunyian para pejuang tadi itu. Kayaknya sekarang masih ada keturunannya. Ah, lucu.

0: ibu aja bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya mbak, glowing. Mau kita mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat mbak. Ih, apa sih?
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Daripada mereka Barat Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu untuk sekolah. Masuk sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi